Geng Joget Bunga Payung taruh minit lepas Ngapukor Mai Isan-Isan Diki atau di Jam Adis Kasa dalam segmen Mekat Karimu Has. Kat Kusama Genang Jam Adin Megegeh Kedangan Adi masing-masing memekat me naik kerja pengenai di Ramin Arun Puanka di Tayak Puanka di tempat kerja ngan. Jadi selamat kena kerja penurangan ke di Isan-Isan Anu Setu Ati Adi Skup Nang Mendisi di Pasar Kuching Rapi di kawasan ngan mendis ke ngangan sama-sama kena aktiviti puan ke kerja pengenai ngan di Isan-Isan Anu Ati. Ya, jadi atap juga dengan aku Prama Nati Ina Sodino dari Pogan.

Ya ragu diskup nang rami kemai na sama-sama pramun ngaya ragu sok Tony Peace Band ragu di te napa napa jadi mene imagine penyepuan sok program PCE dengan adi kede de lulus pun ka di gepayuh genai pemite ya ti nampaut nga sumangan tunai rahmah SDR 2026 diki ayah depu yen pemite bau samuan rayuan i merdeku ka sok semana manu beranjun adiri pas ka i deku ka andak taru pro bulan September ati ina yen fasa pat diki yen pemite bau samuan rayuan ati agi ina yen fasa pat SDR 2026 jadi ayat dengan hadir andai pemite puankah rayuan angan dapat di ka portal ina portal HDN bantuan tunai.hasil.gov.my puankah dapat ke di ka counter LHDN di bisinda angan ya dah kemut pemite bau saman rayuan ayat SDR 2026 adi merdeku ka asok semenda manu beranjun adiri pas dekat taruh pro anugerah September 2026.

Seradu Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, ponkah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Yeah, ragu. So dia waras di mana tak di isap ni sana ti. Jadi tak tengok dia gah sukan tak gah temit nisit ni puan pasar agah sukan rebis i agah sukan. So dari meris ya ti nampau tinggal Liga Bola Sepak Malaysia adi mengesah saingan Liga Super yang musim 2026-2027 adi rek guru dok guru nga 26 Ogos di Kismendi Club mengesah penyusuan ngera ke demdi dingi slot redo natap nga semenem anu bulan Julai ya diki klub adi mengesah penyusuan agina nimun juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT Kuching City FC Selangor FC Kuala Lumpur City FC menega Terengganu FC Star City FC Negeri Sembilan FC Penang FC Sabah FC DPMM FC nga Melaka FC diki slot sekasut lagi ina teban ka PDRM FC adi redok netap ripas badan bebas first instance body nai penetap bipaut pematuhan syarat lesen klub ana ya diki skamui PDRM FC deh nam syarat adi dok netap Kelantan Red Warrior FC dok tinggal jadi calon adi skasen biar potensi yang ngisi kekosongan anak kat menaga MFL lagi nyebut penyusua semang dua klub adi enam syarat lesen kemenaga beranja kemenaga infrastruktur dok jaga dapat negap daya saing sama kakat kualiti saingan Liga Super musim adi re dikian musim bau re dok guru nga perlawanan Sumbang Seh anak ina beraruh di asa JDT nga Kuching City FC di Stadium Sultan Ibrahim nga 20 adu bulan Ogos adi menega Dr. Mikira jadi aksi adi kuka Liga Super. Jadi yang saingan Piala FA beraruh dok cakar dok ngatur so sondi neg 2 anu bulan September diki aksi final puan ka beraruh final i agina nga semenem anuburan Januari 2027 diki Piala Malaysia rikuka nga so 22 hendak 24 anuburan Januari 2027 ga i beruh skasen dok jaga redo ngatur nga taruh peru anuburan Mei 2027 diki mana ime semendi klub sah sua Liga Super 2026 2027 ke menaga PDRM FC di kajen di angkajen ke pembungan

0: Oh, Sinomel. Seban ni nga, o nak mujika. Ida ka ni kamutoro nang irabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiya, puwana mo nam.
0: Sinomel, dua beninga ay. O nak mo berumba bisika dang oran. Di toro nang iyo berhangar ka?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ga duduknya. Puwana riya asa mo nam.
0: Oh, Sinomel.
2: Oh, ini lagi.
0: Oi.
2: Ini, denai mutek tu ya, protek tu telefon. Ogeknya kirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak aku tu? Doi onak kureman koyuh dekod.

0: Asa mo di Bisaya, sukadap mo.
1: Nasal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno, sa pinusah dadah.
2: YFM,
3: YFM,
2: YFM,
3: gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas
2: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
3: YFM Bidaya gerak bersama.

ada Valerithiam ragu adik tendau. Jadi mana ime beraruh Piala Dunia 2026 ya diki pasukan di re beraruh angga isan-isan sepagi agina di asa pasukan Norway nga England pukor rima isan-isan niki engan bisa tinggal di Sukan Plus angga TV OK ana ena so RTM klik diki ati agina beraruh separuh akhir diki quarter final ya. Jadi ini asika pasukan di Red Meret ke semifinal I lagi ke Norway, lagi ke England. Jadi aku sawah nang bege-ge para peminat-peminat terbis I peminat Norway ke mana ke peminat England di deh ke sabar ankajen tinggal nguan aksi hati amai sama puan lagi di Norway lagi si Erling Haaland ya. Mungkin soalnya lagi ke di England lagi beke para sembrana nang star player ngerah nimun Harry Kane, Jude Bellingham. Jadi menik me sama-sama tinggal sepagi asika di recent slot meret ke semifinal lagi ke di asal Norway. Lagi ke Norway puan ke pasukan England. Okay. Kejap meh terpujuk dengan lagu Prama nanti ini soal Rogers joget rami-rami.

Ya, Ragabraman, soal Rogers, joget rami-rami. Jadi harap esok perengan rami-rami ada di Isan Isan nanti ya, di Berangkir dengan Nagi Madin. Jadi tak berjuang dengan Ragu Prama nanti ini, Ragu Pemitik. So dengan tak sindak Maikah, di raan kedengar Ragu So Bonnie Tyler ngepesan yang Ragu tuju yang marah dengan kemenak ke Madam Marianne Revelle. Jadi hati ini Ragu So Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Okey, jadi mun emeh ta menege ka menebena segmen Mekat Karimah Hasta di Isan-Isan Anu Situati. Ka begitu terima kasih ka sopengan di Agi Praman ka kusok ka pokor nem Isan-Isan jeja deka Madinati Isa i ata berapa dingi dia nuweken selamat Isan-Isan. Bye bye.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dan melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Ini election itu pernah berjanji. Saya pernah berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur yang kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Perdana Rahma. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dan Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu, Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Cattolari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yenyan Diaren Barang Nandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, semakin lagu Bieber kita dia berbagi Siti. Lagu dan sebengas kita tinta sama-sama muka segmen dengan Tiaran. Kita habis sama dengan Eric Tripardis Band dengan lagu Anu Da Nyano. Nekwana, ngapa kita 20 minit pas pekal pre-E. Berbagi, selamat berapa kita ada berbagi di habis segmen dengan Tiaran. Da berbagi, Anu 6. Semangin ini nomboran Icu 2026. Habis sama dengan aku, Lina Chagam. Kita akan taruh jam tapi sama ada berbagi di masa pekal pre-E. Berbagi di pekal 92. Narang Andu Siti Mati dengan mesin lagi bang dah biasa pekol pre-E setengah berbagi di mati dah berbagi Andu 6. Kita rasa masa keping program Brajar Sinabi Putih sebesar penerbit na Filomena Buang pakai sebesar yang terus dengan lagu penghibur kita masuk di Velo Amu Dayung Bidaya.

0: sedunia. Dok Sita ngas mengli anu bulan Julai tiap sewa. Yang kedaan kadaya ratus pasar berang masam stika di dong nura beda manusia dini ong-ong. Nimun nakit ngatur rawang, penyihat yang dayung bite, kesaksamaan yang dayung ngedari, susah miskin, nga hak asasi manusia. Program penyikembang kaum bangsa-bangsa bersatu, peguru naik penyita anu populasi nga sewak semempri'i mai pepri'i. Kepenyita sewak ati nak penetun tunuh rakah beda barat pemiang, rebis mujur, sehingga biun rawang adi kena saman rawang adi biun puno pengarap. Ati saman, nurak selika nimun susah ekonomi. Ongkos yang jaga penyihat, saman pengubah gaya andu, adi beda ngera detungang biun rawang adi kena nimun adi ngeraraan. Madin ati, ong ati biun populasi erong mai poin juju bilion an, adi saman rebis tarpu 4 jutaan an di Malaysia.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berdapa di kebawah dua. Aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dengan minggu ini. Atau bersama dengan episod ke-26 minggu ini ya. Bersama aku Josh Martin. Nok pukul semong di pagi ini. Okey, jadi bagi ingat dah kita bersama aku di Radio YFM Budaya. Selamat pagi ini dulu ingat. Terima kasih sebab moyak masa ingat. San ngojit koi di dalam pagi ini. Di ni 0.2 MHz, dua ni 0.7 MHz, dua sandingan dan di luar negara ataupun di luar Sarawak ingin ngojit kau pakai RTM Clicks, daki dang RTM Clicks ingin boleh ningak main ball. Pakai madio ningak main bos, madi ningak main bos, madi gah ingin ngojit aku di Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ini dia atau mupa-mupok ningat kedudukan carta atau saat minggu tiga atau recap balik kedudukan carta atau minggu lepas. Nomor

0: jadi harap barengan suka ngaji ragu rentak bau kedai nah ya. Alright, jadi ingat bersama aku nunggu pukul semong di pagi. Iti dia doa harap sesuai ingat demoh dan pagi ti doi ingat the Monday Blues ya. Suak ingat rami-rami saja undu dan pagi ti ijan. Mohoda atau saya mani-mani yang meremokat dan pagi ti mak mani-mani ya. Bogok keluarga dari anak itu dan undi. Anu itu nua menubur anju sewa 2022 anu disbungas dan tipu di minggu dua bagi dengan peminat-peminat tim England. England mau skor di gol dan pagi ti selepas skor lawan Mexico. Alright. Alright, jadi tu terus dengan ragu disbungas dalam pagi ti. Ragu so
1: no more small.
0: Ragu so Hamilton Johnning, ragu dalam jera yang pimo.

0: Alright, jadi ini adalah ragu di sebuah sedang pagi di ragu di depan Mersmong, ragu saya Melton Joning, ragu dan jerak yang pimo.
1: Oke, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Dia no ince Fokadun. Jadi atol ana ngaji tadi so yo. So okay yo ninga FIFA World Cup.
2: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga membogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku disikin ringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.
4: Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perus saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro, pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang, pankah nuka driver. Kemui nunu, rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Gerak bersama.
1: Ya, Gerak bersama bersama aku lagi dan Josh dan Charlta lagu-lagu budaya. Ah, England mo skor tadi na Mexico 2 England ni 2 Mexico ni England 2. Ya, jadi bagi ngan peminat-peminat tim England, mak susah otin sebab dan pagi ti England masih lagi leading ya. Dua ni day two ya skor dan jaya. Alright, jadi dan pagi ti ingat bersama aku Josh Martin. Ya, dan pagi ti. Jadi harap ingat bersama aku noga pukul semong di pagi iti ti. Okey, jadi terus dengan ragu dan terus dan pagi ti.
2: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu budaya nomor PRI.
1: Alright, jadi jatuh joget dalam pagi ini bersama aku pulang di Vipers atau ragu dan joget Bujang Nami.

0: bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket, industri, music auto.
4: Aku update baru kena pantun.
5: Oh, balik dengan ganti boh tadi pantun.
6: Maka cuma pagi, ku ajawin.
7: Otin ku rame, otin ku don.

0: Jak mai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.
1: Carta lagu budaya bersama DJ Jones.
2: Carta lagu budaya evolusi musik oto.
3: Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta lagu-lagu budaya dan pagi itu di YFM Budaya Facebook. Ingat dapat ninggal join aku dalam pagi ti. Ha, dah pagi ti memang ogi sehat sit lah dalam pagi ti ya. Terima kasih doa doa ringan dah ya. Dengin ingan nudu aku sa dalam pagi ti atau tubuh lagi atau dan naik kerja tu. Kau dah biasa saja dan pagi jaya ijan doras dua ogi ke kau dah ingat mungkin dah pagi ti mani-mani lebih muat. Masih ogi kena muat. Aku rasa masih ogi lah kena muat nih. Sebab dah masa din muat iti idoh ninangnya keroja nyana uha pakai iti ninangnya keroja ngantok kalikman. Alright, jadi selamat pagi nudu pada tiga ringan to di Facebook YFM Bidoyo dan pagi iti aku le nang hai dia nudu ringan to iti man midesem dan pagi iti ya iyo nang ada apa Monday Blues memang dan ngonu iti hira ondu Monday Blues an midesem. Okay, jadi selamat pagi kan duduk Henry Bali di Kupo Bombo kena ni abah dengan DJ nangga Adin tengah ningga World Cup England lawan Mexico semadi ngoji carta lagu-lagu budaya ya Mexico supiah ni dua di punua ke England lah dan pagi itu. Alright, selamat pagi kan duduk Ronald Dennis yang selamat baru pagi DJ dengan semua geng-geng awah dengan pengkaping-pengkaping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu. Selamat pagi kan duduk Rachel Merican dan pagi ini salam ceria selalu so si Buran lo dan pagi ini. Ya mungkin lagi pengulai kerja di Bali dan pagi ti ya. Alright, selamat pagi kan duduk Simone Karong yang selamat sansan DJ yang selamat bertugas. Terima kasih duduk Simone. Selamat pagi kan duduk Kurt Irvin yang selamat bertugas ke. Salam damai so progress, semoga sehat dengan ceria selalu. Selamat pagi kan duduk Paul Sikin yang harap semua dan pagi ini sehat-sehat selalu. Ya harap onuiti tapo dulu ijan mungkin lagi aktiviti dulu yonai dan pagi ti sekiranya meja terpaksa geluah toban le payung ataupun toban le baju ijan dengan sekira pakai motosikal ya. Jadi harap pada pagi ti onu dah cukup nang ceria nudu sua ingat sebab pagi kan nudu Son Henry mungkin dah pagi ti di pasar Serian ke dah pagi ti ya. Sebagian duduk Puan Dolitawin ya. Sebagian duduk Puan Durin Gubes. Wow, ya nang ada cukup nang steady ya nang sebab leading England dan masa adin ya nang midesem gelenti jawon babak dan begitu rami stegal England mo di join Mexico. Sebagian duduk Lilian Nojeng dan pagi ti selamat berkonti ya nang semoga sehat-sehat saja dan pagi ti. Selamat pagi kan duduk Mr. Pilot Toto ko ajab terima kasih. Selamat pagi kan duduk Jackson Ritan iti ada para peminat-peminat Toto di Radio Wife and Bidoyo yang nang salam manis so kupu mambuang. Alright, selamat pagi kan duduk Landi Lambit yang nang ni abal DJ yang sarap sentiasa sehat senyum dalam pagi ti ya yeah, senyum dalam pagi ti sehat ke murah dari sehat. Terima kasih. Semoga juga nudu osil lagi. Atiang Pakok. Go go England. Nenangai itu memang pemain England. Nanti. Alright. Atau balik lagi dengan pingi tuang susun carta atau dah pagi itu atau ngajit dia teaser itu.
1: Sama Roku Josh Martin ngajit semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
3: Nomor Moi. Alright, jadi jatuh sama-sama ngajit ragu di seterusnya dalam pagi ini atau beralih ke ragu di tempat nomor Moi ragu so Freddie Thompson. Jadi dalam minggu lepas ragu so Freddie Thompson itu ia dalam tempat nomor 4 minggu itu Rabu 4 ke tempat nomor Moi Ragu dalam Salauku Kamalia. Jadi mak sedih-sedih ya. Bapak kita saja ya Rabu. Harap selepas itu tak pun bogor lagi undi. Bye.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dio borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal moro pas ragu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
1: Moh keingan puan, ragu Bidoyo the paling popular.

0: keeps the hits coming.
1: Mak Kemut setiap anu ni pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anu nuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Budaya.
0: Oh yeah.
1: Kembali lagi bersama doku George Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya. Alright, jadi paling lagi bersama aku Noga Pukul Semong di pagi titi atau hingga kedudukan top 10 carta di mohingan nguni dan tipu di minggu iti Jepang ini no. Aku lah anpuk si dengan Nogi cerita saja ingin hingga rami-rami main World Cup dalam pagi iti Ogi ni cerita dah anpuk si dengan pasal main di antara Mexico duo England itu ya. Jadi nuna in pikiran lagi di kubasa dan online itu Mexico kiri ataupun peminat-peminat tim Mexico itu sebenarnya berada muti berbenar anda tim memenang. Jadi iyo anda tim England itu apabila yang mengungkap padang iyo sign nunu. Alright, jadi nuna in cerita lagi ku bahasa dati yenang beratus-ratus bara penyukung-penyukung Meksiko moh odi berkumpul di sopa hotel bara pemain-pemain England di titik ya. Jadi bara demuro munai liu main gitar, main trompet, main mercun itih ya sebenarnya ngan le zaman da pemain-pemain England muti tapor boos ya. Sa apabila bara demuro mun padang tiak bara demuro moh nunu jadi modai dapat denangnya ngin punuak perhatian nudu bol. Jadi itu ialah ni so taktik pada peminat-peminat tim Mexico itu macam-macam gaurah pada demuti ya. Alright, jadi jat tapali lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi itu
2: nomor ju
1: atau dikira lagu tepat nomor ju ya. Lagu itu berenta country lagu itu lagu dengan rindu rindu sayang Division Ocean.

0: sejak ketik ya. Ponu, nikah ponu, mu tidak sehat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi kembali dukun tanya, dari tumbuhan kepuak teh.
0: Nya.
1: Nyu tiak masih doh je. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong aku dekati kamu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kepuan yang muti tiak, yo cek kau tas barang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Aku tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada tulis tadi ni dia tolong tu belit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gelu,
2: gelu. Kini ada iya mutaya.
0: Kasih siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ches, turung ches, turung. Tolong.
0: Dah tolong lah. Geluknya nak. Geluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enak sebenar lah iyo ti. Kau ingat so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kerit iyo ti. Kadang iyo ti kulasa lah. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Kuasa doyan di pesat tu pakai kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek sesan ngecek kadep.
1: Hah? Dah aku si Ian lah.
2: Kahai aku ngecek kau mati. Kahai
1: teman si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tu. Mot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku menin ngecek na.
1: No, aku dulu aku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah yeah. Nurse check otop ni nyepuan ni onap ni terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ti ada ti ni paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku beringku nyampak aku.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beiti.
1: Oh, bukorot dah.
0: Ah, bukorot dah.
1: Kada ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ngejit dia ngejit dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja tu relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada lain tai tu mai.
2: Ngejit kadak mata ya, ngejit kadak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tapan iyo madu tu lepas nunggu iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung lagi sambung ha.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti. Ni menang siklip ti. Kau dua kata ya ti.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiap ni. Mau paksa naik bubur saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Minta ubat urik di sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Yang aku rampuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagelah.
0: Nombor. Mana nombor kita kot ya?
2: Iya, boleh.

0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan Pingituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya.
1: Iya, tok bako guys, kesana haha. Sebenarnya ada di ke klinik ke ada odi gerek misi pakai noha kau dah sos sketsa kau irah jadi harap ingat rajin-rajin ngoji radio WFM dah yo sebab aku dua jazz mau berjanji nangre selalu naik sketsa kau dah noh dan cerita pasal pinggir di foto da bilang kondu. Alright, jadi aku akan berkusi dengan berita pasal World Cup. Gini berita ada mungkin doi ingat kirim dan berita TV, berita radio. Jadi dalam pagi ti aku dah berkusi doi ingat bagi peminat-peminat tim Germany. Tim Germany mau arah di dia da Paraguay dan pusingan kalah mati ke 32. Daki ia mengarah ada Paraguay pataruh hasil so sipak penalti. Pak saja Germany meluah so perlawanan ataupun saingan Piala Dunia itu ogi ni naan penyokong tim Germany di adon Freddy itu. Yo masih lagi melimotak so Germany odi ke Amerika Syarikat saan ninggal main World Cup itu saja tim yo mengarah dia. Yenang ada pe moh rindu dua World Cup. Wah, jadi itu le dinanya peminat keras, peminat berbonal le tim di World Cup. Okey, jadi no kodak so berita lagi kup kusi dengan pasal World Cup 2026 dan tipu hadin Mexico dua England masih lagi England ngidio. Duo ni dahang pagi itu. Alright, jadi kita balik lagi dengan penghitung susun carta tu.
2: Nomor nuam.
1: Alright, jadi kita beralih ke ragu atau di tempat nomor nuam. Osika di tempat nomor nuam tu. Jatah sama ngojit ingki na ragu lah. Iya, ragu so penyanyi Patrick Debeng. Tempat ragu di adon Agogo yang sanu. Ragu itu minggu lepas di depan Mesmong, maat ke depan menuam tanya, nuduh Patrick.

Alright, jadi ini adalah ragu di depan menuam Patrick Debeng, depan ragu dan agogo yang sanu ragu ini minggu lepas di depan nomor smog minggu ini maat ke tempat nomor 6. Alright, jadi kurang ada kusi dengan isi-isi info pasal ragu-ragu lagi dan sistem di YFM Bidoyoh dan pagi ini. Jadi, jak tu sama-sama ngojit sekejap ragu dah viral dan tipu gawiah doh dan masa adin.

Alright, jadi itu dah lagu dah viral ya. Lagu dah napa-napa. Tony Peace Band, ia berjual mi sup ataupun mungkin sup campur saya ikut. Jadi anu nak in pengunang. So model dah dayung lagi berakun dah no, yang berzia. Aku bezia kadang aku dek pano kele nyebut adon ah yenang ya yeah, perhati-perhati dia ya mungkin sawannya ah sudah nedo Tony ya. Alright, jadi no lagu napa-napa lagu viral dan sawa itu ya. Itu ni lagi lagu bau ya dan bulan itu dah sawa 2026 itu lagu so Vivian G lagu dari Bujang Serian.

tetap budi diesel adi 20 so ni anubaran Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo motor adi pakai ino diesel miris ino diesel subsidi ngarga RM2 mengsem ni liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutus atau dapat seet solaman web budimadani.gov.

0: pe sama.
1: Toate ceata la gunda ia zama DJ Jones.
2: Ya, terima kasih Pak Lee lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta top 10 di YFM Bidoyo dan pagi tindo ke pukul semongdi pagi atau mendo geragu di tempat nomor
3: nomor 5
2: geragu di tempat nomor 5 minggu ini atau bersama don di naan amanginya hati ya tempat geragu dia don ambah kai sebarang terus bersama dekai di carta lagu-lagu Bidoyo.

0: Sira pisama.
1: Oh, Sinomel. Sebani nga, anak mo jika. Idah ka ni kamutaro ng irabo.
2: Tanah na ga. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
1: Sinomel, dua beninga ay. Anak mo bruma, bisiko ng oran. Di taro ng iyo borangar ka?
2: Tanah na ga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riyah asa mo mo nam.
1: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
3: Oi, Oni na. Oni lagi na.
1: Oi. Oni, denai mutak tu ya. Protek tu telefon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu, ay.
2: Mama mu sebarang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh dah kodai nun na.
1: Asa mu di Bisaya, suka dek mu.
4: Nosal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
5: Sama Roku Josh Martin nodit semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
6: Alright, jadi paling lagi bersama Roku Josh Martin dan pagi ini atau masih lagi dan pinggir tuang susun carta atau di YFM Dayo dan pagi ini. Ya, nanti ragu so Nazri Ence. Tuan ragu dan ambah kai sebarang dua dapat sinoh main teaser sinoh Tisha lagi dan no ha sinoh Tisha ti ataupun Cassandra lah sekarang dengan Natong Cassandra no ha yo pernah jadi DJ di YFM Bidaya hadir ni mau pindah lah di ke office bokon lagi. Alright, jadi aku ada juga selamat pagi Nudo Rollins Tuet dan pagi itu yang nang harap sehat-sehat selalu. Terima kasih Nudo Rollins. Peter Kilan nang atau sama-sama demam goyang yang nang alright atau goyang dan pagi itu lepas itu mungkin lepas itu agak ragu goyang-goyang yang nang pagi itu. Jadi sabar-sabar Kak John. Alright, jadi selamat pagi Nudo Father Peter Augustine dan pagi itu yang nang selamat Sansan DJ. Yang nak berageng-geng awah dengan peminat music Bidoyo. Selamat pagi kan Nudu Charlie Chung Tyson Yohadin di Selangor atau lagi kan Nurul Latikah dah bagi ti atau lagi Mated Nilok. Selamat pagi maka nak selamat pagi kan Nudu Chi Chun Fo. Ya, Chi Chun Fo dan sebagi itu. Atau lagi Andre Motera Bonio. Itu iyo jaga bas di Andre. Okey, atau lagi Gina Si Jun. Atau lagi Osi lagi. Alright, jadi su ana mau nyebut kerja ya. Harap ingat ketubuh nyukung industri muzik atau berdaya dan pagi itu. Bisa mana aku Josh Martin loga pukul semong di pagi itu. Okey, jadi udah pasti ya. Boleh lah ingat ngundi ragu-ragu dan carta. Jadi semadi ingat ngojit ragu di tempat nomor.
7: Nomor 4.
6: Ragu di tempat nomor 4 minggu itu. Ragu so kumpulan da okey kumain ragu aja ya napa-napa. Pagi itu ialah full band lah. Kumpulan peace band. Ragu The Muji Dayung Kumang dan pagi ini bersama The Office Band temanganmu Dayung Kumang jadi ragu itu dan minggu lepas ragu itu di tempat nomor taruh Rabu dah di tempat ke tempat nomor 4 minggu ini terus ngundi ragu-ragu dan carta sudah pasti ya.

Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu. Terima kasih Nudu Suengan dan Mbak Moyak Masa Ingan dan Mas Adin ngajit lagu-lagu dan carta. Dua jaya lagu di tempat nomor 4 so kumpulan Peace Band. Lagu dan temengen mu dayung kumang. Ah, sa bara dayung-dayung dan pagi itu. Bara kumang-kumang to baya bara anak-anak dayung dan mungkin gila anak suak dan bertanding. Masih lagi ogi bertanding saja gawi ambo IT mau morot beranju gi masih ogi lagi nya nai pingrami-pingrami gawi ya ada minggu nyong minggu tu sadi ya ogi ge penutup gawi ya ningga ku di kupos tabut kupo pesang ya kupo pesang ino ogi ku kilin dang Facebook kumpulan wai-wai pang ada nyerita bare di mana ogi main di kupo pesang ya di tobing sungi cukup nang rami sebab adin ku suka ningganya bipakai pemakai asal mo selalu ku ningga cukup nang rami lah itu ialah ni wat gaya oto pikiran gaya oto de anenangnya rami duo pemakai asal oto. Alright, jadi otak ogi gah nilangnya pingrami lagi mengatur dan buran ju iti asal dengan ogi pingrami dengan berkusi doaku boleh lah berkusi ya. Alright, jadi tapali lagi selepas iti ya.

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik papai ni bi.
1: Eh, ngasuk ni. Kau nak main bola nak?
0: Nak bai. Timbuk kopi ngalung nak bai. Bayar kemat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botol modal kita hilang. Jam nanti sama ad kait dah ke depan. Dah maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, di boli no. Kiki depan dengan main bol. Sumbuk mu gasak ni drama kili yang.
0: Yo ningat di TV, ini gago teleponnya tu meja, ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat eh, ti. Ketepak ti telepon kanu?
1: Eh, mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dalnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gambarnya tu pakai ti. Aku lihat ni, aku lihat ngajar mungkin wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Deh, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak cara? Katinya, tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung telepon pun nule. Ingat tio hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat watih ingat buka itu. Telepon ingat ingat tekan Play Store itu.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tak. Baku salah tekan tak anu bukan. Ingat mau doi tia. Waki.
0: Asik nya mati bi. Ni ngak di yo. Nah, wati ngak. Ngatikan Play Store ti dio. Nah, ingat betimbul ngak. Nah, lepahin no. Ngan type ti.
1: Ni lagi.
0: ATM klik.
1: Yo.
0: Ngatat ATM klik. Nah, dia ku type. Nah, mau luah ti no. Kita hijau mona ti.
1: Yo.
0: Tikan ti.
1: Mau tekan jare.
0: Tikannya yo. Kan telepon nak dibuang teleponnya ti. Nah.
1: Wah, ini ti tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no yo.
1: Yo.
0: Oke, boh. Siap dia mau download. Oke, baru terbuka ingat.
1: Ya.
0: Ingat yo.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi, nyatia ningat TV.
0: Inoh lio ne, acang ningat telepon doh, tiba-tiba nak gol, ena inoh lio, ya ningat bol semena, dapat gasa telepon.
1: Oh, patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti
0: ya? Itih le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ningat bol cerati, kupun tak atau nak lodi kete, dapat ku teningat. Atau nang basio ke.
1: Ada beli, takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tuntung dapat kira?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang jaman tu kol ni. Pak mak pun nak ni lah. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Oh, senang dah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token apa kasi aku. Ngijiling aku. Bulu dati. Dari milik kopi ya nanti.
0: Nah, kuguru dati dah tu.
1: Bagus aku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal mogi ya. Ti asa gi pol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino kada pati ninggal so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya. TV. Miti pali ti pon. Muti. Kada pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cui, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teman lagi ko.
0: Menatik nama tu ne. Ya, penuhnya.
1: Barang aku poti mah susah.
0: Makin penuh. Hari tinggal aja, tak suang dia.
1: Ya.
2: Angan anak-anya, rakyat Malaysia, adi berumur jut nek semendua suak, kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian, yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wan ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen

0: Carta Lagu Bedoyoh bersama DJ Josh.
1: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-lagu Bedoyoh pagi itu di YFM Bedoyoh. Ingat ngaji kau di 02.2 MHz. Wadina kan di 02.7 MHz. Ingat da doi di kawasan Sarawak itu yang boleh nikah kau ataupun nikah kau lah. Dah masa adit yang boleh nikah kau di Facebook YFM Bedoyoh. Bilang kondu bada DJ-DJ kau okay, akan naik live FB supaya ingat dapat nikah mungkin menjawin kau sebab ogi onu iti mungkin ogi sehat sit tiap pagi ceria sit ogi koda amota bada dayung mungkin onu iti dari pakai makeup pagi ogi pakai makeup jadi selalu betul tukar jawin jadi patut dengan ningga Facebook sa ingin puan mungkin menjawin dia pakai makeup jawin dia pakai makeup pakai barab dali mesti dia dah pakai makeup doh. Alright, jadi bagi peminat-peminat main ball dan masa adin Mexico do England masih lagi dijawin dengan taruh duo jaya taruh ni timo taruh duo jadi mo ninanya England mesti le nan ataupun pertahanan dia mesti le cun dan pagi itu sebab Mexico boleh skor titi jadi ayo akan taruh-taruh taruh titi sekira ayo masih lagi dari tapo dari monang paksa ada dinanya penentuan penalti pak kali itu England masih lagi dijauhin pada pemain-pemain Mexico masa adin memang bala demuti subah ada skor jadi aku dah masa adin buk itu di Padang pakai dijoin TV lah jadi ogi lah TV dijoin ku jadi ku ninggak lah ya dah pagi tu semading bagingan dah ninggak TV masa adin semading ngojit kah terus bisa merukai di carta lagu-lagu budaya ya
2: nomor taruh
1: alright lagu di depan taruh ya bagi peminat-peminat Chris Wooden Gun duo Alan Kayan itu ragu romantik-romantik ragu darah ngunci cinta.

0: Oke, jadi kali ini atau lebih sama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince vokadun. Jadi atau lainnya bagi tadi so yo so oke okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memandangkan nanti na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tu Encik Jerome. Okay, jadi aku disikin dengan so okay ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakau umur ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
4: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pinggir tuang top 10 carta lagu-lagu berdaya.
5: Ya, kembali lagi bersama aku di Radio YFM Berdaya dan program carta lagu-lagu berdaya dan pagi ini magah kedudukan carta atau saat minggu itu ya. Jadi aku nanti mau ingat ngundi dan tipu di minggu itu. Alright, jadi ya tu sama-sama hingga ogi maskot ya, taruh maskot, taruh personality dari dan Piala Dunia. Jadi saat sebunga sekali ya World Cup dan sawa itu ogi taruh maskot. You know sebab dan sawa itu kan Piala Dunia mengatur dak taruh negara. You know Amerika Syarikat lepas itu Mexico duo Canada. Jadi ogi taruh maskot maskot yo tung Canada itu ialah Maple the Moose. Lepas itu tung Mexico Zayu the Jaguar. Lepas itu tung USA ataupun Amerika Syarikat Clutch the Ball Eagle. Jadi para peminat-peminat main ball moh aninangnya bogok nai memes di media sosial pasal Aussie kah dapatut jadi hostan Piala Dunia kali ini sebab adin terpaksa berkongsi dinangnya berkongsi kos ngatur Piala Dunia itu sebab adin puan sejarah gaya ekonomi adin dari itu sama koda sukan si lagi mengatur dan sobau dari Sarawak jadi ni so host ansukan si di Malaysia ya. Jadi sawa itu nenanya sharing-sharing no problem. Alright, jadi terpali lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti terpali dengan ragu atau di tempat
6: naib juara.
5: Alright, ragu naib juara atau dalam pagi ti ajak atau sama-sama berdangdut terdua semua glinas kau dah lagi dengan goyang-goyang dalam pagi ti ajak sama-sama goyang-goyang. Mak dasar-dasar aku dalam studio dasar dah sebab live di Facebook ah Facebook di live dah pagi ti dah dapat ingat boleh dah ya boleh dah ingat sama-sama sama berdangdut dan bagi dia sama dan semua glinas terus ngundi lagu-lagu dan carta terus dengan ragu dut gedut kuyang dangdut semua glinas.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Asal merapas, lagu ingan tapat kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
0: Boh keingin puan, ragu Bidoyo the paling popular.

0: Mong Nogles juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Top 10 Calta lagu bedoyo bersama DJ Jones.
3: Juara.

0: Alright, tahniah Nudu Eliza Suzina moduh sidoh jadi juara mingguan dengan ragu dan jawabang. Totu penulis ragu ino Peter Agustin dan Ngojit terang pagi itu. Saya cukup nangrami sebab ragu ino mendapat dua sidoh juara mingguan. Ya, tahniah Nudu Eliza ni kan sidoh lagi. Okey, jadi atau anda penubuhan program. Jadi panggil dia aku kakuk program itu dua main ragu pencalonan bauh dan pagi itu. Jatuh recap pari kedudukan Charta Otto
1: No More Small.

No More Nuam. No More Rimo.

0: Carta lagu budaya bersama DJ Jones.
1: Alright, jadi ini dia recap kedudukan carta atau saat minggu itu. Ragu-ragu selamat Lindsay Yesi masih lagi dari tapot murah top 10. Cinta kajang-kajang noga buah asongku Beethoven ragu di bawah buka barat dan minggu lepas pun dari Bijaya agen murah top 10. Masuk berayu jaji cinta Kesna Dufani pun dari Bijaya total bersama The Seal masih lagi dari tapot sementara ragu dah berpeluah dalam minggu itu. So Nico Rodney ragu dalam cinta Adi Tayen. Jadi waktu ini kedudukan carta atau saat minggu itu ku juga buka-buka terima kasih untuk saingan dan makambut ngundi ragu-ragu dan carta ingin nanti ke Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi mak kombut dah minggu bau atau temu janji atau lagi atau berdapat dan carta itu aku supaya dengan ragu pencalonan bau dan pagi itu ragu so Tonius Poji itu dan inaan penyanyi bau dan sistem kuih ragu dan seraruga untuk kata berdapat bye-bye duduk sengan.

Okey, semakin dalam lagu Bibur kita masa Nazrenche dengan lagu Amba Kai Sebarang dengan 40 Prim Lepas Pukul semengini berpagi. Okey, terus dengan lagu Bibur kita masa TS Band Peluang Ketaruh.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anugerah Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel, puankah yang siun penerang tutus, atau dapat siun solaman web budimadani.gov.

Okey, jadi kita ya segmen Yen dengan TRN kita. Selamat pagi. Anu Nam City semingin ini anu berana Icu 2026. Dengan pasti mati pekal semen dua narangan dulu. Kita terus nak ke Mir FM. Dengan YFM dia dapat lagi dua kaping pekal 6 kemiti mati tak habis segmen ngancang puta bersama dengan Aping Harun Ami dah berken. Dengan saya aku Lina Syakim mengucap selamat berpagi. Selamat berdapat lagi dengan salam Malaysia Mandarin semua balau kaping YFM dia dah bersama dengan aku kita tahu jam masa pekal pre-i berpagi terpukul 92 Narang Anu City. Dengan salam Malaysia Mandarin dan semua balau kaping YFM dia.

ta praman adepta kutung penyepuan nga penerang yang gerak pikir ta dalam segmen yang nga diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangduwa yunandu YFM Bidaya gerak bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing nes marahan,

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Sengada sepesu ke Mani Tamlim ngajaloh program Tamalanguna Loi hati ha program mengelarah ngelu ana dahin hapan lelahu belodani pejedahi ke DJ Baun ha Redo Kayan Miri FM. Oke Mani Tam letek lengi Redo Kayan Miri FM mabalu adawani hanu dengah kelo bake-bake angin aling pila sayu mage dan longin aklo hipun kenap alang melu. Jadi Mani Tam malang kurah no jakanika nepelahu amina bat, lemasi batung keloti mengkelo hadaw aku mana taban nepelahu mengkelo hadau te pesuk aduktun ya minate si taban ladang naklo halat nai amage dahin lahu menitam lim dani hana pluji da bulan tusu duman 2026 dahin dani hati gate dao enam jadi maok senglarah do enam menitam lim winaman klo alang ngelarah jaka ani ake menitam letak kucing sri aman te beduk bau mengklo hadau kelih dedo kamera FM pakai frekuensi FM Jikusun Jipentusu dan lahu FM Jikusun 6.G. Nah, pelahu manita melantai halam dalai kena pahawan dalai jaka ni. Kedang kelengi dadau kami dari FM pakai radio online tam nurepa RTM klik. Dahi manita melahi pun na Facebook mengkeluh hadau ni pejidahik ngejelon live hapage Radio Kayan. Dahi manita melantai nginang live hapage Radio Kayan na belu hadau ni mengkeluh hadau ni majausu. Dan lahu mengkeluh hadau share live animan bake-bake tam alang teno tua jakani jadi dalo peji pegap tengara dahin tam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Oke panaku ado lahu tren lagu alang buka la santa men ade aku paha panitam lim tek leng hiji lagu ala kena Rut Agus ihati tegukui ilau adena. Dahin men onin aku sengri tam tek leng hiji daho barani unaring dahin men onani tam tek leng hiji lagu ala kena Rosana Urai.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik pulau.

men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampuk pulih. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Ulu Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiang Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Ulu dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalai Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: O itam alang teha baram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Hello, aku DJ Baun, peji dahin kelo ngajaloh program ngelarang ngeluan dahin papan.
2: Okay, mau sayu beladau dan lahu sayu ngelarah manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu hati sutu kesukun pahala mantra lagu negeri itam pelapulu pita minit pukul 62 beladau. Okay, selepau ni lahu sengadau mendalam bakai-bakai tam lamarin ni penjidah hitam ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dahin hati ni kuna mauk selepau man Madeline Brauk dahin na keling temawa MJ ala unai maja usu ngejelo live hak page radio kayan. Okay, manitam lim lantin notu ajakan ni amak lo hadau aku si aju lundok lo tim mana kui hakon ti ni jesi tampe pejam hino ngawan lang usan hino ngawan lang taga hino ngawan alang angerem tu ajakan ni dahin lahu tini aku sang kusi pelalau manitam lim tino man adik kunai ha akon ti awi ngerem tadi jam dau teka lasu na bi ngerem di wing lidam tadi dau ya amina sang usan si dau na si tak jam ya. Okay, dahin nanti ni kena berap lalau ano program anggelarah ngeluan dahin, dahin hapan megate pluji da bulan tusu aduman 2026. Okay, tina pukul 62 junang na'a itam pojo peji alam segmen anggelarah jaki pukul na jingga dau hanitam tepa yang jaki taik lenghi dengah man pao dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi man ohanan hanitam peji alam segmen dahok tam do'ani minate balai mengkelola meteng nun ke dahot tama doa ni. Ok, tini aku umatai HP share doa kayan terdahot tanpa kalai doa ni ihati peklet. Jadi aku ngina mengkelola bake-bake lenjam erti adahot doa ni mengkelola hadau metai ji dua kata kelotih jasi kudang basana alam pukul ji 25 minit ngedau na'a. Ok, pukul ji junang itang pejapa ji alam segmen dahot petang nurepah terbarang menohanan hanaku sengkusi dengan Kli Ahmad Nitam Lim. Jadi pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam tekelengi lundoni alam sejarah. Dahi menonan hanitam pejoh peji alam segmen dengah menhawang dale. Dan lahu tapa tak pukul telok lebih na kalau pejoh peji alam program PDK peji dahin kelo. Kena nana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan alam atama pukul 62 beluadau atam pukul telok lebih dan halim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info men itam lim. Jadi empan aku sengkusi kelundau mandal hitam Sarawak alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia tutup lenghi jilagu ala kenana joli jengan alang kuma nusikui sawi.
3: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: nun eh malenan.
1: Dian ka ro nun te ka ok majamtok na abe situn dahin kulat ok nunan.
0: Nyat. Ini nerim. Ina imbe ka na mang malak be ka na nalambaku nanan. Si ka takut kulunan sang tumetat na manika ya.
1: Sayu ka. Dino na tawa puya ku lebak kulunan tini.
0: Ne, mang in kumanunan kerang nusi ka jam kulunan kahumaya dini ya. Sidah kulunan jiak ni milih ngaban dah tempuyah kulunan. Milih urok ti. Milih kah bi lawat ke lahut te kulunan jiak.
1: Sayu ka. Asam tusah kenap. Kan ke kulunan lebak dini. Ah, tukai ini sayo berapa harga? Apa?
0: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tai abin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni daman oanan ho maruntuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya
3: Tunhina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.
4: Okay, manita melihui nama kalau bakai-bakai alang teh hatamu ajih ma ani di napalah homan kalau alang sentai berjuan na alavi ani na anginang sayu abarang kalau ti abahin hati metet huina beksin kalau kan norepasin alang kalau lo alam abek kalau ti norepa ang kalau lo tengavan kalau abejuan ti ya jadi hakas sayu na wi hadang kelapa sayu kalau nginang barang kalau ti bahi dah alang jakati teh metet na mana kalau lim. Okay, dahin nanti ni bilang kurik madi hati ni kusangkusi kiolun daw mandaleh tam Sarawak darah telok daw. Okay, dan ni hati peluji da bulan tusu aduh man 2026 hati gate adau nam hati no pedah jih madi hadaleh tam Sarawak usan ha kurik-kurik ngawan hati hamukah bintulu miri dahin hak limbang taga norepah megang ha kucing serian serian samarahan seri

0: Dahin Ha Limbang. Ke 32 ada bulan tusu, hati gate adau amigu, tino pedah jihma, tagak darapah megang, pedah levi, usan ha kuri-kuri ngawan, ha daleh hudik, dan pedah malam, tagak nurepah megang. Teplu telok dua bulan tusu, hati gate dua satu, tino pedah jihma, tagak nurepah megang, pedah levi, usan ha kuri-kuri ngawan, ha daleh hudik, dan pedah malam, usan ha kuri-kuri ngawan, ha daleh hudik. Jadi hanah dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius nilahu angkyo usan hak kuri-kuri ngawan hak daleh hudik. Kena nana kelon dau mandaleh tam Sarawak darah telo dau jadi aku ngina mengkelo bake-bake alang tino tu ajakan ni nepalahu mengkelo teh kelengi redo kaya na belua dawani mengkelo hadau kusi julun dau kelo teh mana kui hak konti ini mena teh malai mani tamling alang ngenap teh pala ngawan alang kelo tu tatiti naa. Nah, dalok dengan sedia payung dalok ke dah perlu jadi dalok dengin nang kelita dalok tih empat dalok teh apa nausu. Kena kerana aku sengkrita empat dalok pejo peji dalam segmen ngelara jaki dah hemen oanan item tik lengi jela gua lekran Thomas anya lekuma nyadui mana Tuhan.
1: Kemudian masuk kecil di tiap puluh telok dan bulan telok cuman lupitan atau lupitan. Jadi kalau aku dira naman nitam jatam paham teh. Ngio halam buku Uncharted Waters alam kenan cuaca kudik di muka sesuatu. Eji dia boleh telok lumayan kubitan ke kubitan. Jadi lekaya nampak memang aku teh halam kembangan ke pahan lawin mesti lau nama toh mada. Ia ada hen kuri-kuri laung dalo long kembangan. Nai ngio tolong usahan. Tapi dalam masa kena menaik apa nanti masa itu anak-anak kita lah sampai dan dalam mudik apa lima bulan telok adalah atang halung aktif jangan telung aktif kinan beritahu jadi saya ada bulan telok yang ana sepuntam sepuntam-tam penguluk sampai anji tuanan mokong kita malam rumah anak kita mati jadi dah dah lah pelalau bara dah lebih anak anak bapak datang masuk Kristin. Jadi apa yang nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dapat nada dah donan. Tapi nah nunan di ke daran itu lah okinan. Tapi nunalah katut nah nyanyi ke katut sembayang. Tapi teh nada orang sembangan teh lo alam oh darah masuk ke bang dah menggapai kayak hati katut. Jadi malah dia tidak datang puluh jida bulan. Jadi puluh dua jida bulan nah dalam ni mudik hal kemudian ni pak. Nah kemudian ke pangurah melemanan awi-awi dalam hal motif lokal ya bin taman tam tukapung temingan sang upat tamnya barai tam beradam termati lekat dan satu ni semulai berdadat jadi apa yang nanti ke apa hamna nah dah pulau pihak nak nama berdadat jadi bin anan usi nanti kaum tang lahu usi nanti kaum kaum soal lah ikut hadir. Lalu dah dah setuju membadadat jadi 10 telok sebulan kemelaji ya nak tu sapunan gerit apa panglahan dan pernah dan ini mata terkesih di rapat dan masuk ke skin anak tak

Okay na na haji lagu amani tamlim angavan apa apa di tamlim hui naman klo alang lara haja ka ani dahin nati ni bake tambo si kahduten sayu blado DJ dahin bake bake lim lahu una klo kumanya alam kumanti ngineng kah kedun sedia ata hani titarit manjih madi dauha kalau dale hudik iu bibi ngedoani hungai telung sampah nem melahna ani teka pebeh jelini dahin lirung bayak bayak ngav avanse ngelileng lap lasu ane. Okay, sekenap DJ sonya doi manikah kontina ga bless itam lim te ngedo do nam ane. Okay, sekenap manikah lahu bos sikah dute norepah ben ngau ala ukusi aju lundau manada lehudik uma bawang bara majaka ane. Okay, manitam lim norepah lahu mengkelo bake-bake alam kelo kumanti mengkelo hadau pelih kelo kumanti mengkelo song tima-tima tonorepah gelojoh sungkuman ya bahi klote nundi bahi klote kelulen tulang masik nurepah tulang yap tahu ya. Okay, dahin nak kerana aku sampai tuk mani tamli mengkelo hadau mati kata kelo ngejelas segmen dahok tamah doa ni ihati apa kelet jasi kudang basa kata kelo ti naan udah palang puku naji 25 minit nge daun naa dan kerana Avin bakih tamben nalang ubara julun daun manadale hudik alasu titari ta tini ku sempah apa ni tamlim tekeleng hiji lagu lam kenan Vita Alvia lakuma haredang.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun ada jam nak tak ya? Silo, oh silo kawit. Imte lebak aku gula halam macam kopi ni kere, memerana belen ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dek ah. Tek-te ni dah.
1: Dan, nak pecuk seng nah. Ajak ita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basa kere.
2: Tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayu ke nyam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok te bandit ok sayu kan aja madu ji u sayu na nak
2: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenani ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dok ui. Aduh, nok ni tu sak kenep. Oh.
2: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat ka radio Kayan.

0: Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebi hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, nana ji lagu ala kena naji rembayak dahin na tujuh la ingi hati murib ha usun tanaji hangu na tua tu lagu negeri itam pula 55 minit tepuku 62 beluadau. Okey, tini teji an berapa te dua info saku si menitam lim ane tejo KP na dermadaha tino KP na dermadaha anda hak na adoni hati pluji da bulan na tusu hati gate adonam ha imat aryam matoh mapuku na pita na jihmadi dahin Naji Mai hati perdua ada bulan tusu tino kepen dan dermadaha endah na ha Bolivet Shopping Mall hati hati ke tetelok mato mampuku nepi tanjung na Naji Ma atau puku Naji ngedau jadi manita melantai hawa mengkelo hado te dermadaha kelo Naji Ma hati ha Bolivet Shopping Mall mato mampuku nepi tanjung na Naji Ma atau puku Naji ngedau dan lahu mana jatulaung alangdang dermadaha sendha uk amak edisi terhad alang kajau ha nurepah tebuk ha dah sebagi klo tebuk afria ni ya winaman klo alang jatulaung alang unak loh dermadaha. Kena naji info manitam lim balu adawani dan kerana aku senggeri itam pralo pejoh peji tekeleng hiji lagu ala kenang kerola malai hati langkuma urip lake bayani dah mon onen apu ku naji ngedau hanitam tepa yang jaki tekeleng hidengah men pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Oke, sengedau lelahu sayung larah men itam lim
2: Anihan Radio Kayang.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzulah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap, Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan. Lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bahagian 41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam, baru-baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak mengundi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sinilah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah.
6: Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United, Sena Lammens, membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu, namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
8: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia, Kayan.

0: menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Yeah.

0: Okey, mau sengah dah dan lah hama o senglara menitam lim kerana telah pajah paji alam segmen dah tamado ani. Okey, nungka dah tamado ani tini aku umatai HP syredo kaya nan terus dah tampe kalai do ani ihati peklet nurepah dah netuana to mix together ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi pan aku basa kata lekten yang pelahu kata lana membakai-bakai tam tini aku nama o selabau dan lahu sengedau manabalan anjik tamalahung bosikah duten kitan uban petruswan juk imang dan lahu baketa majonngo dan dalam baketa malam unai majai usu ngejeloh segmen dahok tamado ani dahin natinnya kusang basa kata kunalo ihati nusi kalau kasih peklet dahin daha alang mavuk nan anan naji kata kui dahin tetungin nang kata alane membaketa majonngo kena tini mang peklet sepanan dahin uro kitun ine duyu si dari usun kena tini ya. Tetanda kata lah nemen abake tambo sikah duten kena tini upah upah kui bara emun peklet parai hajeng dahin parai uba anan men adipaduyu nunai kesapun nak nan imili nalaan ke kena tini dahin kata nalang kedua imili unak masik anan kerang lebui ureim sayu bagi nak peklet tua nunan nunak seng bagi nak dekaya balai da uk balai nuten pah lakek kavuk na'a anun anuk da uk lim kena tini dahin nak kata ben nalang ketelor ihati teka teka nah nan naa silo kawit entipung bunget nuna hadui kate peklet ubung sepan lim nunan nah telesen sayuan nandi lap koring bahi kuga unget lahuh kena tini dahin nak kata lang belo lana mabake tam kita nuban mempeklet basung kakak kui dahin anun abo uknan medang kena tini sekena men kelo lim ala umate kata kelo ngejelo segmen dahok tamado ani jadi mani tam lim hui nama kelo bake-bake ala marinde pejedahi kepala humeng kelo ngenap mete kata kelo tilaan angklo tena kata kelo titua jasi kurang basana alam pukun ji menuh ani ya. Lempah itam ala law alam segmen dahok tam do ni biak basaka kata kalau men ohani na'a dan kerana aku segera tam teklenghi aji dahok barani unak ring dahi men onan itam teklenghi je lagu ala kena Alex lihan alam kuma putung dau aku mateng.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya selepas mencetuskan fenomena kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali Junior inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Ko Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika omeng lan dengah atiko deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
1: Radio Kayan Miri FM I like Shhh, I like

0: 2026.
1: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelo ngajeloh program ngelarang ngeluan dahin papan.
2: Kena najin lagu ala kenanda ya kayan Kalimantan ni hati lengku mak nyulai kenap sayu tenang lagu negeri itam pala 30 minit tapu ku naji ngedau. Jadi empat ni tampo jo peji dalam segmen dah hopa tangan nurai patah barat ni teji info aku si mani tamlim ani tejo program anti rabies analisi nur lah hometuk microchipping man asok kelo. Jadi mani tam malang kenap agri asok kelo tengok program malang dahana ni mengkelo hadau sedia tiki dahin lahu mengkelo hadau agri kad vaksinasi asok kloti dahin lahu ampai kelo agri asok kloti mesti kelo nginang asok kelo nan amage umur telo bulan berhujung dan lahu nusiha mali. Jadi man kelo agri asok kelo tusuk anyekam prarebis ani kelo ulang asok kelo ti darah 20 sayak dau jasi tusuk kati nesa alam batung dalong. Dan lahu alang kedua mangkelo pesapu nerepa peklet asokloti dahin aso alang empayan andha agri vaksin alang ketelo mangkelo meduh asokloti

Uklo agree asok lo alat tusuk nyekang perah rebis. Dilahu program ini wiklo ngelap jam program ini anak-anak doani hati pluji do bulan tusu hati gate donem mato mempukul sajunang jimadi atang pukul 4 junang lebih. Dahingawan hana program ini hadewan masyarakat MBKS Jalan Padungan. Kanan atejo aji info menitam lim alang panjeri asok lo alat tusuk nyekang perah rebis. Sudah palahu na alisin dahilahu metuk microchipping te batung adalo. Okay nan kira maklo amai inai lang hipun nasok ti angklo green nasok lo ni doa ni sampai yang pukul 4 ajunan lebih ya hadewan masyarakat MBKS Jalan Padungan. Okay dan kerana aku sendiri tam te keleng hiji lagu ala kerana endang estorina yati rinduku tiada yang tahu diamond onen ah netam pojo peji alam segmen dahok petangan norepah tebara.

0: kalau ninate Tuhan Yesus, Tuhan dalam murib, Tuhan dalam kelelo, nyala mitam, nihap keha sanggup matai, menetam teko selipa, tapi nihana lan mitam. Jadi nginang nai ha, nginana teha, dan paan mitam hitok ngatalau ha, au dau jaka, sitek inah telo alang habe, au jaka lebih malam nerepah non tua telo tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang ke Tuhan Yesus, tapi nihaka alang-alan, alang mau tenang hen, alang mau kurip meritam ngio. Surat Tuhan alam Yohanes 10:6 deh, anaka tapi naiha sanggup matai menitam, tapi nihaka ngenap ngalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang mau asina menitam, tangkara ini pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na belum na Tuhan alam murip ini, yang ngetalau nih apaan lebih-lebih nak jaga tusah nuni si tekinah terlalu habe Tuhan Yesus dapat langang alam nih aku malam itu 10 ji jauh 20 saya depan nah ini apalah aku ikut lalang lemah dan ini pun bahat kena depan aku isang mau oknoh alang sayu menikah menandai alam itu 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang oknoh alang Tuhan alang setia alang sang pelaung lahun nam menitam nginah na teha dan ngetalau nih apaan abin nih sang betulan dan pelaung janji nam menitam lang inah haleluya Tuhan Yesus berkati terlim.
1: Dahon Tuhan manitam lim dawani iya itam ilaw Tuhan dahin kasi lalate Tuhan alang hipun tinganani iha sang utaw dahin ngamang kenaptam iha sang masitam dahin medyuitam alam katetam halam iha na arukenap dahin pagnap nusi hamian nusi mahak batung nak dap, nusi bau kenap, nusi ha am sayu barik, nusi ha ilau ketman batung nak dap, nusi melai hungo, nusi tek melok salat lunan, nusi ha melu alam barik alang abtenang,

0: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Kena naji lagu ala kena roman juk ihati barana tu lagu negeri itam apala 43 minit pukul naji ngedau. Dahi nanti ni aku nama o ke selabau mandala bake-bake ta malam maring ni majau su ngejelo live page redo kayan. Mau selabau memajori mar MDW sayu lebau mendobling ke baja na palahu man bake ta majau anyi. Dahi nanti ni bake tam Asfian Mahyus kena tini mempawakili matam barat tadi je sayu bulada DJ dahin lahu membake-bake hari doka mire FM hinu tua kelote sekena DJ dan lahu sayu bertugas ngedau ani. Okay, sekena manika lahu Asfian nalang ala hawan ini pejadahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi yang penitam pejabat ji alam segmen dengan kelihat ini teji infos aku si manitam lim.

Okey, manita malantai habin dulu mengkelahadau tenepak Pesta Tumbina 2026 alandahana tek tusu atam pita dada bulan saya ani norepah gate do lima atam do minggu dahin lahu tek kuri-kurinaan hadui alandahana teguana ni hati tek Tumbina Nightwalk tek hadui petula tek petading lahu andahana tek te jungle at breaking Tumbina dahin te hadui bajuan alang anhana teguana na jadi manita malante hawa tusu atang pita na bulan saya ni mangkel hada atena klo gri dalo na klo ti atena pa pesta Tumbina 2026 okay, dan aji info manita mlim dahin ang paritang pejo-pejo lam semat dan dengah akli tetap kelenghi jila gua lakna Steve Palang hatelong kuma nak nunka kelalau hapan.

0: Kedengar hakli alang unalo hati tek joh larian komuniti prihatin nala sendahana te 30 do bulan saya 2026 hati hak sama mall. Jadi ate dua kategori alang dah nai hati 3 kilometer fun run lelah 5 kilometer challenge. Okey menita mlim. Jadi menita melanglah bagi 3 kilometer ni tino larian komuniti prihatin ni anda hana dalam pukul 6.45 minit ajih ma. Dari menita melangala bagi alam 5 kilometer tino tepurungan ni anda hana dalam pukul 6 juna ngajih ma. Okey nana ji ada ngakli alauna lo menita lim hati tejoh larian komuniti prihatin alan hana te 30 da bulan saya doman 2026 ha sama mall hak kota Samarahan. Okey dengan hakli alang kedua hati tejo Carnival Rindok Ati and Tusuji Berkenu 2026 alang hana te 25 atang 27 ada bulan tusu 2026 hati ha Berkenu Sarawak. Jadi menita mli mate kuri-kurinaan hadu alang hana teguanan hati te petading suka-suka karaoke, te petading bermukun gendang, te petading paksak ni segera, te petading lastik te petading na kueh lenggang lelahu te petading nyivan mendahak do petading lajak di ratu batik petading bunga hidup petading badminton dan lahu te kahum naan hadulan hana tegu anan. Jadi alangsang aras alangsang pelaung Carnival Rindok Ati and Tusuji Berkenu ihati yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah ihati Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan nelahu Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan alang lahu ahli Dewan Undangan Negeri Adun N-25 Asajaya. Kanana tejo Carnival Rindok Ati and Tusuji Berkenu alang andahakna ha arena Sibuti te 25 atang 27 bulan tusu aduman 2026. Okey dengan kelalang keteloi hati tejo Marung Kliah Powerboat Baram Regatta Marudi 2026. Jadi menita melim langenap angioh Powerboat Baram Regatta ni mengkelo hadau ala borang kelo. Nure pelahum mengkelo hadau isi borang kelo ngejeloh Google Form alang uh anda hatang up mengkuna bangu. Dahin lahu tino awi kelo ngenap angioh Powerboat ani mengkelo hadau isi form ampayan 20G dan bulan tusu aduman 2026. Lelahu kelala umatena ngejeloh Facebook tam HP Redo Kayan. Lelahu minat sitang kelo lebih dalam tejo penyertaan Powerboat Baram Regatta Marudi ani kelodang pehubung dahin Shikin Pelubun Kusung G6 525 Jiji Kusung 5 Nurepacek Dayang Syafika Pelubun Kusung G Kusung 5 4 5 0 0 4 dahin C Nurezatul Pelalubun Kusung J 4 6 saya J 2 6 pitan pitan. Dahin ada ngah klik alang bayaloh hati tejo Piala Dunia FIFA 2026. Jadi manita mlim hati no Spanyol hati pasukan alang kedua dan pejoh klik ah te pala separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menudang pekalah pasukan Belgium 2G alam aksi suku akhir alang anhana hak Los Angeles. Jadi Spanyol lahu kira dang nagol tegu menit alang ke 30 ngejelo Fabian Ruiz dahin empayan Belgium dana kedudukan alang pia ngejelo Charles de Ketaliri tegu menit alang ke 40G. Pemain ganti Michael Merino alang lahu jadi wira tinoi hadang na gol kemenangan tegu minit alang ke saya puluh saya. Spanyol lahu kena sentai berlawan dari Perancis alam aksi separuh akhir tak pelupat dobelan tusu ani. Bemen ohanan tak dualan aksi suku akhir alang anhana do ani melawin Norway tak berlawan dahin England dahin Argentina tak berlawan dahin Switzerland. Okey, nanti jauh Piala Dunia FIFA 2026. Okey, mani tamlim mana nak kuri-kuri dengan klik ada kusi mani tamlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan. Nelahu dengan klik ada yang tam kelengi tak jaka alam pia ngedau jima.
1: Halam atih.

0: paan mageh jaka dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu dau. Awi batungkak telapau lasu, tena ilau ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungkak. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Kayan, Miri FM. I like. Shh, I like.
2: Okay, masa lebih dan lahok ma'u sengara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan koni layun ni hati halang kuma akui ngenap halam. Dahin hati ni baketa majori mar MDW sayu lebih dan nam DJ dahin bakeh lim kena tini selebih manika lahok majori. Jadi manitam lima wilang kurik madih tina pukul na dua lebih ni tanpa jauh peji ala ma segmen adat asentam tina lebih ni ku sengeri itam tek lenghi takna sepenging pahu ala kenana daha manlung bemeng.

0: adat mano etam angutalo ento alamuroati alam tuan
1: panjang
0: iana norep entam maleng maring antatinan.

Okey, masalah vi dan lahoma usung larah mani tamlim jadi mari tamuh apa ji alam segmen adat asen tam dahin laho tini kusang basa kata halane membakeh tam lini stif kuna tini mang peklet inu lawang dahin inu bela anan tusah milina na a kena tini sukuna manika lini stif ala umatai kataka ngejelo segmen daho tamado ani dahin laho mani tamlim matini teji adengah alane menselangau aku si mani tamlim Tino jilake ga ayak dahin ate jido alang tugu ngemutau dan lahu kira tega menuh mutau lendok pakanan kira tenyaru dahin tenyaru hasipang impian jalan sibu bintulu lebih dalam di pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dari Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka ala pukul 6.20 minit lebih dalam di empayan anggota lenai membalai bomba dari penyelamat BBP Selangau Tepala Ngavan Anan dan lalu menuduh dalam pasukan bomba Tepala Ngavan Anan dalam nginang teji mutau siken alang tenyaru habelua alan dahin te dua laung kira tega anggota bomba tolong petugas Kementerian Ageh Malaysia KKM jadang ana dalo alangka tusani di stabil dahin lahu Aji Doni anagri pakai ambulan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Tepala Selangau jadang Tain Naban dahin lahu hadana pelepak anak-anak ala pukul 6.35 minit lebih. Okey, dan naji dengar ala naik menselangau men itamlim lebih ani. Jadi men itamlim wina mengkulah bake-bake alan teha alan alun jakanika mengkulah timah timah geri kelita dan lahu empan kulah tepanoti mengkulah hadau pakai topi keledar dan lahu mengkulah hadau pakai jet kulah tilahu ya. Awin, awi kulah pakai dunike kira nusina kulah gaya awi te tusah petung alang jadi. Okey, dan kira ni aku senggeritam pelalu pejuh peji teklengi jilagu ala kerelungan wan hati lengkuma liveng kenap kuih.

0: Ikaw ka naman, la.
1: Lan, Amenda, hindi e bara. Asa buka bataman? Mangkunan, slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak geri kulak bato. Dahin ke ya. Kamu kua.
0: Dan kawa ikam. Kawa hipun debak ya.
1: Ya keda. Asa untuk gilang ya. Kuna slap nun.
0: Kama dah hinak. Ya amun, kami bon ke bato.
2: Sayuka. Ani tak kaya kem. Kajuk kurim. Antam ni apa sih? Kamu kua.
0: Jo. Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang imna. Asan hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap G itam.

0: pangalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang benba jaka duan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uka pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita. Okey, masa lebih dan lawa ma'u senglarah manitam lim jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena bobi la ingi hati ala kuma amai terlagu negeri itam pala 40 minit tepukul na 2 lebih. Dan kerennya aku segeri itam pelalu pejoh peji alam segmen dengah menhawang daleh. Okey, dengan lawan Allah lenaiman Tokyo tino taufan alang tua menjadi hak wilayah Pulau Okinawa hak selatan Jepun tedau anih dan na kuri-kuri anabilun tawin delahu dan na agensi alang bara gaya lundau usang dah bara tanah tenyu dan lahu lepa aran taufanan hati taufan bavi alang geri bahui delahu dan petasa hamin beh menuh alupak alang dekaya dengna lepa hak kuri-kuri ngavan alang liva jelang banget dahin hungai. Taufan bawi lahu engkio sentai pala kepulauan Sakashima dan lahu kira leka men Jepun. Atang pukul nama jihmadi tino taufan alang kepitan musimanan. Dan lahu uana ihati kiok-kiok 20 km jijam tepala timur barat daya Pulau Miyako ha Okinawa di lahu dengeri Medih atang 226 km alam jijam. Okey, nanti dengar alam nak loh alam naiman Tokyo. Dengar alam beloh alam naiman Caracas, tino lim daha alam matai, alam tanah tegen, alam jadi hak Venezuela, hati hui 4,000 kelunan. Ken hati ni tino 4,000 jatuh perusaya laung alam matai, dahin 6,000 tusuatuh 40 laung kira tega, alam tanah tegen, alam jadi te 24 do bulan 6 di. Ha negeri pesisir La Guaira, nunangkurin ketua parlimen Venezuela, ihati Jos Rodriguez. Telibul onglaan andha barat ini pa'an pade. Okey, nanti dengar alanai man Caracas. Okey, menitam lim menanam dua dengah menhawan dalai dan kusi menitam lim leviani. Dan lalu dengah menhawan dalai dan hitam kelenghi tek jaka alampia levi ajima. Dan kerana kusi geritam tek kelenghi jidahok barani unak ring dan menonan hitam tek kelenghi jilagu ala kenana dianan ini hati langkuma kate pali.
2: Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stok ya? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi? Jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Bila belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik.

hampir kosong, bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

Okay, mau selalu viral lah rumah usung larah manitam lim. Jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan dianan ini. Hati ala kuma kate pali. Kita okay, lagu negeri itam pada 50 minit pukul 2 lebih. Dahilah ho manitam lim akhirnya melak te 10 minit tolaan. Ampaya na pukul na telah lebih. Tengok pukul na telah naai. Tanpa jauh peji alam program PDK. Peji ada hingga peji dahil na DJ Yang. Jadi apa nak aku makalah dengan ni man DJ Yang. Tidak aku merasa kena manitam lim. Melantai penjedahi ke darah teruk zaman ini atau mempukul 22 beluadau atau kerai ini. Lailahu lagu ngawang pahapatam levian ni aku sengkeritam tekeleng hiji lagu oleh kena rosana urai dan doromio ihati alang kuma pehu ai pekiso. Ok selebih dahilahu sayung larah man itam lim.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Sayu ngelarah lebih puji dahir DJ Yang ngayuloha program PDK puji dahir nekelo. Sayu

0: Ya, radio kaya ngabji ita matala maklara ta mabutung do nore paha butung ngajaka ngajelo hadua program maya nan telok mano butung ngaputung do wi nak mon pukul 22 bulan 2 atau pukul nak telok lewi ngahap de telok opji dahin DJ Baun. Ya, telok maklara ta mat lewi ningua ya nava telok lang kedua ngajelo program PDK peji dahin kelok. Man pukul nak telok atang pukul 6 lewi peji dahin ke DJ yang di mana program tam darah telok jamban kerani kena hati telok langa lebo baji dahin na telok yang ma'i sekenap dahin ma'i sayu ngelarah lebih mana telok lim ya kena talam kelarah tam lebih ni telok hipun na kena palang malu telok hipun na batuk ngalang sayu ya taman hati telok mano hadui lang telok na kena hadang telok no dahin sayu ateng lebih te ya. Okey, jam tam ha konti kerani 22 minit lalu pukul na telok lebih. Lagu lang unak loh puluh orang program tam. Ngahap den lagu lang kenan Alex Lihan putung do ku matang. Hanana ha kena ha telok lim. Telok mageh sayu. Ya, talam maklarah tam lebih ane. Ya, talam hanuti asun hadu kusik dengar. Bara dengar ha live Facebook page Radio Kaya na telok. Ya, apa nak telok pepiah kusi dengah mandaleh apa nak telok tek tek kehak ani do jaka ani lo tek pukul nak telok ani tek baling apa nak lang usan korek tek lang ngelidem apa jauh kusi dengah ya dalam kelarah tamat lebih ane. Ya, pegu tek ujung ngemigu telok ya doni dok nem begak tek puluh ji de bulan na tusu dalam duma na 2026 ya sayu ngelarah lebih mana telok lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan ngepji ita.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Morricone.
1: Okey, Pakcik, dalam kesetan program tam lebih ni tiah layunan ngah apa pukul nak telok jinang telok Pakcik dalam masa mana serah dengah mana telok lim. Ya, nungka dengan dengah lang jadi dalam dalai tam aku si ok ya jah telok jam dengah halang jadi. Ya, wanan apa jauh lah anak larah tam pukul nak telok 45 minit lebih telok Pakcik dalam sejarah merepah lo ngalang jadi doa ni. Ya, ji segmen alang pahituk norepah petumbuh na telok nun alang kalak jadi talam madaleh tam. Ya, wana nambah joh laan kelarah telok te pukul na pak lewi. Ya, talam kelarah tam lewi ni ngahap ya telok peji talam segmen hati kelihat adat asan tam. Lewi ni aku sang dak parap mana telok. Ya, u parap ngah betelok pejoh talama sampai ya kinah te sampai telok deng na kayang ji daripada dua kayang kebareng lah man ngapan telok aja pepiah palasu la santa melevia ni ya bina paku janji nang telok ngayang ke bi te kedha pui doh puak ke tepa peji deh telok nyenang telok ngayang ngajen ngi pan kajo-kajo no televia ni ya. Ya, usaman nak lihat data sentam ngahamp ya pukul napa terjunang atau lop je dalam mendengar lebih alang ana telok pahmo temo man radio kayan man miri. Ya, onang ka pukul 4:45 minit lebih atau lop je dalam dua dengah man awang dale. Onan pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man pun dengar radio man Kuala Lumpur. Orang kat pukul 5 junang telok peji dalam info nak depan dengar keliah. Ya, pukul 5.45 ngahap telok peji dalam segmen Biz on Air telok. Orang kat pukul 6 lebih nak tinana telok lasi dalam program PDK peji dahin kelok. Ya, tinok pukul 6 lebih dah bidayuh majuh program dah men RTM kusiang. Ya, nunana talam kelanah tam lebih ni mabeka setanu program matelok. Ya, kena nak putusun sayu mana telok lantangan, nak beji dehen tam, ya talam hanutih palahu. Ya, sekenap mana telok lang ulebo, ya beji hangi celoh program matelok. Ya, mai sekenap mana bakai-bakai telok lang like palahu, ya, page radio kayaan tam lebih ni. Ya, talam maklarah tamat lebih ni ya bakih telah ya randadi ya keliang tu mawai MJ kerana tini ya selama petang DJ yang minta lagu, kita putarkan sebarang lagu dari Roslina Roslina kena mungkin Rosiana Urai ni kurang eh? Rosiana Urai untuk hiburan semua petang ini thank you DJ cantik yang kerana tinan ya sekena meningkat keliang tu mawai MJ. Ya, talam kelarah tamat lebih ni. Ya, mana telok lang peji? Ya, sana doh. Ji, lagu lang rancak mana telok. Ja, telok pepiah poco. Talam kelarah tamat lebih ni. Ya, tetui membuat kudu telok. Ya, lebih nak mana telok lang terah itu talam madaleh. Ya, sayu ngelarah lebih. Mana telok lim.

Ya, dengah mana telo lebih ni kapi dah hapaan ya dalam kelarah tambah peji dah na radio kaya na miri FM 22 minit lalu pekun na telo lebih jaka ane. Ya mai sayu lebo sayu ngelarah lebih mana telo bake-bake lang aku sik dengah bara dengah mana telo ha PS radio kaya live telo lebih ni ya saya kena mana keliang temawai MJ ngap de. Ya mai so ngelarah lebih man Iba Vincent selamat ngilai hari DJ Kurina ya saya kenap saya lebih manikat lahu Iba. Ya mai sayu lebo dahena sayu ngelarah lebih man bake telo Winci. Hai bake saya lebih manikat dengan sayu Kurina ya ngelarah japan hukuman kan ni Kurina. Ya te balik lang lebih ke mana korek ya. Ya puluh petelo manu hadu ya telok korek ya. Ya talam kelarah ta masun hadu ya ngupi-ngupi lebih. Ha puji daya KDJ yang lebih ni jarun na telok ngeri yang radio. Jarun na telok ngeri yang info daripada dengar-dengar. Ya talam menutih ya asun hadu radio kaya na miri FM malam paan ngapci itama putung do. Ya wina telah peji dalam layani kia dolang jadi dalam daleta Sarawak doni anusang hadut 60G de bulan atusu dalam duma na 2026 doni membejih ma de an kia do megang je dun te usan lebih ani ngahap ani kia bahui belare ha kuri-kuri aman ha dale hudik ya nunam kategu malam. Ya tenok kesudo doni hati mana 24 atang 34 dajah hasasias. Ya jima do migu megak te 22 de bulan atusu ya membejih ma do megang jenun te usan lebi jima usan ha kuri-kuri avan ha dale hudik ya malam jima anik yo do megang jenun te usan kesudo hati mana 24 atang 34 da jahasasis. Ya dolong bayan loh mana telok dalam kelarah tam ya migu langsang ateng do ji ya pulu telok de bulan tusu. Ya membejih ma do megang jenun te usan lebi bahui belarik ha kuri-kuri avan malam usan ha kuri-kuri avan ha dale hudiak ya kesudo hati mana 24 atang 34 dajah asosias. Ya talam malaya ni kia do lang jadi talam dale tamar Sarawak halam ma telok do ni ni kia usan ha kuri-kuri avan ya hui nak mana telok lantik ha dale hudiak. Ya nan dalam layang kia do lang jadi dalam daleta Sarawak alang ana telo ala pejoha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Doni Anusang mana telo lim.

padu alang dah anu ha tusu ngawan ha Kuching dahin kota Semarahan dalam ni. Yang ia dah mana media JM Sarawak hadui alang anglana hati ops minyak ops selera dahin ops mahir ni anano mampukun pitan jihma atau pukun telok lebih alang anano bahagian penguat kuasa JIM Kuching adi hana pusuloh te aduan daripada hok bara mangkulunan bangun daripada lahu haro dah akhir yang daripada hinang alang dahna ya jumle ani de. Ya tino hadui alang dahna ni dah te persa bengkel jentera berat alang te sekitar kampung semoba dahin kampung sudat ha Kuching. Ada hina pelahu kedai-kedai kuman lang ada pesaya apa dah manu judi halam matalian wina ha muara tuang dahin kota Semarahan. Ya tengok dalam haduyanan 24 warga asing alang hinang dalam masada salah ya hida seksyen 6 bakah G bakah C dahin seksyen 65 bakah G bakah C akta immigration 50 pitan 50 pitan 60 telok nurepah akta G55. Yang luar dalam segmen yang sudah dengar alang telo alah bau ya tenok ji lake halam madalian ni umur telo puluh duman ana tahan na bindu na biniha ne ana apa saya ya positif dadah jenis epitetamin dahin metapitamin ya dalam ji hadui obstapis alang dahna. Ya, Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Abara ya membeha perasa tahngitna ya laki ane an napa saya ya positif dadah jenis epitetamin dahin metapitamin ya jemlihat ni di antahan ngiof seksyen 65 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Jadi hasil hadir siasat tanya up laki ni ngaku dahin do lang bayar loh apa nala sabun pada dah ni ya dahin iha anda tahan ya tenoh ha anda geri teha lokap dari pengmajin balai polis bau jadang tolong dalam hadir siasat. Yang anak cik dengar mana bau ya hui nak telok tanya dah ngeci dengar sibu dalam muka 60 jawatan Ketua Masyarakat KM dahin jiribu telok jawatan Ketua Kaum KK alang anju ha bahagian Sibu. Ya tino anihat naji hadui ja pepiah petagang lahu dalam sistem kepimpinan masyarakat alang te bahagian anan. Ya namun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti Bara tejoh jawatan nurepah hadui alang dah jua ni hanaji hadui nurepah komitmen alang pejoh winak mana pelitah Sarawak JPPH Nyenang ya putung komuniti hipun hati ji seloran ya seloran kepimpinan alang geri kesan sayu lebih nak dang pembong kelunana bangun nurepah masyarakat dahin na perintah. Ya, tindak kurina menukah anak daerah Sibu hipun telok 45 jawatan Ketua Masyarakat dahin telok itu saya pulu jawatan Ketua Kaum. Wanan Kenawit hipun 45 jawatan Ketua Masyarakat dahin telok itu 40 saya Ketua Kaum. Wanan Selangau hipun 10 Ketua Masyarakat dahin 275 Ketua Kaum. Ya, tengok kurina pelita Halimka sangat na daripah baraji cadangan sang nabah ngua ya jawatan na mariang ni ja pepia nyenang ate jo keperluan wina hat nem hati nem jawatan Ketua Masyarakat dahin 32 Ketua Kaum Hadera Sibu tusu Ketua Masyarakat dahin 70 Ketua Kaum Hakanawit dahin

0: Ji Ketua Masyarakat Dahir Nepulu Ketua Kaum Ha Selangau. Eh dua nunan teguh beji peng hati kuman malam pemimpin bersama Ketua Masyarakat Dahir Ketua Kaum KMKK Bahagian Sibu 2026. Ya tahu lah masa mana sudah dengar halang bayar loh hang telah hinang ji dengar mana Kuala Lumpur. Hukah 560 laan nihat na pegawai perubatan ya alang alantik secara tetap alang alok ha Sabah nihat na hari bulan 10. Eja PPH nyenang tak jauh isu kurang duktun na talam madalianan. Nuna na kurin na nombor 2 Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Ya mana telah lim, nuna na telah pepiah peci, telah makuri-kuri sek mana sudah dengar mana telah lebih ni, ya kina dan pahamu ngeluak sek mana sudah dengar te jaka alang piah ngoak lebih jima.
1: Uklah rik alang ak ngalam, sayunai tanpa halam pedang tam, awin halam mati mentuhan. Tahu lah orang yang nyalam yang nak kanan nak mentuhan dan jam Tuhan kerana orang yang nyalam nusia jam Tuhan amin Tuhan ati halam nuri natuk halam alahan unetulah tiham tam Tuhan unyi huwana jinati naya sentanani jaya teha hitam sang murid.

Radio Kayan. Ya, jemle telok peci dalam sejarah hore pahlo ngalang ngejadi. Doni, wina telok payang ngejaki teha. WhatsApp konti tam ya, WhatsApp konti tam kosong jiji telok ji saya kosong jiji pak tusu. Ya, apa nak telok kusik dengah barah dengah mana dengah apa nak telok ya? Ya, sekenap mana pakai telok lang ulebo tinan. Ngahap deh, ji arena telok. Barat ini salom DJ. DJ yang kerana saya lebih darah empah bung dahin nak keluar RTM ni kerana abin hafahanih kah ke kato tabik malim hinan nunapah mana bakeh-bakeh kui alang te hinok tua alang kelenghi program tam kaya nak lebih ni kerana harap itam lim pakana sayu dahin melu tua kenap kui kui DJ kerana ya KG lagu lang kenal dan yang bampa di DJ dari penjabatan long lama kerana kegemaran kui de kerana ya dan nanti sekenap mereka God bless you kerana tenan ya sekenap mereka bakeh dan pari nalang kata tabi ani hinaran dan dide ya ya sekenap mereka lahu ya peji mina pedara nanti ya bin hadui kata tak lana ya kahum wadah teluk teh reteh dalam madaleh manu hadui lang teluk na ya paham kita pedong ya bita dalam nuti mana telok sun hado ke hati lah santam lebih ni apa nak telok kusik dengar bara dengar ya onan hapes radio kaya nak lebih ni sekenap mana Venus Jones ya selubi assalamualaikum kurena ya selamat petang DJ yang sesana radio bila yuk kaya namiri FM saya komen dari lorong Jalan Perma 14 Miri. Thank you all. Itu saja sekian dan terima kasih DJ yang kena goodbye bakeh-bakeh semua kerana tenan. Ya, sekenap menikah Venus Jones. Nuna pelahu selebih man El Herstina Lawang. Ke lagu aku sawiar yang DJ kerana ya. Okey, sekenap menikah Winci anggap deh selebo menikah lahu. Mai gue Mac Joe selebih do 6 DJ yang tok-tok lasu doha KL ini kerana KL kampung lusut. Ya tegang ngebata kerana tenan ja. Tenan lo atak sanduti. Oke lagu jabatan long lama DJ ja. Pihak apa pengake lagu dahwa ni dahin bakih terlalang hawasa panandi. Ya dengar hakonti DJ yang kerana ya sekenap DJ yang God bless money tamlim. Ya saya punya duit DJ yang kerana yang sekenap yang sekenap yang dalam kelarah tam lebih ni okey mana telok lang lalu jabatan long lama lebih ni no dengah mana telok lim.

Ya, mana telok alang lalu jabatan long lama lebih nak geri udan na telok lebih ni nyinang ke ya meng lebih ma udan na telok lebih nak mana telok lang manu hadui sawit ya geri dia geri pasang-pasang nyinang lebih ma udan ya ujung-ujung lega ke buah sawit telok tetutui ya. Okey, dalam kelarah tama lebih ni ya saya kenap dah nak saya ngelarah lebih mana telok lim ya telok pejauh-peji dalam segmen hati sejarah repah lo ngalang jadi doa ni.

0: Saya ngara lebih mana telah oleh mah. Ya ci lagu lah kena nadan yang bampai tak palang teh kesiang ngereng lagu are. Ya lagu aku sawi ngap deh lagu pengake bake telah El Hestin. Nono mengi yaran nek lawin lo jelata El Hestina lavang ake lagu aku sawi areng nije kerena ya. Ya telah kelara tam lebih ni sekenap mana telah lim. Ya itu kata lo tari telo dia sekolah ya nunda enggak jadi nang umbabo ka oh matan tadi buka ya nang kajolan dah leh tepa tunggu tane manu maru pakai spray kau dah ni ane apa sen hui nak mengkami ane teh apa sen belaga ya geri kuku tak tak beli apa nak tak beli beg sekolah beli kasut dah beli basung sekolah ya hitok ta ya hati gue rip menuna ya bi lima tih dang nuaran nak geri tamah lebo sayu atau ngadoni ya lebih nak mana telok lang u jadi doktor na jadi guru ke jadi misi ke na lae telok menuna bi aku rendah depa susah kita bi senang tak wanih nunan depa. Nah tu kan urip kate ya anan nuaran nak pepia hatelok ya itu kata lemuri patlo ya nutika pakale kita potong do talem do natua ya. Okey sayu kenap dahena sayu lebih mana bakia telo langake lagu aku sawi ya nande anda nampak lahu lagu jabatan long lama ngap de ya kena telo lang peji lebih nak mana telo lang teu maru ya hani hapa na peji dahena radio kayan ya talem kelarah tambah lebih ani. Itu no ngahap telo peji-peji dalam segmen hati kelihat ada tak senta melebihi ni aku sanggari telo pepe hanggari yang ngaparap ya ni hana parap mana dah pandak telo lantai ha ma balui liko asa pebelaga para puyang ya arana ini puyang aman umah balu liko asa pa belaga ya dalam kelarah ta melebihi ni telok ngeri yang para pa ni onang ka peji dalam masa pe mana telok lim hari de kaya nak miri FM.
1: Agil.

kahinga, dobuso manto ay kahinga, kanyo nyo do, anandu wani

우자는 아랑 요는 요도 왜나 오바리 왜나 오 리나리간 마다니도 다람도 공안로 남 요는 요

0: Iya man telo lim hanunan telo pepeh paji tala masih man kelihah data senta melebih ni telo ngeri yang para pati para pelangkenan ini puyang man uma balui liku asa belaga dahina sampai ani ha pepeh apa ni pahapan telo lim
1: nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Hai, aku Joli dengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tampaan Kelenghi Dahul halam halam paan hitup hitam di.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Ya, nanti joh promo uji bakat Bintang P. Ramlee alang dah anu talam adalah tam ya. Nunalim kata joh petadi yang bintang kecil ya. Bintang kecil dah ini bintang P. Ramlee ini. Ya, tahan buka mana 22 di bulan 6 atau 20 di bulan hati su. Ya, hui nak bintang kecil ini di hana mana dah nyam warga negara Malaysia umur na tusu duman atang puluh dua duman. Dahin dah jinum penah nur panjang kala menang tak lem kemuncak bintang kecil jemlah ini di. Ya, dah dang te ya, peji tak lem uji bakat bintang kecil. Nuna lem kelahu hati bintang P. Ramlee ngahap de. Ya, nak ji info mana telok. Ya, tak lem kelana tang peji dahin radio kayan. Ya ni lim kaji info ngeluar alang ni man dah pakai so. Ya tino dah ho ani antuju man puyang kebing ya, puyang kebing hati man arang kampung hati kampung Long Tepan Baram dah dang iha ni ananyu ate na tuntutan na faedah skim keselamatan suri rumah nurepah lindung kasih ya atang teha upis pekeso nurepah sukso miri dahin lalu ya dahin nak dang telepon puan Siti Norimah te numun na telepon 02-6GG-04-4 ya hilang arana apu yang kebing men numun na 20 saya kampung Long Tepan Baram ya dang te upis pekeso dahin lalu ya nunalem kelahu ani antuju man suling ya suling avun dan alamat nurpa numun 20 saya kampung Long Tujang ya arana kampung suling avun ani hati kampung Long Tujang limkah ya te na tututan faedah skim keselamatan suri rumah nurpa lindung kasih pejuh hatang teh upis pekeso nurpa sukso miri dahin lalu ya dang telepon hati puan Siti Norimah tek numun 02-6GG-04-4 alang bayan lo hatna Ilviana antai ana agang man kampung Long Selaan Baram ya ani hatna melawin tek jo tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah nore paling nong kasih ya teh upis pekeso dahin lalu alang teh hamiri ya dang telepon puan Siti Norimah tek numun 02-6GG-04-4 ya nana telo aran alang perlu dah teh upis pekeso hamiri dahin lalu ya anan ji info alang an telo alah wi nak lang ni man pekeso miri. Ya, okey dalam kelana tam. Ya sunado pukun pate junang lewi ngaha patelok peji dalam dengah lewi alang ana telok pahmo temu man radio kayan man mirik.

0: alang anda haprutuk ngio section 450G. Bawat pejidahin kru ngeri tepala pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu empaya encai pala pengawai penyiasat maritim Malaysia japa joha dui pesiasatan. Nunana dengan lebih alang Anratna Saimin dahin Nur Akila Nubain usang menamin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, para dengan Mariang, Tutam Sarawak.

2026. Ya, sekarang mana telah lain pakai-pakai radio kaya dalam puan peji ngajalah program PDK peji dah ini kalau pejo hatang pukul 6 lebih. Dan ini peji dah kayak di jang ya, mai sayu ngelarah lebih mana telah lim. Ya, dalam maklarah tambah lebih ini 45 minit ulah lalu pukul 4 lebih. Ya, jemlah telah peji dalam dua dengah man awang dalih ya itu ke telok te aku sangkusi telok lah telok tok handi telok barang-barang rupa uvung-uvung alang te hui na talem amin na telok alang jan dang ana telok pake kelalu darah ya lebih na talem kuri-kuri duman ya perlu telok tukan ya no dapat tukar ya hui na hati sebihan na telok no dapat tuala sebihan na telok ya so telok pake na kelalu darah lalik. Ya, bina nak bina tek noran nak kutuk kun tak lepa ya. Tek kulim kuman ya, tek tek tola tek no depa sebihan ate perlu telok ngalui ya. Tola ya, atang darah nak pun alam ji duman nuti ya. Nah, ore telok nyenang lah gaya hamu nak u kelalu pitam nunan perlu telok tukar ya. Andan tek jo sebihan na telok ya, jendang an telok pakai kelalu darah. Ya nunan mungkin lahu megak tejoh len atau telok len mungkin alam dua duman nunan tu ya telok dang pakai nak ya telok ngalui nunan dapat telok bet ya nanaji wanangka alang ke telok ihati megak tejoh telise ya telise ya dang telok pakai alam ji duman tapi nunan tak muka kutuk nipa bakteria dalam telise ya nana perlu telok ngalui ya. Anak-anak kuri-kuri tok jilaan hati berus ipak telok berus ipak kuri darah telok dang pakai nak hamawi lebih mau telok bulan telok ngalui nak terus berus ipak telok te ya sedelok pakai nengwak ya bin teka hat-hat langan lebih nak te johageh telok ni ya dang telok pakai kuri-kuri darah nanti ya tiap berus ipak telok tadi telok bulan telok ngalui ya minapa telok nyenang nak bayat bulok ipak ati te noran nak u ati nora kau dah apa u jinun nate bentuk nak kau dah di pau te nora nak jape tahu sama gina kawin uti ma u dap nak hinang nate pa anda perlu telo ngalui nak ya lebih mau telo bulan ya dan nate megak te berus ipak telo. Dan mungkin lah hutek joh span apa nak telok dulu mungkin kan perlu telok ngalui dalam dua minggu nunan ya. Dan nak tak jauh vuvung lang tak dalam mami nak telok lang perlu nak telok ngalui. Habis nanan lang telok pakai putong-putong do. Okey, telah mengklarah tak melebih ni ya. Segenap mana telah pakai-pakai halang ula bo peji like ha Facebook kat telah lebih ni ya. Segenap ya, segenap Madeline Brau Catherine Ubung Dublin Kebaja Balananya Tamalahong Zulkifli Abdullah Zul Petrus Wan Keling Temawai Erin Owen Doni Tawen First Mandis Saran Priscilla Ubung lah Megwe Mike Joe sekenap mana telok lim Ibi B ha sekenap mana kat lahu ada nama lahu Winchi Iba Vincent ya dalam kelarah tamat lebih ane. Okey, telau apa ji dalam dengah hati dengah menawang daleh ya dalam kelarah tamat lebih ane peji dahin radio kayaan Miri FM.

Ya, dalam mendengar lang antara Allah hatok yo leviani ya. Ha, ini megat tejo oven nurepah tongfan alang megat ha wilayah pulau Okinawa selatan Jepun. Ya, te dot nama ni deh alang tena kurukuriano adang belun jandang pano ya tegu dahok lang anusang megat tejo judul lang ama sayu nurepah tentu dalam adalehanan ya. Ya, tino uvon nor patofan bavi ni ya, alang anabara geri bahuinian alang dang petasa uma no nampa lang na lupak bo dahin na pelahu lang dang geri lenyap nor pa lepa wina kawasan-kawasan alang liva jelang dahin na banget nor pa hungi yani hangyo man agency meteorology Jepun ya. Yona na talam ci dengah man awang dale halang telo ala dengah man ca rasas deno ani ambara tejo kah pate melawi na dua tegen alang aya mega Venezuela te dua minggu lang lalu de ada bara peju apala lebih kanyana hati telo ribu saya atu saya pelupitan luong ya dah alang tawin. Aning yo tejoh laporan na pelita dalehanan alang anusang te do pate. Itu no jelang 27,000 kelunan alang ava ani hatna talem tusah hatana tegen gahan 7.2 dahin 7.5 te 24 de bulan 6 de. Dahin 10,000 ana bara jinun te avan dah melo. Bin Umar dah te uti tasak ya. Dah hina pelahu te jauh kah pate ambara peju. Mana telok ribu saya atu puluh ji. Pala telok ribu saya atu saya puluh pitan ya. Te duk pat alang lalu. Tengok pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu kerana dalam hadui mempeng hatulung daripada dana. Tejoh dalam ngeluak ya kira-kira dalam sinta Malaysia ni hati sin halam telo 1 juta ani mana dalih Venezuela abandah nemi kat alang tasa dan ana ci dengan halang bayar loh mana telo dalam kelarah tama lebih ni. Kinah dang pahamu ngeluak dengah man awang daleh te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya teloh ni apa dengar yang ji lagu lekenan Rita Jok mana teloh lebih ni. Lagu Akui Ungio Hatuhan Yesus.

0: kuih ni tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedok men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya anu mampu ni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya ni kenang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun sayu bangsa anan. Yang nak kelok tenang te. Norek kelok kelok sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kai tahaman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rindah. Mang dui na tanah kalau dui. Kerunan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih kita. Nore kalau buk kalau lau. Namai sehu buk kalau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup, mangkat am kenap kelunan ini nang buklo. Nore ke kanan, kanan alang cukup, kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak ngio. Mang nakat alang HB-HB. Ya reji dahuk muklo nyam nangan kelo. Ngio, barik alang nyemukan kelo. Din kelunan ngomnan. Hari ok dahuk.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi, mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang, mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puchu Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik. Berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peringkat itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saya tertarik dengan sebulan sejarah. Saya nak pastikan moto sebulan sejarah ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya, di mana-mana saya pergi, dia bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut sebulan sejarah.

0: Wani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Saya melarah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelo saya kenal.
3: Ya, 25 minit lalu pukul 5 lebih dengar mana pun dengar radio mana kalau lumpur tepat pukul 5 ngahap deh dan anak telok kerang ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, dalam kereta melebih ni, ya, wina mana telok alang apa no, dalam kereta, ya, wina mana telok langsang te, lo, ngapan apa na telok ke pejaki ku mana lebih, ya, pedong, ujung minggu no ni, ngenap telok te, pano te kuman hawang, ya, bebat lah eh telok, ya, negeri yang hanapui, mandok jietang do lima, ya pulu patelok ya sejala elan ka ya lebih nak mendak dohinan alang maun nyup man pukul 4 lebih tak balik pukul 4 lebih ya pukul 5 lebih 5 jihma pukul 5 jihma pukul 4 jihma oh jadi dia datang lebih tak datang malam tu pedong datang ke pulu ke pulu ji malam ore na telok ni ngelarah nuti ya ya perlu telok reward aku nak depa menghargai telok ya te nyenang wayang ke ngelarah jaki ya membuat attention na telok kau melebah adui hati kuman hawang te ya puji dan dah anak telok dah panak telok ya. Okey, dalam kelar hatam lebih ni asin hadu pukul 5 jenang hapa telah baji dalam info daripada dengah keliang.

Ini je info mana Telok Lim megat tejo apa tadi yang hasukan aerobik dan peringkat negeri Sarawak 2026. Ya tino penyataan udah matenaran te petadi yang ini te kategori dah nyam umun pitan atau 57 duman. Yaitu ada halang menanggap dan wakil ya negeri Sarawak di peringkat kebangsaan. Yaitu ada jenun tebayan yang percuma yang mana telok lengenap terpeji dalam petadi yang aerobik dansa ni ya. Telok dan daftar ya, daftar berapa telefon Puan Yunirs Jean Severit hati nombor 0 G Pitan saya G saya Pitan 2 saya 5 ya tino petadi yang lang dah no te 27 de bulan Pitan domigu ha kompleks belia dahen sukan negeri Sarawak. Ani alang anano jabatan belia dahen sukan negeri Sarawak ya dan G info mana telok lim. Ya sajalan perlu telok ya anuaran nak na, seimbang lah dalam urip telok ni ya perlu jaga akeh telok ya. Okey dalam kelaratam telok ngerangci lagu country mana telok dalam kelaratam lebih ni ya.

0: Kelenghena Radio Kaya.
1: Kelenghena Radio Kaya, Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya ngebji ita.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farihin,

kurnia kerana telah pecah baje dalam info nurepah dengar hakliah. Ya, unala telah ternyedang dengan keliah mana kucing. Ya, tengok telah muka dua atu dah langalah bagi mana kucing. Sibu dah ina seriki. Ya, peci dalam apa tadi yang hatang sudu. Langkah tusu peringkat negeri Sarawak 2026. Alang dah anu dara dua do hati tahri mana doni hatang jima. Ya, tengok petadi yang ada hak naji lasan haja pepiah musang hati tejoh bakat dahina pelahu agri semangat dahina disiplin tejoh hakliah nur pasukan huina tehang dah leng minat nur pa tapi na talem seni mempertahankan diri. Yang keluar dalam info keliah mana Kuala Lumpur yang jago lompat jauh para negara. Dato' Abdul Latif Rumli, NI penghormatan. Laji tanggungjawab hati geri jalur gemilang. Anihat nama na kontijen Sarawak dalam upacara pembukaan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Alang anano te 23 bulan tusuan ni. Ya, tengok pemegang pemenang dua pingat emas Paralimpik ini alang mengetahui kontijen negara dahin jatu pada anggota anihana 50 pitan dah atlet alang ni mana 40 ji dah do dah laki dah 60 saya dah do dahin 45 dah pegawai pasukan. Ya, tengok setiausaha agung Majlis Olimpik Malaysia MOM hati Datuk Muhammad Nasir Ali Bara. Ya, tengok pemilihan Abdul Latif ani hakna pengiktirafan ani hakna tejoh pencapaian dalam sayuna dalam atlet wina pelahu ha pentas antarabangsa. Yang luar tejoh hakliah menawang daleh jurulatih maring skuad kebangsaan Portugal Jorge Jesus Bara. Itu nama hasang mawe nampak movie bintang veteran hati Cristiano Ronaldo. Hamawi pemain ini sedia baik dah sedia ya dahin te keraan alang sesuai ha mau ha ana mili etino kegagalan dah Portugal ni di ha Piala Dunia 2026 jemle ni di ana kurena ni ha na

0: E tina dua laan aksi suku ahil alang ahinang talam jadual doa ni. Ya te Norway patek dahin England onang ke Argentina sang patek dahin Switzerland. E tina anihat na jadah anhinang anhinang talam senarai pada pasukan terbaik kejohanan. Dan ada Johor kuri-kuri info daripada dengar keliah. Ya kinah dan pahmo ngeluak dengar keliah te jaka alang piah ngoak lebih jima. Ya pepiah telo pubuh agih telo ya lava te agih nurepa lahu penguman alang telo la putung do. Ja telo paan manu urip alang mageh te hang telo lim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

awak nak telah alang apa ji ngeri yang radio tanpa ke frekuensi G06.G dah ini G0.G.2 ya we nak mana telah lantai ha kucing semarahan serian bau dah ini lunduk ya sayu ngelarah lebih mana telah limpa johatang pukul 6 lebih ya. Jemlah telah ngeri yang tejo habis on air telah te pukul 5:45 minit lebih dengan apa telah peji dahin janggut tepat pulu marudi tejo kedai tapau. Ini tejo habis on air tam habis telah meluti lagu halam Tuhan mana telah lima.

0: kayo kena menkolim talam kelarah peji dahin na kami radio kayan Miria FM lebih ani radio kayan dek peji matang tengah dah hari trok lang teh hak merudi alang tawin talam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angiran tengah alang ne mendah hari telo alang teh hak merudi ngua lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, mana ti Emiri? Semoga sehat-sehat magi paan batung tamlim. Kata tamlim kalau limpinan, menimlim DJ dahin rekan-rekan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkan Win tak apa pergi di sana kami lepas ni. Okey, hari ini janggun 40 dan kat barang tak jauh. Akhiran kat unah hari nak kedai kat ni deh.
1: Aku nak doh. Aku bara segenap kemuliaan Tuhan dahin. Syukurlah Win. Oh, apa-apa sih nak kedai janggun 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hanya pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kedai alang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok lah kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang hati jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksak penguman alang ngesang in poblet.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan kek staff jaga anak tu kah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nyabi situ kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah tinggi staff kawak ya nalang jaga mua anak.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 buah daw. Nonan lah, paan-paan potong daw lah.
0: Nonok tugu jong migu dahin tugu dua ayak segep.
1: Donam dua migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hari kedai tapau alang teh merudi aku ingin yuk atau menahang telok alang ujam iha merudi kuriak saya kena menihak abin teh apa peji pergi sok dia telok barah hadui alang anak nah hak merudi.
1: Terima kasih menika DJ Sun Nabin Pak Hitok teh kami alang suan ni.
0: Okey, nunan hitam peji, ngelarah jaki, ngeri yang tangkui peji dahin harintam, janggut 40, tejo hadui alang anak nak kedai tapau, hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

0: Sayur Kenep.
1: Iya malah kata lama nama minit kelaan telah sang lasi ngejeloh program PDK beji dahene keluar tepatik pukul 6 lebih dua ni. Ya mai segenap mana telah lim bake-bake radio kaya dalam paan beji man areng program telah ya hatang pahna. Ya tindak pukul 6 lebih ngahap dah bidayuh majuh program dah man RTM Kuching. Ya lebih nak mana telah langgar yang pakai online radio pelahu RTM klik mana telah lim. Ya sekenap dahena sayu ngelarah lebih yang kena hadang pejilan ya dalam kelarah tam migo langsang atang. Jadi aku ide jayang ya mai sayu ngelarah lebih ya kena atlo hipun kena palang melu dalam kelarah tam lebih ni peji dahen dah pandang dah pahari na telo ya. Atik lang aku man pahlo ngajak ka ane koreng ya misak oh, melo peji ngupi-ngupi. Jarun atlo nyenang main bun Piala Dunia FIFA 2026 mani deh. Jarun atlo pengado lebih atlo lang puluh pemada pun ajaka ni paksa hadapi nore petangoh halang telok na. Dalam nun atua Tuhan memberkati atlo lim. Ya lagu lang bayar loh mana telok dalam kelaratam lebih ni lagu lah kenan Caroline Malai ya bakeh Jackie bakeh Jimmy Gu mana telok lima radio KMRI FM saya kena bye bye.

Kukul nom ngumi. Selamat ngumi, terima kasih demuti pun punabar. Sibu rejagin bada pinta rendah karbon. Paloh topat debau hap kapal de kasen ayu de Sarawak. Air Borneo jua tiket sen pimanu biron antarabangsa Sibungas ke Singapura. Selamat ngumi bersama dua ku Philip Nabuang dan Abar Ngumi YFM Bidia. Demuti tongan Abar. Penyusun bau pimasang Sibu ngirusu plan Indok Bau yang ubah pasar inu jagin bandar pintar rendah karbon. Iti menguat ada Sibu jagin pimasang mampan de zon tengah Sarawak. Premier, dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang, penyusun bau inu melibat muda ayu dua benai pakai perikat nuna sukat beranya peritah negeri. Iti nasen pimaguh pimasang ekonomi, pengijaga abang torun, bayar pimakai teknologi dan sedia perkhidmatan. Agenda pimasang inu nokan kura pinyima utan sebagai penyerap karbon, buka peluang dagang karbon, bayar pidarasa de teknologi digital. Ya sobat niti tara Majlis Beruman Singarom pemimpin bersama Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK de Sibu. Sementara itu, Taman Rimba Bukit 5 kungang jagin aset strategik gorak pimasang ekonomi bau Sibu ngirusu si jaka de granan abong torun dua ekonomi rendah karbon. Premier, tara nana pitaja Sarawak kusayang Sibu nang kawasan rizab alam semula jadi de ayuha taratus ni hekta ino biguna jagin kawasan ima tanah manas pasar rasa nogi nilai ekonomi ngirusu sektor pinomi pengijaga abang torun dua inisiatif debikai karbon. Yang namanang, pimasang bau Sibu dan masa dopa ne perlu mitkira pikuat de sigah ogi de Sibu modara aset semula jadi koda Bukit 5. Bitotek dua program Sarawak Ku Sayang, Premier puno diga bidapet dua bara orang dagang duanya ada ne ke pasar sentral Sibu seropas suami bigia dag aktiviti Brisk Walk de Taman Rimba Bukit 5 pagi. Pengguna kada pasar ini menarik perhatian ratus de boga dan sama-sama bigupur dua mit gamar. Premier pun osagak de kudu-kudu gerai danu rasa miris barang bayaninga aktiviti dagang de pasar ini. Iti pikirian, torin jamit pemimpin negeri bisa rakyat rasa ngajit pinura dengi jauhin bara orang dagang. Pasar Sentra Sibu ira antara topat de jagin pinumpur ratus miris boga masam barang modera ase pimura pinguman tempatan dua barang de pakainya birang konu. Kawasan Paloh de Tanjung Manis de jagin hap perkapalan de kasan ayu de negeri. Gapi Premier Dato' Ama Awang Tengah Ali Hassanang itina biguna nganyak nyukong industri naik kapal de Sarawak. Adin, Sibu ida tiak kungang naik kapal de ayu-ayu sobab sai sungai Rajang de Terhad. Rupanya ini Paloh ira topat de bigotek sen industri ino sobab kawasan laut de luas dua turup. Industri naik kapal de Sarawak adin menguasa sini ke 90% de Malaysia. Ya sobat niti nudu RTM, selepas sesi temu bual bersama Sibu FM de dataran tuan-tuanku bujang bersama dua Sarawakku sayang. Perkhidmatan kesihatan jupen de Sarawak kitubu oboh pidoras ngan notu rakyat modera de kawasan sopa pasar terima rawatan. Gabi Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajat Taib nang rasen rimu pertaruh klinik jupen totap dia oba buka. Opis Menteri pun sediaga klinik dua tim jupen bigora ngan peluas sada perkhidmatan. Sarawak ogi moi klinik jupen bigora dia ogi suku pimuda sementara 120 juta tim jupen bigora modi ke kosan sopa pasar pakai van atau bot nuna topat. Cadangan makuang perkhidmatan jupen dua doktor udara pun riaboh perhati. Ya sobat niti nuduh pingat abar selepas nana pitaja minggu promosi kesihatan pergigian takah Sarawak de Kuching.

Kitubu do abar. Air Borneo Airways buka jualan tiket sempimonu antarabangsa sibungasa de nyamun Kuching do Singapura taja sementara hon branju iti dan anu pitaja perimatan pimonu biran-biran konua dan 22 hon branju bisamut dua onu Sarawak. Air Borneo nang tiket de jual pakai roga promosi sehalai no murah roga de murah sentara tu RM100 sen kelas ekonomi RM270 sen kelas perniagaan. Ketua Pegawai Eksekutif Air Borneo, Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin, nang pimono bau hino raka ayu pikomang Air Borneo apabila sibungas sekali piluas pimono birona ke luar Malaysia. Singapura ira hub serantau dua antarabangsa de biguna. Pimono bau hino ria buka peruang dagang nomi dua mudar antara Sarawak dua rantau terobis luas. Dalam masa de sama dibuka pimono biron Air Borneo antara Kuching ke Kuala Lumpur mengin positif de pagu nu de sektor pinomi negeri. Menteri Pinomi Industri Kreatif de Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pinomi dapat morat ke Sarawak dengan dusah jorak. Pikir pasar roga tiket demar amatah tarah onu ayu. Kadar tamang tota pinu ira antara de kasen murah dua bipatut. Ahli tiawang dengan negeri Adun Meluan, Dato' Roland Dua Jubin, punang kualiti perkhidmatan biron, robi biguna bimaning beza roga de bersedia da Serikat Biron. Iroban ino kadar tamang de monotap da Air Borneo, gidapet nyanang, bigotek dua perkhidmatan de obosidia. Budaya dua etnik de Bogomasam de Sarawak perlu sekawajagin produk nomi utama nganya norik robis boganya'a sendang dua luar negara. Gabi Menteri Pinomi Industri Kreatif de Seni Persembahan, Dato' Snowden Lawan, nampingatu program de koda Malam Budaya Sarawak, menjagin platform kasen pagu nganya pelaku warisan batan asal negeri de pikiran Bogomasam budaya sentar perupat suku kaum de Sarawak. Itina, Reda Ratus, amata mungbau puan pasar setiap etnik de ogi dang negeri. Ya sebenarnya ini tinuduh pingat abar tarah malam budaya Sarawak de Sibu. Ni bot pinupang bisamah taruh kru nyaa tempatan bi umur 22 nek taruh 22 sawak mobotan da Maritime Malaysia dang ni operasi derap bintulu onu taruh derapas sobab doi jikan lesen bot dang bot. Pengarah Maritime Zone Bintulu, Kapten Maritime Muhammad Sufian Aldin Abdullah, nang bot obatan kira ni poin taruh rima. Kira pukul ni taruh rima minit tengah anu, dejuk poin taruh batu nautika barat laut Kuala Kemenau. Asyik pemerasa, bot bisanya nang, naik sarah dari bapa aturan bot semengperi rima pertaruh, kodat monotap nunak section part moih ni. Bot bisama kru obat-obat ke pusat tahanan vessel Zon Maritime Bintulu sibai sorah nuduh pegawai penyiasat Maritime Malaysia sen tindakan. Ngangku ngomas abar kupas abau pun-pun Sibu rejagin bandar pintar rendah karbon. Paloh ira topat debau hub perkapalan dekasen ayuh de Sarawak. Air Borneo jual tiket sempimonu biron antarabangsa Sibungas ke Singapura. Temuti siabar ngumi YFM Dabdu Newsun da Nur Akila Arbain sen section berita ewas masa RTM Kuching. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

selamat semenda wata berapa dengan di segmenda wana di drama segmen ngancang peteta KSD YFM bida yang di 0.5 MHz so Kuching di 0.2 MHz so Serian YFM bida yang garak bi sama segmenda anda wati DJ F in the house. Adi lagi majak so pergan dekat ngapukor pri singarup ya. Jadi ini kagak sok prek di Sungai Mendo noti harap sok prek tak agi di drama buat senang, harap sok prek tak agi di drama rami pawan. Harapi sega drama tak guru payak di anwati anur ya na baga barata anu satu ya semang di anu beran Julai sawa 2026. Terima kasih amai memang NY FM berdaya di Sungai Mendo anwati. Jadi bersama dengan DJ F anda kangen pukor prii singar barang masa meragu peraman mukodonya dia yang soprek ya sotikati anda kangen pukor prii singar jadi di mana dia barang ngaiga menyakabat ngapukor mai singar te program awah ratus dapat doga kedengar. Jadi kita sama-sama kedengar ani dingin dunat di drama program awah ratus di ngarah mati ya. Okey, jadi ni mana dia berangai ega ngapukor 6.30 te atas sama-sama dapat keringah agah di drama Piminyo Biata ke semuanya ega ngapukor ju sengarum agah di drama Piminyo Bukar Sadung.

0: Mari kerja
1: Niraya fikir
2: sama dengan Abi.
0: The segment Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Jom tadi ya, Studio Madin pukul 6.30 Sengomeno. Sibu Redonyi Kemang jadi bandar pintar rendah karbon. Paloh rek jadi pusat bauh adis kasen baga di Sarawak derma pita naik kapar. Air Borneo peguru jual tiket yerna pemenu antarabangsa adi sebungasi Kuching Singapura so semengtaruh anu branculai adi rek. Selamat Sungai Menu bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Sungai Menu so YFM Bidaya. Pengatur pari plan penyikemang Sibu rek bedak pasaran jadi pasar pintar rendah karbon samana pusat penyikemang mampan di zon tengah Sarawak. Premier Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kidat nang pengatur pari ane ina samana pelaburan adi baga adi rek dognai nanyam beranya adegi. Ayanang ati rek bedak penyikemang ekonomi repis senimang Abang Taruna naki dok jaga ka teknologi rek bagut dok pakai dalam nyedia perkhidmatan. Agenda penyikemangan rek temit bad di rakah ngurus kawasan tuan adi nakap karbon siroh peluang bauh yen dagang karbon sama nak bedak bakai dengan pita teknologi digital. Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari kita nanti tipuh rami beruman sengara mempunguru berdapat dengan pengubah masyarakat dengan ketua kaum KMKK di Sibu. Setelah Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari kita nang Taman Rimba Bukit Lima dapat jadi ni so aset strategik yang pederas dengan penyekembang ekonomi bauh di Sibu so kelestarian Abang Tarun dengan ekonomi rendah karbon. Ayanang kawasan Rizab Asar bayah taruh ratus ni hektar anak lalu berguna yang jaga kawasan tanah gambut di kawasan pasar. Bukan soalnya ayanang penyekamang bau Sibu di Tipu Ce berguna temit kira di penyebeke Madinati adi saman aset Nimun Bukit Lima. Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari kira nanti tipu uka program Sarawakku Sayang di Sibu. Setelah nana beramah dengan program Sarawakku Sayang, Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari agi berdapat dengan barat tukar dagang sama negara adi meneg ke pasar Central Sibu lepas aktiviti Breeze Walk di Taman Rimba Bukit Lima. Lepas sana, ayah agi geh nyesa di kedai basar adi dok kuka ke agi suat tinggal ke miris barang adi dok jual di pasarana. Ati kira nang kepimpinan Sarawak sawut sindek nga rakyat ka ati geh ngen peluang ka Premier Sarawak dingah ka puan penyemar adidog nura bedak ngera adingusa dagang sit. Pasar Central Sibu inah ni so kawasan aditemegah yen jual barang masam barang adisaman asir segar pinguman asar nga barang berguna barang anu. Kawasan Paloh di Tanjung Manis adi kawasan rawut i bayah ka terep reda beda jadi pusat perkapalan adis kasen bayah di Sarawak yang beda mujur dinge industri naik kapar di Resati. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidat nang Madinati Sibu deh tiak dapat nam pemite ir naik kapar adi baga setegar Sungai Rajang adi deh pah baga. Minyu lepas sesi krakar di Sibu FM di dataran Tun Tuanku Bujang beramah nga program Sarawakku Sayang Ayenang Madinati sinek 60% sok perengun industri naik kapar di Malaysia inah di Sarawak. Perkhidmatan penyihat jipeh di Sarawak dok beda rebis kena dinge nga natu rakyat adi saman di kawasan sepa pasar deh dok tinge sosial pemudah adi dok nyedia. Gapit Menteri Penyihat Dato Hanifa

Mai Klinik Jipa bergerak ke 127 pasukan pergigian bergerak. Dok bedak di kawasan Jok So Pasar pakai van puan kabot nanyam penyeguna kawasan ana. Bekan sawana ayanang pemerhati andong naigah madinati yang nyedia perkhidmatan pergigian sama dengan perkhidmatan doktor udara. Datuk Hanifah Kidanati lepas kuka minggu promosi penyihat jipah takah rais Sarawak di Kuching. Pecu dinge nga agah. Peguru sok semang taruh anubran Julai adire Air Borneo Airways re jual tiket yerna pemenu Baron antarabangsa Kuching Singapura yen pemenu adi reda peguru sok 22 anubran Julai adire. Pengubah pegawai eksekutif Air Borneo Mekat Ardian Wira Muhammad Aminuddin kedatang tiket yang di pemenu dok jua nga rega taruh ratus peri-peri ringgit yang kelas ekonomi ke mai ratus juk peruni ringgit yang kelas perniagaan. Ayanang penetap pemenu Baron Bauhana inah yang pebayah dengan pemenu Baron Air Borneo ke separais ke ati rejung pebayah dengan peluang dagang kerja nami sama na pelaburan di asah Sarawak nga reis sapa. Sederhana penetap pemenu Baron Air Borneo Kuching Kuala Lumpur mehteban penyikana tunduh pitak kerja nami di Sarawak. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kidatnang so penetapannya penami dapat meret ka Sarawak ka deh sah gapang nga harga tiket Baron rebisi di tipuh rami amai tambang i co rebis udah. Sederhana ahli Dewan Undangan Negeri Maluan Datuk Roland Duat Jubin kidatnang kualiti perkhidmatan adidonnya dia rebis berguna banding nga harga tiket adidonnya dia beda syarikat Baron. Nga ana ayenang Air Borneo netap rega tiket adi setugu nga perkhidmatan adi dog nyedia. Penyekaya batan asar nga etnik di Sarawak buguna nakit dog jaga amai iinah asir bas adi dapat tarik pemandeg penami saudara nga separais. Gapit Menteri Kerja Nami Industri Kreatif nga Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan kidatnang program Nimun Malam Budaya Sarawak adi penandang batan asar so taruh perupat suku kaum di Sarawak dapat jadi platform yang kirena penyekaya warisan Sarawak. Ayanang atik geh rek dapat bedak masyarakat rebisi bara tubabauh nateng kapuan pasar penyeramus perg etnik adi menjadi identiti Sarawak. Datuk Snowden kita nanti tipuh program Malam Budaya Sarawak adi dongatur di Sibu. Nga anu taruh adi ripas Maritim Malaysia bitan ni bot penumpang nga taruh naan kru bi umur di asah 22 neg tarpru 2 sawa di kawasan Rawut Bintulu tunduh sarah deh perkat lesen bot ngera. Pengarah Maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah kidatnang botane dog bitan arong pukor ni taruh puluh lima minit ripas kumen arong juk poin taruh batuh nautika turak ka barat laut Kuala Kemana. Bot saman bara kru i dog taban ka pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu kadok sarah ka pegawai pegawai penyiasat Maritim Malaysia yang do nyiasat diri bot Section 4 Mindy peraturan bot sawat semangpri rima pro taruh. Gak kuka masa gak kupa ribasa pun put ni. Sibu redonya kembang berdak jadi bandar pintar rendah karbon. Paloh rek jadi pusat bauh adi Kasen Baga di Sarawak dalam pita naik kapar. Air Borneo peguruk jual tiket yang pemenuh antarabangsa adi Sebungasi Kuching Singapura so sementaruh anubran Julai adire.

Okay, ragu di mana-mana Valerie Tiam ragu di dana dawo i jadi jam tadi sedap di dalam pre-meeting ya dengan pukul ju singarim ya. Jadi dengan pukul ju te agak di dalam api menyebuka sadung dan apa dong kedengah. Jadi sebayu kedengah agak atas peraman dari pukul dawo kali tinggal ragu so awi ngaziana senjanan merah kali pasana Stephanie Salau.

Kewangan Sempenaga. Sibu Irajaji Bandar Pinter Segan Karbon. Paloh Tempat Bau Hap Kapal Paling Bahas di Sarawak. Ebonyo nyua tiket bagi pimpenu bilon anca bangsa Sibungas nek Singapura. Selamat malam tenu, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin de agah lama tenu YFM Media di tengah naga. Nyusun bau pimancang sibu minan plan bahas bau irangan cak sibu jaji bandar pinter segan karbon. Langkah tina nyukung ira jaji hap pimancang mampan de zon tengah Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang penyusun bau minan bahas bilanja tunah secara berperingkat ngajah keadaan bilanja perintah negeri. Agenda pimancang numpu nyaga teruntuan tina nyerap karbon, peluang dagang karbon serta minan teknologi digital. Nepilanti de Majlis Ma'an Bingara Pinu'u bersama Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum de Sibu. Taman Rimba Bukit Lima boleh tinan aset strategik pigerak pimaket ekonomi bau Sibu minan langkah kelestarian uhong tarun serta ekonomi segan karbon. Premier Pedanti Masa Muka Sarawakku Sayang Sibu menang kawasan rizab uhong tarun asal luas 300 ni hektar jadi kawasan kia tanah gambut bandar. Kawasan ti paguh tinan sektor pinemi nyaga uhong tarun asal dengan inisiatif bikaik karbon. Pimancang bau sibu masa-masa deramandeg ngumit kira nyaga aset semula jadi Bukit Lima. Timpu ngatur program Sarawakku Sayang Premier berdeput dengan bala pedagang serta nyaratus de pasar Central Sibu. Rimpaswa aktiviti Breeze Walk de Taman Rimba Bukit Lima berupagi icena. Ihong nyaratus de pasar bitabi tengen serta bigambar bersama Premier. Premier singgah de tingah gerai bijua mirih barang-barang perlu dengan pirati aktiviti dagang de pasar. Pasar Central Sibu ini tempat nyua hasil asal pimaan lokal dengan barang biguna. Kawasan Paloh de Tanjung Manis jaji hub kapal paling bahas negeri. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang tina nyukung industri ngunah kapal di Sarawak setakat itise Sibu kai dapat ngunah kapal bahas dengan saiz sungi rejang kai luas. Paloh ini tempat sesuai tinan industri laut lebih luas dengan jejeb. Industri ngunah kapal di Sarawak itise ngunah 60% kapal di Malaysia. Nepidanti indek RTM mesesi kelakar dengan The Sibu FM nehen dataran Tun Tuanku Bucang timpu program Sarawakku Sayang. Perkhidmatan penyihat jipa de Sarawak Dok Tumpu tinan camin rakyat piberet de kawasan Utak Tarun dapat berian jipa. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib menang

harito anu populasi sedunia. Dok sita ngas mengli anu beranjulai tiap sewak yang kedaan kadaya ratus pasar berang masam stika adi dong nura beda manusia dini ong-ong. Nimun lakit ngatur rawang penyihat yang dayung bite kesaksamaan yang dayung ngedari susah miskin na hak asasi manusia. Program Penyikembang Kaum Bangsa-Bangsa Bersatu peguru naik penyita anu populasi na sewak semempri'i mai pepri'i. Kepenyita sewa ati nak penetun tunuh rakah beda bara pemiang rebis mujur. Sehingga bin rawang adi kena saman rawang adi bin puno pengarap. Ati saman nurak selika nimun susah ekonomi. Ongkos yang jaga penyihat saman pengubah gaya anu adi beda ngara deh tunggang bin rawang adi kena nimun adi ngara raan. Madin ati, ong ati bin populasi erong mai poin juk-juk bilan an. Adi saman rebis taruh 4 jutaan an di Malaysia.

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Petuk.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang.
2: Okey, jadi jam tadi selama 26 minit lepas pukul Ju Singarem ya. Jadi tak lagi bapa bersama di drama segmen Ngancang Peta tadi Sungai Menu Pada Ngarem Mati Nekaga Pukor Pri Singarem. Jadi Nana Adi Gibau bersama dengan kita di YFM Bidaya Seramat Ngarem ya. Sama-sama peraman adep ta di ngarep mati ngaragu-ragu peraman nanti bukan hanya senyian soprek nekak ngapukor pri sing ngarep. Jadi kena lagi barata ditikati ke anai Rami ya. Ada kira Rami adi baga ke Rami adi sit ke kena lagi barata adi ke senai Rami sit adi rawang tak ngata sita anu penyeberan nak sini takah sama takah sumuk takah babai takah anak takah sukuh takah. Jadi nah ini sini sit Rami Bruman bersama dengan Rawang tak. Jadi ya nana adi sita anu penyeberanak di Anuwati semang di anu bulan Julai ya. Seramat sita anu penyeberanak jadi Anuwati umur tak bertambah ni sawak dingin. Banyak susah hati ni ya. Dalam umur tak bertambah pikir kira tak pun kira nang dedek matang ya. Jadi ya nak berata adik mertuuh-tuuh, adik mebudak ubok tak. Jadi atak disita anu punya beranak tak Anuwati makin bertambah dengan umur tak pak. Ana inah ni so tanda berkat dalam pemudip tak ya. Umur adik amu. Okey, jadi atap jurnal peraman tak kena kita sama-sama kedengar ragu. Dr. Bad Mada Tony Peace Band. Napa?

Abang kena tepat pada Midnight Strangers, Ragu, Adi dan Cinta, Dua Sipang ya. Okey, jadi tak tinggal ada report gaya nota yang ngaramati ya. Ada Dr. Enso Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam pegeruk sungai pukul 4 Sungai Mendu tejah nekangah pukul 4 isan-isan sepagi. Jadi Sungai Mendu dan cakap nang ujen di ni dua tempat di Miringa Limbang. Jadi tempat-tempat ada beken dan cakap nang meting ujen. Sungai Mendu sengarem dan cakap nang reagi ujen. Jadi di ni dua tempat di Kapit Miring Limbang, jadi kawasan beken meting ujen. Jadi gerombang di kawasan Rawat Sarawak bergantung ini so 2.5 neg taruh 1.5 meter ke sebab po so turak ke barat daya di Raju 40 neg 50 kilometer ni jam. Suhu ini biasa 24 neg taruh 4 darjah Celsius. Jadi nanya di laman sesawang pada laman web Office Meteorologi Malaysia ya, agi penyebakan sebab deras dengan gerombang bergantung kategori adi ni ya. Jadi sebab deras so turak ke barat daya kategori ni raju 40 hingga 50 kilometer ni jam dengan gerombang adi bergantung ni tengah taruh 1.5 meter dan jaga jadi di kawasan Raut Sarawak Utara negang anu minggu negandus pagi ya, semang 2 anu beran Julai sewa 2026. Jadi sebab deras dengan gerumah bergantung hati bahaya ke bot tadi pemenuh bot-bot tadi street aktiviti sama rekreasi di Bengen Raut. Jadi ini nih report gaya nuta ian Sungai Mendu negangga isan-isan sepagi ya. Ada Dr. Enso Office Meteorologi Malaysia ia natipu semang 2 jam masuk ngapu korpat Sungai Mendu tejah negangga pukul 4 isan-isan sepagi.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redo ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul peri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyuruh bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagak ingan. Manyah kembut, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: Iti si Kwan kini dua. Inya memakin ngajung dunia teknikal, dunia pimancang, dunia denguna digital. Mekuot ninya minandu kertas iti na.
1: Bawahnya nun negarang. Amik dua babuk sukot seet kelakar dengan ngampan doktor ngabak gana nadep di hospital seet ni. Puli dunia iti semakit mukai guna duit kertas. Tinyok-tinyoknya ada jauhi handphone seet ni.
2: Oh, seet mana talang orang putih. Cashless. Inya mengguna screen handphone iti ne. Tunyok kajak the screen handphone. Terus duit adep the account bank mayar. Minan debit card ka?
1: Seit madunya iti se perintah madak taap bau belajar sain dengan teknologi kuat na English dengan matematik minan sana orang putih sebab ahi sana ada subjek orang ti masih minan sana orang putih da tanangnya STEM.
0: Yo ti nga kunyikin na mo mungani mo nya no na mo hospital seit mungani mo mayar na.
1: Si Ed mance minan duit plastik lagi tumit kukat minan aneh keganan namanang Sarawak pe mai
3: duit si plastik
0: oh, musenya musenya adep lah
1: iya mengenai lagi
0: kayo iti saya perintah lebih lagi kita ada Sarawak ti ya dok jangka era ahi kilang kilang dok buka bau pon geruah loji hijau dokornya maditi kena balatap bau kai sedia adep dengan pimanai kayo demuti. Asih mau nancak kita ngeraja namati pagi.
2: Ani teknologi jauh, ani jalu sen mengenin cek.
0: Amo damo cekku. Ayo gerang.
1: Iya nak jadi cekku.
0: Ayo.
2: Kayu pejin kung kapik ngana.
0: Alak nak kayak geduan nak mani, aku nak pedaan ya.
1: Iya. Peselung jamu.
0: Teknologi hijau ti. Sen cek teknologi dan ngeraja kayu. Minan kayu demudip, dekunuh tanah, de pulau kita ti. Ngeraja sumber asal mung tinaga de masu umon, masu jawa siru, angin, dengan karbon masu kayu mudip datuan, asal, dadeh de tanah kita Sarawak ti. Mung tinaga hidrogen de masu remote ataupun alga ni.
1: Ayo, iti sekuan namu dunia memakit ngurak. Kira matanang merak ngurak lah minan sumber tenaga
0: merak kayu.
1: Dengan gas datikoh masuk abih tanah abih laut mau kenurak nginya niti
2: ayo pikir kini mau kudus sawah entunya tidok tikoh inya dengan gas masuk abih tanah masuk abih laut makin tuhai mana kayak makin bu kan si en pun kaya bisa tahan tikoh tiap panu-anu nam sedih si tikoh
0: ayo gerang deni anu kuduh tong nyok dan nipam nyamu suabi tanah, abi laut. Kena ahi pen stok nain panai menjebo.
1: Kuman ni nak apa nebo supi ni mana? Ya, si Edma dunia ada maju kuan kini dua. Memakit ngubah minan tenaga mesu jawa siru. Datanang inya solar iti na tenaga masuk umon datanang inya hidro tenaga masuk kayu mudip menghidrogen si Ed denannya iti na
2: ayo simpuan wang dunia makin maju pagi taki masuk jaman pun boleh dok proses jadi tenaga jadi gas teban dunia memakin pintar manusia pun makin nahi pemanai. Ma, pemikir mahi gila-gila apa?
0: Ya, iya, karena cikgu. Setegal si Ed mainnya itu merejamat bibayar puan. Ngin biraga. Damu dengan kayu dekuan mau mati. Nah, kayaknya kita nyaruh. Nah, semua si Ed bitagih masuk pinatuh dengan pimanai sekolah mince. Piminter pikirnya ada madianu itu.
2: Ayo, uang balata bau kayak pandai sena Inggris. Pen... susah merengubah negara ti jadi negara maju sebab no semua sana teknologi ti minan sana Inggris nya minan sana kerek
1: angan yo namu menceh ye na kai na asat kita ngajar bela anak bela sungku hadep sana inya meng sana Inggris sana Mandarin Tamil Jerman Jepun sebab ti sana dunia ti sana dagang. Wah ngadep panai sana Mandarin. Piluak ngadep maju lebih ahi. Sebab sana Mandarin ti datanangnya sana dagang.
0: Betul dah mo konselor. Kisah nyunto na joho te konselor. Ti aku nyebut de senek lah. Mong kita ada berdaya ti ya. Tanang meminan ni manca sanak kita. Contoh mong kita sanak serian, sanaknya pedawan, inya penyawa, siburan, penrisan, bau, singai, selako, lara, semua sien sanak berdaya. Sien pun aku rasa termasuk aku ti. Kait aku kumpuan, bayi kumpuan de kubo de sabut ku mati nah.
1: Sien manca. Aku selalu petaya kan adep bedaya aba kai ngajar anak kadep sana bedaya kan adep iban aba kai ngajar anak kadep sana iban mesti ed lagi ada beken-beken wah ngadep ngajar anak adep anih macam banca sana najar da iya najar da tinaninya iti seiho nganak bedaya mekai panai senak bedaya bi kita te ke situ sinun kau yalah mekai ku paham
2: ai adep mama bumur nanti boleh lagi adep nak ngajar tak apa senak bedaya minan rakti bang senak de iya abak dasat
0: iya tak bau iti se ira ku manang anak inya mesti en lagi nak adep sungguh inya mesti en lagi sungguh adep meahi nak kayak panai ah sana ngajah bos sana asal kita berdaya polis sana nabi sampur masuapi ke bos sana sien mana adep sama berdaya polis nyana sana kireng teramen maya kini kena dengan sana berdaya adep
1: sien makunya nak mati na wah ngadep ngajar anak adep najar sana ada iya bait sana berdaya ataupun sana orang putih wang sanak bisina senampur mendengar sanak bedaya mana nera iya ku namu
0: namu sanak bisina ada maket lah ih namu
1: si en manche
2: mana namu konselor ahi kita madi tise kuat nera ngajar anak ngajar sungku sanak orang putih pak minan sanak orang putih pasar mati wang anak sungku tira sekolah makai ngajar sanak deyu kuan guan guru
0: mene damu cenggu ya
1: mene raya da kuan cenggu
2: sanan mau bisampur-sampur
0: iya garang mung da kuan babuk santang san san kuan eat all your rice ku roti ngajak anak namaan kubo sungko da tapak nasin dapi sekolah da ngajar sanak reputih yo si Ed
1: si Ed mah ada lagi bela adep bisanak dengan bela anak ngajar nasana orang putih kuat na. Open Yesus kuat na. Wak ngajak open. Anak na muka kasut wak meretramin mana ni yuk kuat na mu
2: da sepatut na. Please take off your shoes inche
1: da mana you know, anak ini cegu
0: mana konselor cegu ti pemu kamar pengelawat
1: ngasah dan kamu senar yeah. Putih
2: si en da yuk na napun botis eh kadang-kadang aku nak tahu aja uang kaping sana orang putihnya ada madian uti. Kai dengan adep ti panai pak mung do kuan konsula mati na bang sana orang putih tinan sana orang putih tu iya ba nyampur-nyampur na
1: dapi-dapi kau dengan banca erak do puat masuk sana na adep puat na ibat ngin nyana ibat adep puat na orang putih ngin nyana orang putih
0: kaya stagel na budak teruslah
1: kai kai ada lagi orang putih dah semegut
0: kayu dekon kita ti asal na budak merah putih kon kita
1: kai ihok lagi merah putih ihok lagi baca lagi
0: baca ni ya
1: ada puat na bisina kau nemu ngin na sana bisina seet ma ada puat na bisina meng seet lagi kita bedaya kau nemu uang kita kai nyaga kita kai nguntai sana bedaya banca bedaya era magan maksudnya si en reti na kita patut nyaga sana banca kita bedaya
0: ngan kai nasab sana munamu konsela si boleh-boleh na ya mene pun anak kadep belajar sana reputih sana kireng sana menrin wang nada sekolah wang na tokramin abali kai nak sana bedaya dengan bina si en mendekon kina mati na beli senar berdaya dan belalak senar putih pun bantu lagi
2: sen banyak menang sana Mandarin dengan sana orang Puteti, sana dunia, sana dagang kan boleh. Bela nak ada belanja, nancak bela nak ada belajar sana dunia ti, sebab dunia makin anyap baat neti se. Asimpuan no pagi bela de bela nak kita kerja ada siapa masuk Malaysia ti, mapanai ni sana rupte, sana Mandarin, kaya ka senang magau kerja.
1: Baik kan dengari Japon ya.
0: Pak na yuti dengan aku. Uang nama tuhai nganai dan ngarai. Ira lagi de tingah nerak kamut. Pri nekai panai sana bedaya warna mari. Sebab de kuat na anyapnya nyana dengan adep na i. Sana bedaya dengan adep.
1: Mani anak mengjajut si et. Mau kudu sawa nama dip daholan. Mabiru ak mama na daholat na i. Masih na panai sana bedaya. Bila anak na panai na sana bedaya lagi.
0: Oh,
1: gulai banah na panai sana bedaya.
0: Damu masu adep na nce. Ngana adep na ngana gaih na ngadus sana bedaya. Nengkai na maya dengan. Damu saya mencapa paguh ha.
1: Wang na mari begawai sawak tayo na kuan namu. Semua bila anak na menang pekayan gawai. Na tanangnya baju tradisional sini batas nasal kon kita bedaya. Baneh na pun minan baju gawai lagi meng bedaya. Nyana bedaya, mene pun siak na to penangun na dekodinya tiut. Kai ieu bedaya de semene. Kai ieu kana yu bedaya de semene pak boleh mah wong kita paham merhati. Ieu manca seet.
0: Aye gerakna. Pak balik nak laker kita ajir ni ya. Patut lagi kita ada dunia demudip dunia digitality ni ya. Ngajar bela anak bela sungkuh sana reputi. Sebab teknologi dunia itu se nganahi nguna sana reputi. Sen pun kena de pira maju manceh. Udah agak mai. Mungani mungti mah.
1: Beken sen saja ku namo da patut na kita meh bi umur mengti baik tayuk ngataupun babuk tinya najar bela sungguh hadap da bau menganih sana bedaya dapi patut ngkamu dapi patut ngkakep dapi da tabak beje dapi tabak ama wang hadap na pun nama tu yu anih rangaba na. Yonir bisa nak dengan sen semua era dok najar kita datuk uhti.
0: Iya menek damu. Kena kayak najar pon. Ira kayu demuti kep gaih makin gaih na belalak. Kayak dapat kunur na asih badak ngajar na je. Kayu belas sen ngan masat. Tentu ngajar anak sungguh na je. Makin nasat.
1: Ngan namu maya na menek dapat madamu.
0: Peli nama tu taba na amu. Anak inya pulih nengkakap nengkait. Mungani ngirana balik kayu sen boh.
2: Ayo ada mundamu mada patut dok najar. Anyap ne belajar di sekolah. Pak wang tok ramin. Masu anak adep pajin pananya na. Pidaan kayu demungti. Tok bahas ne ngajar minan.
0: Ayo garak mundamu madep sani na. Wang adep asat. Nengkakam kamu nek inya pomo perusnya kaping adep. Mung iti ini ya, wadep ngabak nama tuuh dah lebih tuuh masa dep beli dep kamu kain, ngan asap menyam, ngan kai beradat mah.
1: Mene namu asap menyam nawa ngadep ngabak nama tuuh amu set mah ane adep sani na pelajar nadep mengani ngabaknya ada tuuh masa adep.
2: Eh coba kupiti. Madi kelakar nyap kau bandung nuti.
0: Oh, mana
2: ngupi kusok ngaja.
0: Ngupi kusok lah ya.
2: Naya.
1: Tu ngaja nak paguh. Mau lagi nyaman.
0: Kau
1: bandung.
0: Pajin nyabut ngupi aku timu sujud. Kau nak najud. Wang mani kedengan sak ngabat demihep. Nak bedara nadep. Pelik kuko aku timu padu padu kenyam.
1: Pak nak maya mau
0: nyaka. Maya nak kayunya sedak. Ku kayu. Bukan ada empu.
2: Eh, damu itu jauh itu tuang. Tahu tuang negatif apa maya?
0: Tanya ku.
1: Ngajan lagi paras.

Dengan sian ketik saja program awal ratus kita bagi dan ngerti. Bala ada sama-sama jaji program di Madinah Serinci Louis Suning, terjaji kaunselor Patrick Joseph, terjaji cegu dengan Patrick Tom Lehem, terjaji sekretari. Dari semua belakang ini, segera dengan selamat bertingkah.

Eh, orang kena bana pada keluar dari garis ragu di dana kena dok madin jam tadi ya. Setidak madin 20 taruh minit lepas pukul mai singarem. Jadi kita merebis setengah jam atau bersama di drama segmen ngancang peta tadi ngarapati. Terima kasih ke Sopre yang dimagi bersama so nga awar sungguh menu teja ya. Jadi ia nana adi gibak bersama dengan kita seramat ngarep. Okey, jadi kena pergi barata adi pergi bayu puan ya. Mari nanti nata sama puan nang demam bola ya Piala Dunia 2026. Jadi RTM ini penyiar adi tukang peruah beraruh main bor Piala Dunia. Jadi smoky atau dapat tinggal Piala Dunia ada. Okey, gaya ik senang ada atau tinggal di RTM Click. Jadi ia nak barata adi gibayuh biar RTM Click atau bisa muat turun aplikasi RTM Click kena so Play Store.

Welcome to the band of Mariana Serial Setegah Sayang. Jam tadi ya, setiap hari ini 24 menit ini dengan pukul pri isan-isan ya. Jadi dengan pukul pri itu agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat dog kedengar.

Rangu mana mana ada Eliza Suzina, Rangu adi dan Jabeng. Jadi yang barata adi kerja pakai shift ya. Adi murah tarik murid kerja di dikati selamat naik kerja pakai naik tak. Jadi yang barata adi kerja. Adi kerja nak pukul mai isan isan pagi pan kan nak pukul pri ika. Banyak kembet trip ngarem pun YFM bidaya agi gahnya dia segmen khas ya segmen semang 26 yang barata nyeraman adep ta derem ta sama-sama hendai kerja pengen lai ta ya. Jadi ya segmen semang 26 barang masa meragu dog nyediapan ka dog main ya na sopren. Jadi minyak kembet lepas segmen ngarem mapawan agi ke segmen semang 26.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat dokumen di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain di taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagai ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei di taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyo di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi andu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Ini tadi lagu Sebengasto di Ngarawiti. Ini lagu dari Bujang Serian. Jadi selamat ngarum, selamat bisa lagi atau dan segmen ngarum pawon tadi anu nuam itu ya. Semong di anu beranju sewa 2026. Jadi ini abar sobra penguji tawa FM di Ngarawiti. Jadi harap sobra ingan sehat-sehat saja ya. Ceria-ceria saya nang Ngarawiti. Lagi jadi guru berhata di bori. Lagi ke nyenai program. Mungkin ke program nyamut anu beranak program bertunang ataupun program kahwin ataupun lagi gadi odi gadi de ngarum itu ya ha pakasung munoh terima kasih nuduh sebringan no di ogi ngejet seran radio wifi bloyo ngarum itu sama deku DJ Jess dan tipu taruh jam itu so pukul pri ngarum mendau ke pukul semua dua tur apa ngarum itu ya radio to dapat bung ngejet pakai gerumang FM di 0.2 di 0.2 MHz ruang sido to dapat ge ngejet seran radio yo pakai aplikasi RTM klik ataupun dapat dia terus buka ya Facebook rasmi YFM Bedoyo. Okey, jadi saat pengumpulan untuk beberapa pengajit YFM Bedoyo Ngarawiti saat pengisi segmen Ngarum Pawon tu, you know, dan pukul semua Ngarum ti atau sama-sama ngajit abar pukul semua Ngarum seterus pukul semua suku. You know, dia dapat ngajit setiap Ngarum Menunuam program Ngarum Minggu, you know, program Dangdut ya. Jadi sampai peminat-peminat dangdut sabar kajon nak ke pukul semang suku tiak terhibur lebih dangdut tadi ngaruh menunum terus buat sejak program nanti atau terus merot kadang zone interaktif dia kurang ingin peluang duduk seberapa pengajit ngaruh nanti nadir ada telefon ke konti apa itu salam duduk berdiringan beramadi ataupun asosiasi saja dapat terus telefon tiak ya kira buat sejak program ngaruh minggu tu tiak. Jadi harap so berengana terus bibul terus dengan ngejita seran radio atau nokan juang segmen itu ya pukul semang dua turut pengaruh jauh di wifi berdua ya gerak bersama.

Klik harito, anu populasi sedunia. Dok sita ngas mengni anu beranjulai tiap sewa. Yang kedaan kadaya ratus, pasar berang masam stika adi dong nurak pada manusia, dini ong-ong. Nimun nakit ngaturawang, penyihat yang dayung bite, kesaksamaan yang dayung ngedari, susah miskit, ngahak asasi manusia. Program penyikembang kaum bangsa-bangsa bersatu, peguru naik penyita anu populasi, ngasewa semempri'i mai pepri'i. Kepenyita sewa ati nak penetun tunuh rakah berdak-barak pemiang, rebis mujur. Sehingga bin rawang adi kena saman rawang adi bin puno pengarap. Ati saman, nurak selika nimun susah ekonomi. Ongkos yang jaga penyihat, saman pengubah gaya andu, adi bedak ngarah dehtungang bin rawang adi kena nimun adi ngararaan. Madin ati, ong ati bin populasi erong mai poin juk-juk bilian an. Adi saman rebis tarpupat jutaan an di Malaysia.

Okey, jadi detik Ragu Minggu Berita dari Pekan Naso Dina. Jadi Semang Garong, terima kasih duduk dengan Tuan Henry Bali di Sama Reto Garong Miti. Yang salam sayang suku buat bambuak. Okey, rana ngaji teragu dari Pekan. Yo, gitu nga ragu ti. Tuan ngaji teti. Yo, nga ragu iti sana geng awak main klub Semuglina. So, dua suak berapa ngaji terbaik fan budaya. Terima kasih duduk Henry Bali. Selamat ngarom duduk Flat Limit. Yo, Semang Garong duduk Ronald Dennis di Sama Reto dan Facebook WiFi Mbrayo. Okey, Paul Sekin ayana selamat ngarom. Semua pegaping WiFi Mbrayo ada ngariti. Harap kita semua sehat dengan terasa. Ayana ngapagu handua mida kawasan terbedu ngariti. Okey, selamat semangat ngarom nudu Nurul Atika di Gip Samroto. Semangat ngarom nudu Ji Chun Fo. Nurul Atika ayana sama bingara pegaping WiFi Mbrayo ngariti, harap semua sehat dan terasa ngariti. Okey, terima kasih Nurul Atika. Okey, Rusin Kunyau, terima kasih ngarom. Harap yang harapan semua sehat-sehat selalu itna mitik main ragu so blowri merantika angin malam. Okey, terima kasih ya Nurul Rusin Kunyau menus amringan di Bekon di agi peta salam dengan di ruangan Facebook tu ngaromiti. Okey, jadi ngipan untuk sepringan yang klinik kesihatan jenis kedua Tabuan Jaya hari tajuh operasi nudu 120 nubran cu sewaiti laki klinik kesihatan itu moh bagi benar di ribu rolling plan sebungas rancangan Malaysia ke Semangdi ataupun RMK Semangdi ya dan sewa 2000 Semangnum dipakai kos kontrak bertukar 20 taruh point 200 taruh peruni juta ringgit. Lagi klinik itu dia menyedia perkhidmatan saat pesakit luar klinik sinok 2 nakopot bayar klinik pergigian daki kapasiti seana klinik itu yang dijaga dapat kibarot dan dog moih ratus pesakit dan di onu.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Niki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi pitah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib di Cabutan Bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak.

Okey, jadi nanti Ragu menghibur tau angin malam masa Blue Ray Marantika. Ragu di okey bermiti ada dengan tadi ya di Hage Patah Salam di ruangan Facebook tadi hanga rumiti. Terima kasih dulu dengan di Hage ngaji ta selat video hanga rumiti dan segmen ngarung pawon ya bersama aku DJ Jess dan di putar ujam itu. Kira sana beringan dengan Rawiti guru di Ruar Buri Mita sebab modu dari Ruar Buri sebab sok jai menemukan bakal suku bergorot no suku berbengoh lebih sana di lagi naik kerja pengenai di Ruar Buri jai ke sok pagi no genungumi ya pagi menuh perlu kata puan tenangan gaya no sekirai suku berbengoh perlu kata ambil rakap jaga jaga ke penyihat doktor ya maksudku pun kerja pengenai tu no nyenang singgaut perlu kata jaga penyihat dari segi gaya untuk di suku pebongoh ataupun kena kata anak doktor buah kaus bongoh di tipuh masa di ombu ya. Di antara buku anak rakah-rakah di perlu kata meter yang di kota sekiranya tu naik kerja mengenai di ruang bori di buah terus ke putih ya. Yang akan pakai topi ataupun dua kepiin kosong disukup. Luar sana pakai kejenang baju baju ambu ataupun baju diri dia lah, ataupun di warna terang. Terima kasih tu jaga penyihat doktor anak doktor so buah yang stroke kabar. Agak jadi ragu menghibur tu seterus ngaromiti sana sobringan di grup rehat di dang bori ruar bori di kaiti ataupun di tuna tonyu ataupun gina di dang orang pemandu pari so ramai kawin ataupun ramai tunang ataupun ramai nyambutan upi beranak harapan nang taki sejak pemandu ingan ngaromiti harapan selamat dan doga tepat di tuju ingan.

0: Okey, jadi nanti lagu hibur bintang ko kerai supaya dom semong tuah minit ada ngare pukul semong ngarom. Ya, lagi tiap pagi lagi program Dema Dayak di Game Mengatur ada bank Dema Dayak Hospital Umum Sarawak. Ya, mengatur di dua tempat ya tiap pagi ya. Ya, nak sebunga saya mengatur di Pending Methodist Kindergarten sepukul pria pagi naga pukul semong dua setengah tengah halu. Jadi seterusnya program yang kedua jenah dia mengatur di Grand Floor Hope Church Orang Dogan pukul pria pagi naga pukul dua lepas tengah halu. Jadi saya beringat di pembina terana Dema Dayak dapat jadi kata pata di lagi sebut kutip dia. Jadi semangat Rom, terima kasih kedudu dengan tadi lagi bersama Roto Angarom itu. Harus bisa beringat di GPN Salam dengan di ruangan Facebook tu ya. Tapi semangat Rom kedudu Nicholas Asteres yang nasabah Angarom. Terima kasih semangat Rom kedudu James Pengiran, Sino El pergi sama Roto Angarom itu. Okay, Judy Aha pergi sama Roto Veronica Set yang nasabah Angarom. Okay, terima kasih kedudu Veronica Set yang harap sihat dengan ceria-ceria yang nasabah Angarom. Seporog yang harap boos bagus-bagus sebab boos senai semayang boos dio itna ha jadi ngaru witih nak dapat ating kaji ta haragu so por ar pota otin mutui dai kaji ta ragu itih na. Okey, terima kasih untuk Veronica Set. Okey, jadi seterusnya selamat ngarum untuk Andrew Gomez yang nang selamat ngarum gina salam di Rocha Amerika Sino Air Jikin Menek Panyimoy. Okey, jadi selamat ngarum ya untuk Panyimoy. During the best tu ngai pet salam during nanti eh. Ya dah dapat main lagu Dapo Dang Pimo. Yo tiap teninga ai musik lagi lagu nak to main ya. Ada apa poin ni moy? Do peringan di bukan terus bersama dekoi dengan Robiti. Joko di wifi bro yo gara bersama.
1: Tetap Budi Diesel adi do buruk so di anu bulan Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa tak layak kede nai pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet so laman web budimadani.gov.sg.

FM di 06 MHz di Kuching.

Okey, jadi nanti ragu menghibur atau balik tayang naik OS Cinta Kajun-Kajun. Jadi saya berikan tadi mari sabar Kajun-Kajun hari ini enggak suku akhir Piala Dunia FIFA 2022 tiap pagi ya. Laki Norway dia berdapat ada dua England dia dengan dapat ini enggak secara live so pukul 5 pagi tiap pagi di TV OK sukan RTM dua dapat ini enggak di so aplikasi RTM Click. Jadi seterus Argentina rep dapat ada dua Switzerland dapat dengar secara live ya pukul PE pagi tiap pagi dapat dengar di TV ni TV 2 ataupun so aplikasi RTM Click. Jadi ingat ni noh jatuh sama-sama dia ngojita program ngaruh minggu tadi minggu itu di berperuah ada menyusut ada penerbit Junaila Barit. Jadi ingat ni noh jatuh sama-sama berhibur bedang dota ngaruh itu.

Pemegah Dera Pengasap Pak Rais. Ngana denteran masa atau pejo program tak ngah penyanyi suengah start dalam program dangdut dalam minggu tak anak ina Baby Shima puankah dan betul I Nur Ashima Ramli. Nyebut ada dan I aku sama nangso berita suku puan ngah penyanyi hati di Pemegah di Malaysia samun di Indonesia. Dua beranak nasawa semangat peri-peri berdua di asar sok Permas Jaya Johor Baru. Baby Shima ada keus penyanyi ada bagi pelakon Malaysia. Nga anak, jika tak jauh ramai ada tak ngeragu so artis sebuah setak ngermati ngeragui makan hati pura-pura bucang nga deru rindu.

ta kada. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing lik prii ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dah bege bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai in ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pantas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gerak adep tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Ni so kerjaya ngapencapaian Mas Idayu ini memperjuangkan muzik genre dangdut. So sewa 90-an ni so artis Dayun biar jualan album terlaris ngarmati tarik raman ngataru lagu di tengah sukunya nyati anak ini lagu cintaku 100% tergoda nasenggo senggolan cubit.

0: Ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu, sekajap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obertek ne kah. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi, kence. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
3: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masang muto puatmu wong ade pramur simpang pasang sigana lamu de sikajap barek mani ami deng aja kenang uti ayam puatmu ya masang muto menginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mau berparit ye na

Minggu berapa setu pukul si mengesuku si ngarem ke es DYFM Bidaya. Roma Irama puankah Raden Haji Oma Irama do beranak masih mengdi Desember 1946 di Asar, So Indonesia. Ayah Ina penmusik, penulis lirik lagu, penyanyi dangdut na pelakon timegah di Indonesia. Naramati atari kedingah taruh ragu so penyanyi dangdut ati an Ina ragu setan pasti kalah, terajana ngeragu bergadang.

0: drum program dangdut ngaram minggu. Dapat dengi atau andu ngajak bersama minggu bau. Ngaragu-ragu ada beken dengi. Selamat ngarum. Bye.
1: Okey, jadi nanti kita sama-sama ngajit program tu ngarum itu program dangdut ya, program ngarum minggu, program di berpuluh ada penyusut ada penerbit Cunaila Barit. Jadi harap so berengan nanti hibur segera lebih puasnya terus gaya ngajit siaran radio tu ngarum itu indokan juang segmen itu ya pukul semua ngedua turah pengarum. Jadi sama tugas gaya duduk seberengan di petugas ngarum itu, baik petugas di tempat kerja ataupun petugas di balai raya ngarum itu mungkin lagi dikupu ingan lagi naik harami pakingan di bertugas ada jaga tiban mulut ataupun jaga orang jaga pimandu motor luah mulut kadang kupu ataupun di sindak kawasan belai raya kupu ingan. Jadi kan ini untuk memerut kadang zone interaktif ya. Jadi line telefon ataupun mau berbuka ingin peluang duduk seberingan di rana telefon ke konti sama ada rana paita salam nyuang minggu ingan duduk beridingan ataupun beramat desa ataupun OCOC saja ya. Pada saat-saat dapat terus telefon ke nombor 02-25-043 ataupun 25-050. Ya, sama ngaruh menurut peringan di TKIT mungkin aduk ke guru di Rua Bori Sok Jai ke so pukul nuam ngumi handok ke masa itu guru krakal do berpengamai dengan bermandis berdingan dengan gede nah, sebab bila yang itu ngaso jai so pukul nuam ngumi handok adin kulasa mo berpuluh-puluh topik ke di krakal yang mungkin mo duh jakupi tiap naik apa-apa logik lagi ke kakak-kakak yang do foto-foto dah. Ada tapi senang dapat berdingan tu dari dapat. Jadi kan dah jatuh sama ngaji tu sidingan tu ngarom iti. Hello sama ngarom.
2: Hello selamat ngarom DJ Jess.
1: Sama ngarom masih ada telefon ngarom ti.
2: Memakemut ngekasarin kau
1: lah. Oh si nyamuk ni.
2: Bapai katang
1: tu. Oh bapai katang setepoi. Aduh.
2: Jua setepoi di sana border.
1: Oh, ini apa bapai katang?
2: Pagu.
1: Mungkin
2: ngannya abang kan?
1: Pagu.
2: Manusia semoga Tuhan berkat dengan.
1: Yo, terima kasih. Mungkin gaya anu di ini tepoi. Peras.
2: Oh, peras lah.
1: Aduh.
2: Mereka mau 2 minggu dah hujan.
1: Aduh, hai.
2: Pasang kipas senyaman mereka.
1: Yo, pasang kipas je lah.
2: Memang ngarep boleh selalu pakai kipas bos. Dia akan mencop ngarep supaya tu ngarep memedutnya
1: mengukup
2: kipas.
1: Mengukup kipas, yo. Okey, bapak katang. Terus dengan salam bapak katang, ngarep ti.
2: Aku ingin salam ni anakku. Najib NJ di Kampung Tengah Serian. Bapak Julian. Yang Boy. Wondolin. Sendir sendiri di Puatas. Dia kan dia masa dengan aku dengan main lagu joget Solinje ni joget Study Babeh ni.
1: Oh Study Babeh, oh iya. Memang Study Babeh Katang.
2: Tapi dia nak dengan DJ, aku ingin salam dengan.
1: Yo, terima kasih Babeh Katang.
2: Ini saja DJ.
1: Okey yo, Mas Study Babeh Katang. Study Babeh. Yo, sama ngarum, terima kasih duduk Babeh Katang setepoi. Oh iya. Gaya nombang suku berbongoh aja betul menah kalau di pasar kucing cai pun yang suku berbongoh ya. Jadi kira munggaya nombang suku berbongoh dapat kata ngurangkan aktiviti tadi luar Bori ya. Okay, jadi semua ngarum terima kasih kena do Big Santa Gau give sama roto ngarum iti Derek Asin Tiang Pako yang nak selamat ngarum duta pantun ya, terima kasih anu dua minggu bawah tapi pantun ya. Okay, yang nak pada salam anu sobra pengunjit wife fan budaya bayar suap pengunjit fan club semua gelinas yang nak bawa selalu do primoh pagu pagu primoh ngarum iti ya miti lagu Wonderful Tonight ini ha.
3: Okey, dia biasa lagu Wonderful Tonight biasa di nyuang-nyuang segmen ya. Jadi harap tiang pako terus sama dato untuk nyuang segmen tadi. Okay, jadi saya terus Siti. Living kadun ya nang harap klerika sa buat so singuh i nasa ayo raju maat so hospital nasa babai nenel bawang. Okey, terima kasih. Okay, jadi seru sana sobrengan bokon ni lekada nurtika. Terima kasih dulu sobrengan. Ewah ini. Jadi harap nurtika ya tibur ngaji ta program dangdut tagarom titian. Okay, jadi ragu pingbol ta terus berapa dadang primo so kumpulan Crystal Lejok di Wi-Fi Budaya gara bersama.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Aduh, nyon ni kenai papai ni.
1: Eh, masukut ni. Kulingat main bol nak.
0: Nah bai, timbok kopi ngalung nah bai. Bayu ngamat ngai ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, ingat ti dah boton modo ketilang. Jam mandi sama at right dok tepan. Dong maat yo bang, maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ki kita pun ngamen bol. Sumbuk mu gasak ninga drama kiliang.
0: Yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tu meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ninga TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepa ketik telepon kanu.
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dalamnya dalam tu.
0: Eh, dah aku ingat gamal nanti. Tepat hati, aku lihat ni. Aku lihat ngajal Muki buat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo, Mai.
0: Yo, hati.
1: Dek, dek, dek, dek, bayar dah, Mai.
0: Doi, bayar dah nanti. Tepat hati telepon kan, no. Wati ingat cara. Katiknya, tu ingat kan ni.
1: Eh, Muti.
0: Wah, tu pun dayung dah penuh-penuh leh. Nganti, yo, ke.
1: So.
0: Katik, katik. Ingat, tengok. Ngawati he ngabuka iti telepon ngati ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Eh, duh saya sikit nak. Ni ngat ni ke?
1: Mesti lah sikian te ba ku sana tekan te anu bokon. Ngamu doi ti. Oki.
0: Asi asi nya mati bi. Ni ngat di yo. Ngawati ngat. Ngatikan Play Store ti di yo. Ah, ingat betimbul ngat. Ah, lepahin no. Ngan type iti.
1: Ni lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngetap ATM klik, nah dia putar, nah mau luah itu no, kita nah. Hijau mula itu,
1: yo.
0: Tekan itu,
1: nah, mau tekan jadi,
0: tekannya yo, yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak,
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya,
0: nah, tekannya aku tekannya no, dia mau pusing dia, dia tengah download itu no,
1: yo,
0: okay, mau, siap dia mau download, okay, baru terbuka, ingat yo,
1: oh, wah ini no, padua. Patut ku ninggaknya, suaknya ninggak telepon doi, nyatian ninggak TV.
0: Inoh liu ne, acak ninggak telepon doh, cepat nak gol, na inoh liu, ya ninggak bol semena, dapat ninggak suka telepon.
1: Oh, patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Iti le, aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ninggak bol cerati, cukupun dah untuk nang rodi kiti, dapat ku teninggak, untuk nang basio ke.
1: Ada beli, dah, takal naik kerja sempagi no, di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal di badang dia mati call ni pak mak buna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat ini senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak bekas aku mino jiling jiling aku
0: ya.
1: Bulu dati dari mili kopi ya nanti
0: ya tiak kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke boli lek ni dah kudu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo wa so ino kan pat ini enggak so TV yo gi ge, dah ti gi nang ti gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV.
1: Miti-miti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik mati ni. Ya ya penuh-penuhnya.
1: Dalam aku top 5 susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal aja. Pas uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: Yang datang yang ragu mengibur tak bujang kalimatan asa marina cara supaya dah merimu minit ada dengan rupa kurus mong di setengah ngarom. Selamat datang ngarom, terima kasih yang duduk seberingan. Hello sama ngarom.
1: Hello sama ngarom.
0: Hello sama ngarom, sindo El.
1: Dua sama ngarom kan duduk di jajah.
0: Ya, ini abar.
1: Abang kurang sehat gak
0: leh? Aduh, kurang sehat.
1: Masih gastrik nih, masih dolar.
0: Pakai dang program dangdut ya, gini joget ya, ngajit dangdut ya.
1: Di banyak ngajit ya, di meeting deh. Bakal dari meeting.
0: Aduh, iyo, di meeting ya, boleh tahan. Meeting
1: biru,
0: kok.
1: Oke, oke. Ini salam dia ya?
0: Iya, terus yang salam.
1: Selamat malam. Terima kasih di JJ mau bakat call aku ya.
0: Ya sama.
1: Oke, semangat untuk JJ, biar keluarga di JJ, sentuh sama di JJ. Dia Lara, biar sentuh sama penyanyi, sahabat Andri di sini.
0: Ya.
1: Biar semuk Eben, bye-bye Eben. Warna penutup mati ayo aku di Semolang. Sudah semoga bomuak stas rikin, jago babang. Jadi nuduk ni nore, nuduk sinok reno. Semoga nas nore sinok reno itu biru, Juwen, Angela Ansidol, Duling Kubes, Gikin, aduh, mengemut. Mereka yang bet masih ayuh akan kepuangan amak tiga.
0: Yo.
1: Nah jadi nuduk babai Julian, bab Katang. Bapak Jeb, Semuk Jeb, Nudu Bapak Jawas, Nudu Asosi sejak deh. Sorry, mau dikenal tau ada nih.
0: Iya.
1: Nah, Hendri Bari, alat yo udah menurut suka lagi ngaji radio Adin nih. Nudu DJ deh, susah ada bertugas yang ngerti yo.
0: Iya.
1: Dapat nih lagu yo.
0: Iya, Sino El, sebayuh ngan sikit mitik lagu. Domni naan ngan kebut pay salam dah eh.
1: Nyebut yo.
0: Sama El.
1: Iya sama El untuk yo. Ini salam untuk yo kene yo yang tengah nyat telepon ya no. sorry. Senyum yo. Oke. Nah besok sih dah pinuh aku deh. Tapi ayo aku deh kepung nama ke. Iya lah main aku hantu tiak lagu sesumuk linas yo.
0: Lagu dangdut yo.
1: Ya dangdut ana yo.
0: Oke yo, tik to ngejet.
1: Oke, dia guys. Oke, akhirnya kamu nyambat ke Ayang Boy.
0: Iya.
1: Aduh, sorry Ayang Boy. Kalau Ayang Boy ngejet dari Adin. Oke, mau kamu main aku untuk DJ.
0: Oke, sama ngarom, terima kasih. Sama
1: ngarom, bye.
0: Ya, bye sama ngarom, nudo Snoel. Di kupu ngerambak bau ya. Jadi sama ngarum terima kasih kepada sobringan lebih sedar di arah gengojita radio pakai sungguh penuh bagi kepada beringan di amor atau boos ke sebab yang nyamuk cukup nunu sebab cukup perorah naik kerja pengguna di toyak di pagi di nombong borak 100 kilo golok lagi ke body lagi ya jadi ngarum ti nanti pada boos awal sebab yang bersoti agak gengojita radio sungguh penuh terima kasih duduk beringan ngarum ti agak jadi ngan ini atau kerja lagi dengan terus ngarom itu. Halo sama ngarom.
2: Halo DJ Jet.
0: Halo. Masih ada telepon ngarom itu.
2: Selalu ini ada Sumaran atau kini di pantun. Puan Dorin.
0: Ini agak Puan Dorin.
2: Pagu. Ini agak kini.
0: Pagu.
2: Iya, aku selalu kadang-kadang api baik lain DJ. Ayo, kayak pagu nih. Kadang upot. Aku nyugun salam nega Mr. Doni Lim, Robert Jawas, dengan Payung Ebi, dengan Sine El, Sine Boy, Puan Linda, semua balada, Madam Mama Ceguista.
0: Nami Ceguista.
2: Dengan dak kait udah beken-beken lah. Ngan air masa deh nyugun lagi nih.
0: Ayo.
2: Balah pakar-pakar pantun. aku selalu kaping kine lah.
0: Terima kasih.
2: DJ.
0: Ayo.
2: Dapat main lagu Bayu jam ya. Oh lagi akhir jam.
0: Bayu lagi akhir.
2: Iya, aku meleku balik masuk tai. ngancak kamu main lagu ini empat taruh.
0: Lagu ini empat taruh ini reti ini empat taruh.
2: Mana kuat?
0: Oke, nanti kita kaping deh ya.
2: Ini empat taruh untuk sini Leno. Ihong-ihong balada beken lah dah kai kunyugon lah tiang ku Anne Rebecca, Puan Jimoy, balada geng-geng aku ceh. Ah. Dan mah sama dengar ya ini je.
0: Iya sama.
2: Okay,
0: terima kasih untuk Puan Daudin. Kita telefon tetap agar nanti sebab senang susah line telefon di kawasan ni apa kesungguh mana agar nanti lagi telefon ke country. Terima kasih untuk Puan Daudin. Okay, jadi saya terus terakhir lagi dengan tu telefon. Hello, sama kan om?
1: Hello, sahabat ngalom di PC.
0: Sama ngalom semuk.
1: Yo.
0: Ini apa
1: ni tujuh?
0: Pagu, semangat, sehat.
1: Lo kopi tak tahu kau yo, sadinya boos.
0: Yo, asalnya dia boos dia. Terus ini nggak bol itu pagi itu.
1: Oh, okay. Ya ke? Sudah main, anda tanya malam tanya.
0: Si kat dia. Tiap pagi lah, awal pagi tiap pagi. Norway, dapat dari England, Argentina dua, Switzerland pukul PE.
1: Sumuk bau, nak sopok tongang, ano pari. Nayang juon do dengan kede sama tempat kerja engineer ko ih lari selalu reting kirang nade mapum no denangnya pak gaus ataupun pain merintain le ini adoran kok kundong tene mamu ku mengojit oh dapat kuko tene ku okay dah kulin salam terus ya
0: ya terusnya salam.
1: Okay, aku ingin salam dek ingan dia le, dek sama petugas, dua beradingan dek pokok.
0: Jelo, terima kasih.
1: Senok LT, senok Denny, senok Ayang Boy, senok Kiki, dua beradingan dek takut kuti. Barang senok Intan, Mary Gridi Azum, Cikgu Mandin, barangan dengan dek pokok Lina Pambi, Mary Saruk, Elra Encedol, Berindaja, Pransi, Sindok Tek, dua Sindok Jo, Depok Bawang, dua orang bokon-bokon lagi deh, tak kenal-kenal aku deh. Salam, majak deh, aku mitik lagu, dapur BN ya DJ BN.
0: Lagu ni dapur tapi...
1: Lagu ni no, Cinsa Huli, Sedih Sekelit Mata, ini lagu no, Sedih Sekelit Mata.
0: Sedih Sekelit Mata?
1: Yo, sedih sekelip mata. Sekelip mata ke sekelip mata? Ke sekelip saya kena. Sedih sekelip mata.
0: Laju betul sedih sekelip mata terus sedih ya.
1: Yo. Mampotong kerap-kerap kelipnya yang mau sedih no. Okey deh no, jadi DJ ya.
0: Okey, terima kasih untuk semua kelinas lagi telefon ke konti. Okey, jadi ingat ini atau bibul dah ragu bibul lagu di lagi bermiti ada babe katang di hijau get steady babe hijau di wifi beraya gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur terdut gedut goyang dang dut agres sepeda mas mengicu minit ado ngari pukul ras mong dua turu pengano mas semong ju minit lagi atau dang segmen ngarap pawon tadi nyuang minggu iti. Jadi terima kasih bapak-bapak kena dua sumringan di Aru Geng Ngoji Terseran Radio segmen ngarap pawon bersama deku DJ Jazz ngarap iti. Jadi ngaruh menunu memang agaknya di bedangdut agi bercoget rerobis memang nyenang dia rami kawin dan bermadis nyamuk suku perami berapa debra madis-madis mau bercoget lagi kini dia pakai kasut nadi rupa bergatung bila mau bercoget nai joget pamaon lagi ano dapat nyenang bila mau buat rami tiada dapatnya nana kini na kudu ke milimeter nino nyenang rupa ano di obu ate mungkin nyenang sebagai di rami nana dia kini na pakai maka kini na pakai ini saja di dapat yang kiri tu bila nya mau maat dia bila mau tanah dia doit teh maksud temu rupa memang mau buat leh buat dia berjoget tadi ya. Jadi ingat ini terus lagi berhibur dengan cerita lagu penghibur terus sekali teh ngajita lagu cinta sabun mandi lagu di lagi memiti ada dengan teti di lagi pai salam dan ruangan Facebook tak ngarau miti jadi harap sobrangan teh hibur di ngarau menunduh miti jok di wifi beraya gerak bersama.

0: tim mepukul semangat lebih senyara. Mana dah?
1: Aduh, mari abuk. Gerang segmen dengan power tu YFM dia.
0: Eh, segmen ngarung pun nebok. Pak Atta Baba bisa lagi dengan ragu-ragu berdia dalam semang 26. Dekah keupuan WiFi berdia mah nambah siaran ngerang dek semang 6 jam madin. Reti i ngera ane picu siaran ngera sup kurs mengbesrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku ati. Dahlah tak boring lepas ati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngakeh dalam segmen semang 26. Barang anu sop pukor semang 2 terap ngarem nek pukor 6 isan-isan.

Okey, jadi nanti ragu hiburan di Pataru Haso Noichi. Pasukan penuh di nyama atau menokan juang segmen dengan pawan tadi Hanu Nuamiti. Okey, jadi rupai titik hingga naruh ke dapur hibur ngeji atau YFM Radio Hanu ke pukul 9 pagi di dalam segmen Semong 2 Nuam. Jadi rupai titik pukul 9 pagi dengan bersama lagi dua pengarun ke di petugas di pagi di minggu di dalam segmen Makata Kerim Has pukul 9 pagi ke pukul pri pagi. Ya, jadi aku yang bisa berbogot. Terima kasih duduk suap berpengoji Tawai FM Dayang Ngaromiti di lagi bersama rekun ke Kemasa IT menunggu sambringan di lagi peta salamingan di ruangan Facebook lagi telefon ke konti. Jadi nak tahu berapa debau di segmen 2 anu di bekon aku di JJ sering ucap selamat ngarom, bye bye.

asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyenyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dok pukul lima sumi anu. Syarat uji bakat ina rakyat Malaysia berumur di asas mengmai nek taruh puluh sewak bien perwatakan dikena pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembut teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh puluh Julai di RTM Kuching. Klik hari tu anu populasi sedunia. Dok sita ngas mengi anu beran Julai tiap sewak. Yang kedaan kadaya ratus pasar berang masam setika adi dong nurak bedak manusia dini ong-ong. Nimun nakit ngatur rawang, penyihat yang dayung bitik, kesaksamaan yang dayung ngedari, susah miskin, nga hak asasi manusia. Program penyikembang kaum bangsa-bangsa bersatu, peguru naik penyita anu populasi ngas sewak semempri'i mai pepri'i. Kepenyita sewa ati nak penetun tunuh rakah berdabara pemiang rebis mujur. Sehingga bin rawang adi kena saman rawang adi bin punuh pengarap. Ati saman nurak sedika nimun susah ekonomi. Ongkos yang jaga penyihat saman pengubah gaya andu adi bedak ngara detungang bin rawang adi kena nimun adi ngararaan. Madin ati, ong ati bien populasi erong mai poin juk-juk bilan an. Adi saman rebis taruh 4 jutaan an di Malaysia.

0: asiasi kada made oras ngasap tarun munti tiap-tiap lama tanu made oras tiap-tiap lama tanu made oras padu-padu nama si it bada made oras oi amu damu entek debak tuad mudamu ba buat mu adep mudik berajag asal lama tanu made oras samu kai mempuan ngasap bo
1: anyap aku made amu made uras aku mane mur daru-daru dengan aku bukan aku nangku macas amu tinangku nuntus uras ti uras ti uras ami macas ti macas aku salah kah
0: memang amu made uras damu menan macas amu uras damu pun uras tine pak asap mendadak ngamu dengan ami mana tahat
1: mungan ni ke zaman asap panu ketika asap ti memang semua tempat dog berut kan amu panai amu nyana dengan ke zaman merut termikin kan kai tuna notice board kan ika nyana dekai minan pikir
0: mudah asap ti memang nekai bebatu kai bekaping kai bepikir pak amu sepatut nada bepikir paham made oras sebagai ramin tiap lama tanu made oras
1: kulak kulak kulak kamu nyana mati ket suntuk engkau remikin ya baru mempunyai nasi aku ti pantah engkau nak kabar panmu ya
0: anyap ku ngabar namu bedaruh mati ne. Aku mena nyiak amu made oras dabangi ramin mengabar bedaruh amu ngana anyap inya bagen ngana kine dua ti bi tangge tangge bi daruh daruh hei nyap guna guna amu ngan salah amu. Abah cuma di uras, tubek muti a. Betul lagi sena babeh ti. Paguh kan amu ira, tunah merubah tudog muras muin. Rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengas.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi samen rega onka har seu yin jaga atus ramat sopre manyah tungan terun adi samen kawasan teya uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kada sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no ince po kadun. Jadi atau lainnya ngaji tadi so yo so okay yo ninga FIFA World Cup.
2: Okay, memandangkan nadi na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga membogok teduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. So, Ki ingat dengar FIFA World Cup itu?
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atau teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemui ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemui pendingin hawa i dokter. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, pingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

menetap Bundi Diesel adi dok buruk so di anuburan Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yang periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siun solaman web budimadani.gov.my.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Angan minat jadi pengacara TV, saman basa agah, biar seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyanyian. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi redong ngatur suat 20 main di taruh 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan banyak kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh 10 Julai di RTM Kuching.

0: si kamu ti ah tenan dengan dayung kampung. Ada tim mengenai de pasar. Kiki mau nak de kon tak mudik mengenai kampung. Ngelok kelas muda muka.
1: Apa ada kamu yang nais? Et menang aku ngan. Kai kaditik sama manduk su kampung.
0: Ayo pak nubah made kena mu masih muda mu. Tapi dari rak dengan kamu tubuk makuti. Kai mengamu. Coba tubuk burung mudamu, gaun tinan mudamu, makeupmu, lipstick, powder, wangi, semua dengan banca de murah. Sabun pun sabun banca murah tinan. Adep tim mengenai de pasar, pirihlah de nak standard cek, abaklah ngan low class.
1: Aduh, mau tinggan kai lagi merubina nyinyir kumong seet. Adep tim. Nak kerja nak apa-apa. Kerjanya agak kede saja. Baru kuduh le nak gaji dep. Sewa ramin ti makuduh tiap bulan. Ada kupon beket nak masuk mamak berduit. Panai-panai lah dengan duit.
0: Memanglah. Seet nak dep sani nak. Wang masa dep lagi ngan ada kampung. Masa dep lagi sekolah. Ti nak dep mengen ada pasar. Menak makan gaji. Begaya cip lah. Sekurang-kurangnya pun tinan menak barang nak branded cekap pecin nak ada ana
1: muti amo boleh lah sebab mu masuk mamak duit lagi pun boyfriend mu nak ada aku ti ani dedeh gaji ku pun baru kuduh saja
0: kailah ku menang dep ku duit asal dep ku tipi gaya doktor beinya bah pecin lah ada dari nak tiket ngan dep
1: macam-macam kamu muti kan dari rak terkait dengan dep biar terkait dengan asing dep bah kebun terkait dengan style dep mamu gay mu mari kerja puli ke mamu pulinya nak datu-datu malas
0: de sabun lah pinjam sabun tayo.

YFM. YFM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Bakat Krimuhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak Bersama.

dan tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama ko ih di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia, sama koda di dalam sorga. Ngindi ko ih pengidip barak mandu, ampun sarah ko ih, mun ko ih ampun sarahnya adi ko ih. Mada ko ih, obuah pesuba, pak pijuwa ko ih, sok kerja jaat. Sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau oda koih tungang kirin jawa andu bauh ngan iti. Koih mitia da ingan nai nigeh kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koi dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama, koi berdoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi dip menu koi. Ma retogan koi, paksaru ngopid koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Dae muju jadi, saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepas sama, koi mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koi. Dua dak su ko ih ro dang penjagangan kaan bara pingoma madih ko ih diogi ondam ko imiti da ingan toma baraino sigen kadi ondam seporong konan tempat nyebrekat ke bara onak onak ko ih piju bara su sebarak masam suba batu su yo da masak dang pingidip dengan raan ko imiti doh berdoa itih dan ngedotong nakingan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan to dua pininduk topa ni itung pokat dua roh kudus roo dua suo to nogstui tui. Amin.

Pukul 6.30 Isan Isan. Sarawak netap agensi penyekembang Adi Simang Rais Ati. Sarawak tu nak buat pikir pakar antarabangsa yang nora isu piit nga uba di Sibu. Ia tetap sahsia Adi Pesengan dinilai Al-Quran nga sunnah rakah yang tak pikir kira radikal nga ekstremis. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi dalam agaso YFM Media. Madin Tengenegah. Berita Sarawak netap agensi penyekembang Adi Simang Adi dok ngatut nang Zon Ekonomi Sibu SEZ penetap agensi yang ina agenda di skop guna dalam transformasi sama nyusun bari landscape ekonomi di kawasan ana. Primi Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita at nang agensi Adi dok netap yang bedak beke pitak-pitak bas sama kerja kimia nga perkhidmatan. Yen pun i peritaris nitah ni poin rimah bilion ringgit yen agensi si ana derem belanjawan rais Adi Bauh. Aigra ansa ti ripas kuka program Sarawak ku sayang gedu Sibu di Sibu. Yen record Sarawak supaya ati menetap pri agensi penyekembang wilayah nimun agensi penyekembang wilayah utara NRDA, agensi penyekembang tanah bergantung HAD ke agensi penyekembang Delta Rajang RADA. Sedangkan perita Sarawak pakai buat pikir pakar antarabangsa yang jadi suto dalam menetap penyekembang pari Sibu inura isu ngurus piit nga uba. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita atnang Amsterdam Dokmen yang jadi suto amai inura geografi wipaut piit adi sama nimun Sibu. Pimandai nga penyempuan Belanda dalam mengurus sistem piin nga pelan bandar Redo Prati yang turung Sarawak nyekemang Sibu nga rebis kena. Nga ana rakah penyekemang pari Sibu berguna tembit kira dirakah bersepadu saman sistem teris piin ngurusungi saman naik saluran piin adi rebis sistematik. Pelan penyekembang pari Sibu cakap tembit tipu di asas merimah neg dua persoak adi saman pinambah kena sistem teris piin kak nyeresi susah ubah rebis i di kawasan Badeg nimun Bukit Asik. Pinetap sahsia Adi Pesengan dinilai Al-Quran nga sunnah inarakah adi sekaseng kena yang tak pikir kira radikal nga ekstremis dopat masyarakat. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof kita atnang jadi reis Adi Biun Merak Masam Kaum Malaysia dah dapat tanda pikir kira adi ekstrim yang berkembang amai i dapat perusak penyebamai ke atur nikaban adi metui dok natap. Ainang urarakah adi kena pikiru so institusi rawang pendidikan nga masyarakat adi progresif samun stabil beradat. Aikiran saat di ripas teup semina kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Bikait cadangan yang netapari Akta Atus Ramad dan Reis ISA, ayat keraat nang pikara ana mehdok metod jadi dasar sepayu ati. Ainang sungguh i Akta Keselahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2092 SOSMA kena penerak dalam jaga Atus Ramad Reis perintah berguna bedak senimbang Atus Ramad dengan penyeguna tunda hak asasi ditaka antarabangsa. Dalam bicara di beken gapit Perdana Menteri Dato' Amar Farilah Yusof Mite Institut Kajian Islam dan Strategik IKMAS dok negap jadi pusat kecemerlangan yang peruah pinguru ke pemikir Islam Nusantara di Sarawak ke Ratawati. Enang pihak IIS dia kerjasama nga Opis Agama Islam Sarawak JAIS, Majlis Islam Sarawak MIS sama agensi adi PAUD yang negap pinura IKMAS jadi pusat yang peruah pinguru Islam adi bijak. Enang pikiran Islam Nusantara adi pesengan di hikmah senang sedang ke urah rakah adi kena berguna dok negap pinura pikiran radikal nga ekstremisme adi dedu udah dok peruah di media sosial saman platform digital. Ayu menegak cadang seen i pendidikan tasawuf dok negap dalam sistem pendidikan piguru di takah skura neka institusi skura takah bergatung yang netap tu babau adi mujur.

Pijuk ringi ngaga. Projek naik bangunan bau di Kompleks Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS Kota Semarahan cakap guru ngaburan September ati. Gapit Menteri Industri Pengumuman Komoditi Nga Pengembang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail kedaat nang projek anda madinati ditakah tender adin jaka rekemas buran ati. Projek adi berga arong 5 juta ringgit ana adi bayah ni poin ni 5 hektar ni jaka kemas ngesua 2020 Mei. Ayah adi menaga pengerusi PPNS kedaat nang bangunan tambah ane ina yang jadi pimunos rantaian nilai pitak kerja kemiang piguru so penyedia input kemiang penyeruah proses ka jua. Enang ati repederas raka jua produk kimiang Sarawak ka pasaran lokal salmon export. Aikir ansa ti repas mendeka PPNS Agriculture Expo 2026 di Kota Semarahan. Dalam perkara dibekan Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail kedaat nang pertubuhan peladang kawasan PPK berguna pakai teknologi moden dalam pitak kerja kimiang. Raka hati yang nambah penyeruah ngurang ongkos operasi saman wadak setama asir kimiang Sarawak di pasaran lokal nga antarabangsa. Ai sabah nang pengguna teknologi drone dapat bedak rikas proses pre-abok nga rasun kedak so jimat pengguna tenaga kerja piit saman input kimiang. Kualiti nga penyeruah adi konsisten ina kedak so syarat it merat pasaran ekspor adi biar pemite bigatung. Sedangkan ayi kedaat nang Sarawak netun di pat pemerah ane ina nanas dan butat nga berak saman beda beke pitak purun pedi teban ka kawasan adi bayah 4,000 hektar. Pengatur tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 bedak tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas jadi terut yun siroh rima syarikat pemula adibian peluang bergantung. Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah Nga Abang Terun Sarawak, Dato' Len Talif Saleh kedaat nang program mana jadi inisiatif tegas terutnya kembang syarikat pemula so rangkaian tegas Digital Village Nga Digital Innovation Hub dini Abang Sarawak. Ayu menegak mitik peserta program bedak temit peluang so training Nga pemuda so tegas inambah pemahir saman pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Aikiran sati tipuh program tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Teks pemenyuk pengenang I Dok Basa Beda Adun Lingga adi menega ahli lembaga pemegang amanah tegas Dayang Nuraza Awang Sohor. Program tu rima anduana nguruk 25 syarikat pemula ngarima syarikat sekesengkena Dok Mien yang jadi pemenang. Pinura Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berguna pejuu Dok Nateng kedak so netu kebajikan ngera Dr. Mitbat. Gapit Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang kedak hatnang. Tibaran veteran ina kedak so individu adik mah benak kena penura injegar is neka pada rakyat dapat udip derem pinye pemai. Ainang pinura anggota soldadu dah kaus tuk ngeket so tipuh perkhidmatan pak menege penyanggup ngera na aseng injaga kedaulatan reis. Aikir ansat di tipuh kuka Udung Bas 2026 Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semarahan. Ayah harap masyarakat pejuu ngaten kerja pengenai veteran soldadu sama nyukong pergerakah adi dok mansang inegap kebajikan nga penyebemai di barat mana. Ngaku ngemasagah kuprik bahasa puut-puut ni. Sarawak netap agensi penyekembang Adi Simeng, Rais Ati. Sarawak tu nak buat pikir pakar antarabangsa yang nura isu piit nga ubah di Sibu. Pinetap sahsia adi pesengan dinilai Al-Quran nga sunah rakah yang tak pikir radikal nga ekstremis. Nga ana ati regah adi madok nyusut meda Ratna Saimin kena nukar ka pemilih biata pada Wigma Lorenzo Seksyen Berita Ehos Masa RTM Kuching, Seramat Isan-Isan, Kak Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

Ya lagu seru gaun lagu so Tonio Spoji mak menghibur to di pagi onu minggu itu yo. Ya selamat pagi dua salam Malaysia Madani dudu bala geng-geng awa pagi tinggal bersama lagi dua DJ Leni dan segmen makat krim khas samping kepada dengan IT seran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM 0.2 mega so Kuching 2.0.2 mega so Serian. Selain dengan dapat ngojit di radio, ingat dapat geh ngojit serat itu di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, doh pilih Radio YFM Bidayu. Ingat dapat geh ngojit serat itu sok Facebook YFM Bidayu. Kalau ingat dapat berkongsi info, ngin salam, doh minta lagu de suka, ingat doh dah aku main di radio. Yang dulu palingan begitu ang buka buos pagi ti. Aku juga selamat pagi duduk balaingan. Dia duduk balai sini dia sibuk di dapur Radin de jurah masak saat sarapan pagi. Selamat naik pengenai kerja ingan. Arat nak ingat rancak Greenlas naik pengenai kerja ingan semadi ingan ngocik radio, ngocik info, ngocik abar. Aduh ngocik lagu. Baik ngojit salam deso bala geng-geng awah ya arap nang ingat ribu rami. Aduh terus bersama aduhku nopuku prii pagi itu dia. Pagi ti mau pagi onu minggu aku pun nang bugo beringan demo ya bersiap-siap ya di semayang. Ogi barengan de ya semayang pukul moy pagi, ogi de pukul moy setengah pagi. Duna gereja masing-masing ya. Mak kemut mun semayang, rajin-rajin mun semayang. Yo chat tok beribu lagi dua lagu seterusnya. Sebab itu ngocit abar pukul 7 pagi. Pakai dialek Bukar Sadong. Atau beribu lagi dua lagu so Rani Pet lagu Ambujang Tarigas.

0: 96.4 MHz di Kuching.
1: Ani katunahnya ada mengseet nda jarak bahas. Masu api kena belajar.
2: Tebak mo.
1: Pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit. Mani ngabat moto mengseet na rah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawa ngobetek ni kah. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpah lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka. Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabawa kamu kai panai masak muto puatmu wong ade prambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami de ngajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
1: tebak mu ah mau berparit ye na becek.

0: Sarawak Peraga Agensi pi mancang ke Simeheng Negeri. Sarawak dapat buat pikir pakar enca bangsa ngilisi penyusah umon dengan ubah de Sibu. Ngajar ulah paguh ngajar Al-Quran dengan sunnah tinan ngilawan fahaman radikal dengan ekstrim. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Perintah Sarawak secara rasmi Peraga Agensi Pimancang ke Semeheng Negeri Tanang Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengguna agensi ti agenda penting pigerak transformasi serta nyusun bau ekonomi de kawasan ti. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang agensi tunah tinan ngeket sektor kumenyang dengan perkhidmatan. Perintah negeri sedia belanja ini pun 5 bilion ringgit tedek agensi derungan belanja negeri de bau. Tapi danti nak beli saga memuka program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu, De Sibu. Sarawak Sebayuti ada perii agensi pimancang wilayah. Sininci agensi pimancang wilayah utara, NRDA, agensi pimancang tanah tinggi, HDA, dengan agensi pimancang Delta Rajang, RADA. Perintah Sarawak dapat buat pikir pakar enca bangsa tinan rujukan ngundah plan pimancang bau Sibu ngelese isu ngurus umon dengan ubah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang Amsterdam dok pilih tinan rujukan sebab keadaan berkait umon sama dengan keadaan Sibu. Pinghek Belana, ngurus sistem umon serta perancangan banner era kaji tinan nulung Sarawak ngeket Sibu lebih mampan. Pimancang bau Sibu perlu memikirkan ngelesai penyusah sistem parit, ngurus sungi serta ngunah saluran umon lebih sistematik. Plan pimancang bau Sibu jangka minan timpu semerima neg dupuru sewak piberut kia sistem parit serta ngelesai penyusah umon bitakung de kawasan Meng Bukit Asik. Ngajar ulah paguh ngajar Al-Quran dengan sunnah langkah paguh nyigen fahaman radikal dengan ekstremis abih kaum. Gapit Menteri Bahas, Dato' Amar Fadilah Yusof menang, Malaysia ada rakyat ahi banca kaum ke dapat nandah fahaman ekstrim berkembang sebab ia rusak damai dengan penyindik demah tuhai ada. Ngajar ulah paguh, pitegi masuk institusi memak, pendidikan dengan inya ratus maju serta beradat. Terbedanti menutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 de Kuching. Cadang minan balik Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA nemenang pekarati metinatap Jaji Dasar Sebayuti. Menepan Akta Kesalahan Keselamatan Dabi Kurungan Langkah-Langkah Khas 2002 SOSMA Buletinan Nyaga Penyelamat Negara, perintah perlu adil ngajar standard hak asasi manusia de peringkat enca bangsa. Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadilah Yusof minta Institut Kajian Islam dengan strategik ikhmas, Jaji Pusat Kecemerlangan Kedah Pinuu serta pemikir Islam Nusantara de Sarawak dengan rantau ti. Pihak sedia kerjasama dengan Opis Agama Islam Sarawak JAIS, Majlis Islam Sarawak serta agensi berkait dengan ngekat peranan ikhmas Jaji Pusat Kedah Pinuu Islam bertanggungjawab. Nemenang gaya berpikir Islam Nusantara ngajar hikmah sederhana dengan ulah mulia perlu pisilung tinan nurak fahaman radikal dengan ekstremisme makin mudah mepah di media sosial dengan platform digital. Menyungkap pendidikan tasawuf, piberet de sistem pendidikan, tegi peringkat sekolah, neg institusi pengajian datuh. Pisilung lagi agah. Projek ngunah bangunan bau de Kompleks Gerumpung Peladang Negeri Sarawak PPNS Kota Sabarahan jangka tunah buran prii sawati. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang projek ITC de peringkat tender jangka siap buranti. Ongkos projek RM5 juta. Ira tunah de kawasan ini 0.5 hektar jangka siap sewa 2025. Najaji pengerusi PPNS menang nguna bangunan bau dan pelengkap rantaian nilai sektor kumenyang. Terbidang tindak media mengupan PPNS Agriculture Expo 2026 de Kota Samarahan. Gerumpung peladang kawasan PPK peluminan teknologi moden de sektor kumenyang. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang perlu ada drone adep tinan sedia perkhidmatan dedek pinganyang de kawasan masing-masing. Langkah tinan nambah hasil, kurang kos operasi serta pikatuh daya saing hasil kumenyang Sarawak de pasaran lokal dengan encah bangsa. Wang minan teknologi drone lebih cepat kerja spray abok dengan racun, jimat tenaga masa dengan umon. Terbidang tindak media mengupan PPNS Agriculture Expo 2026 de Kota Samarahan. Terbidang Sarawak yang puruh 4 banca kayu puruh secara bahas menganas dihan buntan dengan pisang negsewa 2000 tapuruh serta ngeket sektor puruh padi di kawasan luas 4,000 hektar. Tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 natur bedak tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas peluang menggerimah company pemula bahas potensi. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pendidikan Tanah dengan Uhong Tarun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh menang program T inisiatif tegas ngunah company pemula minan rangkaian tegas Digital Village dan Digital Innovation Hub de seluruh Sarawak. Neminta peserta program ngumit latihan dengan kimuda sedia bedak tegas dan nambah kimahir serta minan teknologi kecerdasan buatan AI. Dibedanti de program tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 de Kuching. Program tunah rima anu ngeban 25 company pemula dengan 5 company paling paguh dok pilih jaji pemenang. Jasa dengan kerja keras veteran sedadu laut Diraja Malaysia TLDM perlu dok tian supaya balati selalu dok kuah. Gapit Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Dato' Idris Buang menang bala veteran sinince individu meahi kerja keras nyaga negara bedah rakyat dapat mudip aman, damai dengan sejahtera. Nemenang kerja keras dadu kais takat sukan timpuh pitmatan pak mesu pinyangup bigadai nyawa tina nyaga kedaulatan negara. Terbidanti wang muka kudung bahas 2006 gerumpung veteran sedadu laut Diraja Malaysia Sarawak de Kota Samarahan. Naharap nyaratus tian kerja keras bala veteran sedadu serta nyukong semua langkah kuas sedadu. Tinan ngemasagah puuna binaca bau. Sarawak peregah agensi pimancang ke Simeheng Negeri. Sarawak dapat buat pikir pakar encah bangsa ngelisih penyusah umon dengan ubah de Sibu. Ngajar ulah paguh ngajar Al-Quran dengan sunnah tidak ngilawan fahaman radikal dengan ekstrim. Dengan sen ketia agah berupagi susun Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Limuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, lagu Randip, lagu Desa Ezra. Mak menghibur tu di pagi on minggu, semuang dua on belanju soa 2026 ya. Harap naingan teribu rami ngocit lagu inotia.

Yang duduk balik dengan Dejura Serapan Pagi Ti. Selamat menjamu selera yang duduk balik dengan yo. Mambu sebesar seagi tenaga dipakainya dang pagi ti.

Ya, terima kasih Ronald Dennis temogi bersama Doku Pagi Tia nang sama bertugas dan sama berpagi anu minggu nag semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Ya, dan harap semua sihat-sihat selalu tanpa mereka kita semua ina. Ya, mau kemudang pukul moi pagi iti tia atau yang ujit program Aran Pimudip ya. Kau dah biasa dang on minggu, debilang on minggu. Pukul moi pagi ogi program Aran Pimudip.

Ya, terima kasih yang duduk balingan demo like, do share live Facebook Kuhai FM Bidayo sama-sama to berkongsi info. Baik, salam. Domitik lagu dia suka ingat ada aku main di radio tiap.

Bunda Babeh Wai yang selamat berpagi hari Minggu dengan Amu DJ khas 400 Krusen Mawang. Selamat cuti khas yang beken. Thank you DJ. Nah, Kiong Livin Dinang, salam semua. Amin. Yonang guys, sama isa-isan DJ geng-geng awal peminat YFM Raya dengan Dingan. Selamat hari Minggu dan harap sihat-sihat selalu, ya nak. Yo, cak, tapi boleh kira lagu seterusnya sebab itu ngajit abah pukul 7:30 pagi dipakai dialek bau jagoi. Untuk beribu dua lagu desok semua glinas, joget glinas aku, glinas ingan.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ane buh mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ane bila buh na, ane buh.
0: Eh, ane di mana lah? Sampai mana buh ah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ane di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ane no.
1: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, bangun no, nak kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kari taban bokon? Tih mau susah tih, kulit pangus guna air depan ngasong tih kuda ni.
1: Mati.
0: Tih kau bisa tih, sih mah, dari taban kau ke spital na.
1: Bah, tih mau bisa tih. Ani dah ke mana tih? Jok tih jadi manku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tih kulit tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mana ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama, gaya pun mengingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri mengingat no.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kita ne.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: 96.5 MHz di Kuching.
1: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
2: Pukul 7:30 pagi. Semoga semua ti pun abar. Sarawak tajoh agensi pimasang ki smong negeri. Sarawak mitiak buat pikir pakar antarabangsa ngerasa isu piin dua banjir di Sibu. Kaya urah denuna nilai Al-Quran dua sunah rakah dekason paguh nak pemikir radikal dua ekstremis. Sarawak pagi bersama dua klinik jemaah dan abah pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Berita Sarawak secara rasmi tajuk Agensi Pimasang Kismong Negeri Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pikakat agensi inoh bigunas antoban perubah bayan nyusun bau landscape ekonomi di kawasan inoh. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang agensi inoh oboh kakat seandogap sektor-sektor ayu dekoda keroja pimuruah dua perimataan. Seandakah bungas Peritah Negeri Nyukat Belanja ni polimoh bilion ringgit kang agensi ino nyirusu belanjawan negeri debau. Ia sebeniti di media serapas tajuh program Sarawakku Sayang Bahagian Sibu di Sibu. San rekod dia iti Sarawak mo kakat prii agensi pimasang wilayah dekoda agensi pimasang wilayah utara NRDA agensi pimasang tanah bigatung HDA, dua agensi pimasang Delta Rajang Rada. Semedina berita Sarawak mitiak buat pikir pakar antarabangsa dan pimasang bau Sibu seandurak isu piin dua banjir. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Amsterdam berpilih jadi soto sebab pinurak geografi bikai piin mok yak samah kodak di Sibu. Pengibuan Belanda ngatur sistem piin dua perancangan pasar yang berperhati seanturung Sarawak masang Sibu secara robih mampan. Sebab ino, rakah pimasang bau Sibu mesti mitkira gaya pengerose bersepadu dan kodak sistem parik pingatur sungi bayan nai parik piin robih sistem metik. Bulan pimasang bau Sibu ngijah kak yamit masa, semong limo nog 20 sowak, denawap keroja namah pagu, sistem parit bayang ngirose pi. Pinusah pi doi bu, amote, di kawasan demogoknya aro dange, koda di Bukit Asek. Kaya urah denuna nilai Al-Quran do sunah, yore raka dekason pagu, san kadi pemikir, radikal dua ekstremis dang ratus. Gapi Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof Nang dang negara doogi bogok kaum. Pemikir ekstrim. Doi sombi kombang sebab iti tapot ngaso idip aman. Dua pibah kuang demok tui obah kakat. Yonang ura depaguh tajo so ang bori pendidikan 200 de progresif. Baik hormat dingane. Ia sebeniti selepas top seminar ke Kelestarian Pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Nyatuak dang cadangan tawan pari Akta Keselamatan Dang Negeri, ISA, ia nang pikir inoh mau buah sobot jadi dasar dia iti. Ia nang sungguh akta keselamatan. Aku lang bau. Yonang sungguh akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2002 SOSMA Naiduman Sanjaga Penyelamat Negara Perintah Mesti Yak Nimang Atur Penyelamat Dua Standard Hak Asasi di Takah Antarabangsa. Dan hadir berkawan dengan Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof Cadang Institut Kajian Islam Dua Strategik IKMAS Obah Kakak jadi pusat kecemerlangan sampuah pengebak dua yang bijak ponai Islam Nusantara di Sarawak dua rantau itu. Yonang pihak bisidia kerjasama dua opis agama Islam Sarawak JAIS Majlis Islam Sarawak MIS by agensi berkait saan nogap duman IKMAS jadi tepat sampuah generasi pengebak Islam depagu. Yonang pemikir Islam Nusantara degranan hikmah, sodang-sodang dua pagu urah, patut kita buk jadi pengelindung, sok pemikir radikal, dua ekstremisme, demok makin mudah obok apa, nyerusuk media sosial, bayar platform digital. Yo cadangge pendidikan tasawuf obok kibarat dan sistem pendidikan, tajoh di takah sekolah, nogi institusi pibelajar bergantung, sampeluah, Generasi Cemerlang. Kita buat dua abar. Projek naik bangunan baru di Kompleks Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS Kota Semarahan dijaga tajoh dan bulan prii iti. Gapi Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismaenang, projek ino mau ditakah tender dengan jaka trese bulan iti. Yohnang, projek demak belanja kira 95 juta ringgit obah naik diongan tanah ni poin ni 5 hektar dengan jaka siap dan sewa 2020. Yohda jadi ke PPNS nang projek naik bangunan tamah ino saan odak sukup rantaian nilai sektor kerja pimuruah detajo sok sedia input pimuruah pingluar kilang nogre bijua hasil. Yonang iti tapod nogap adok sijahka saan bijua hasil pimuruah Sarawak kang pasaran tempatan by export. Ya sebenarnya itu media Sarawak odiki PPNS Agriculture Expo 2022 di Kota Semarahan. Dan hadir berkawan pertubuhan peladang kawasan PPK mesti yak punok-punok pakai teknologi moden dan sektor pimuruah. Gapi Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismaenang, iti demorak milih drone odopeh saan sedia pimatan. Duduknya ada naik keroja pimuruah di kawasan odopeh. Rakyat iti saan nama pengeluar ngurang kos operasi. Baik odak hasil pemuruah Sarawak tapod beraga dan pasaran tempatan dua antara bangsa. Ioh Bisaya pakai teknologi drone tapod berikas keroja nabur abok dua masjid rasun luas sok ngurang tenaga keroja masa piin bayar input pemuruah. Aspek kualiti dua pengeluar dan kuantiti dedoik potot-potot ia reh syarat tepatut oboh nuna samurat pasaran ekspor dogi bogo pimitia. Ia sebenarnya ini media serapas no kang PPNS Agriculture Expo 2022 di Kota Semarahan. Ia nanggih Sarawaknya penumpu dan pat bahasa pimuruah ia no nanas, dien, butan dua borak dan sowa 2000 terpuluk by nogap sektor pimuruah podi terlibat pimasang kawasan ayu 4,000 hektar. Pingatur tegas accelerator bootcamp 2022 dak tabung ekonomi gegasan anak Sarawak tegas mau jadi platform saan karik 5 syarikat pemula detapod maju. Gapi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Duah Abang Tarun, Datuk Len, Talif Salinang, Program Inisiatif Tegas Ino, Biniat Saan Masang Syarikat Pemula Nginusu, Rangkaian Tegas, Digital Village, Dua Digital Innovation Hub di seluruh Sarawak. Ya, minta ke? Yang ada suap program ino dak punak-punak pakai latihan dopi mudah sedia dak tegas. Saan nama pemanai, baik pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Ia sebeniti takar program tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Pengusaha Pembuah Bahasa Adun Lingga dia jadi gih ahli lembaga pemegang amanah tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program lima ono ino nguruk 25 syarikat pemula 25 syarikat dekasan pagu obah piri jadi pimonang. Duman Veteran Serdadu Laut Diraja Malaysia TLDM patut ketubuh obah natong luas songi penumpu dan kebajikan bara demuno. Gapit Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Dato Idris Buangnang, bara demuno ia rekodak soknya ada mok bogok naik duman sanjaga negara Negeri Rakyat Tapod Kinyam Idip Aman Dua Senang. Yonang duman anggota Ido Sijaan yang ingat, so kudu-kudu tui iyo mau kerja, bak ngirusu pinjera aneh ngin asong saan bitan negara iti. Ia sebeniti tak kata jauh udung ayu 2026 Persatuan Veteran Soldadu Laut Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semarahan. Yo Arab, ratus kitubuk natong duman bara veteran sodadu doh nyukong onyo nisija do obo nai sanjaga kebajikan do penyenang idip bara demuno. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pun puna Sarawak tajoh agensi pimasang Kismong Negeri. Surat mitia buat pikir pakar antarabangsa ngerasa isu piin duah banjir di Sibu. Kaya urah denuna nilai Al-Quran duah sunah raka dekasan pagu nak pimikir radikal duah ekstremis. Dan iti abang ada buat sedia dak Ratna Saimin duah nukar kang senabau dak George Martin. So section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, duah salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu Natong Ulagu Deso slider bersama do Aci do Nadia. Memang hibur atau di pagi onu minggu itu ya. Ya aku mak kamu ada semayang. Ya aku panang ogi ge gereja ada semayang sepukul ju setengah pagi jaya. Ogi ada semayang pukul moy pagi. Ogi ada semayang pukul semong di pagi. Ogi ada semayang sengumi ya. Arab nang rami-rami ada semayang pagi itu ya. Ya sebab itu naik pengenai kerja tadi pagi ti jat sama-sama to ngocit yo. Report gaya ondu demi so imej jabatan meteorologi Sarawak pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi ku akses sepeku ju pagi semong 2 hari bulan ju 2022. Angdu pagi ti ngejaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Limbang. Ngijaka di ujan di Kuching, Serian Semerahan, Sri Aman Betung, Serike Sibu, Muka Kapit, Bintulu Dua Miri. Ngijaka ogi ujan di Kudu-Kudu Topat, di Kapit. Angundu sengumi ngijaka ogi ujan di Kudu-Kudu Topat, di Kapit, Miri Dua Limbang. Ngijaka doi ujan di Kuching, Serian Semerahan, Sri Aman Betong, Serike Sibu Muka Dua Bintulu. Laut Bigremang 2.5 nog taruh 0.5 meter. Sebak yup so barat daya pelaju 40 nog 50 km sejam. So sekitar 24 nog taruh 4 derajat Celsius. Ayo ina teri pagi yang nurimit so imej jabatan meteorologi Sarawak. Pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Di ku akses sepuku ju pagi semong 2 on bulan ju 2022.

Yelah dia balingan dia mohon ke gereja. Ya pun dia mohon mak komut teman payung no? Sebab ayah ngejaka ogi putiak. Ngejaka putiak di sekitar Kuching.

Dua sengan di semayang tiap mak kemut ngobot tiba dengan ngobot pijan. Ku pait ngan. Ku gesingan tabung gesingan. Ku geh karat dengan yo. Aduh, asagi barang dia berguna di sopak bori, kibarat nak dang bori ya. Mak tanah di sopak sebab dia nyipu aneh. Podogitnya ajaat kau ni ke kasoy. So lebih paguh nak dia dang bori ya.

0: Yo sama-sama to berhibur do lagu desok. Tony Bass Band lagu Napa Napa. Yo terima kasih kedai Enjin Sangkut osi ketih. Kedai Enjin Sangkut jenang salam mina. Yo selamat pagi nudu ingan. Ani-ani tenang selamat pagi. Ani minggu bala geng geng awah. Yo selamat pagi gen nudu bala suat-suat ingan kan ni. Ada penyengan sihat gerinas duo Rami Munoz sejak ya. Henry Balilang, selamat pagi DJ. Moga boos terus on radio ngojit lagu rohani. Ina salam manis sok kupuak bumbuak yang nang request lagu dari Pogan kean geng-geng awal fan club semua grinas dua suak barat dengan madisku sok kupuak peninjau baru. Yo nang peninjau baru, peninjau lama segak kopit semebak sudah tematuk dua kupuak bumbuak semoga terhibur. Riak mun odis mayang pagi on minggu ti. God bless ina. Yo Jamadin mau pukul moi pagi jak sama-sama to ngojit program aran pemudik bersama Father Paul Henry de so gereja RC. Bersama Father Paul Henry de so gereja RC Seriannya. Jak sama-sama to ngojit program aran pemudik.
1: Gracia masa Tuhan kita Jesus Kristus dengan penyuka tepamang dengan penyidik Roh Kudus. Bersama dengan Bobo Belakine. Selamat anu minggu nuk bobo balakine. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Anu iti semah anu minggu das mengpat dua sewa e. Bidapun lagi kita dua program aran pemudip. Da anu minggu iti kita bersama dengan dapaku Father Paul Henry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisulung program aran pemudip iti. Jawab kita kidingah lagu iti.